0: 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
1: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
2: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu ini. Membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya banyak buat dampak, ya.
2: Jadi, sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
4: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk hujan.
2: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
5: Pakai safety-nya kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru
0: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya bijaksana melaporkan.
6: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
7: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif Jenderal Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
6: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
7: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
8: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
7: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
9: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di...
10: Aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan, namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam, Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman, namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
9: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum yang tidak bertanggung jawab.
10: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
11: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
10: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas, MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
12: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
13: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT 1 RW 2, Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
14: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
13: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
12: 165 kakak. Itu karena ada normalisasi saluran air.
13: Sementara itu Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtyas mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
15: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
13: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Anak Kusuma melaporkan selengkapnya.
16: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
17: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, ibu hamil, calon mengantin, sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya, atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain, gitu. Baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya, ya. Jadi ibunya hamil terus periksa, ternyata dia positif. Terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
16: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
18: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting, karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
16: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anu Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
19: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa

0: menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ.
1: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
0: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Raja Malaysia yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90 serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
3: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Siar aja pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.
5: Pro 1 Playlist.

0: Dalam kehidupan, terkadang kita tidak menghargai adanya udara bersih. Bahkan seringkali mengabaikan betapa berharganya oksigen yang kita hirup setiap hari. Pernahkah terpikirkan untuk melakukan sedekah udara? Apa saja yang perlu kita lakukan? Kita simak penjelasan penyuluh bencana Rahmadi Diliawan.
1: Pertama, kita bisa mulai menanam pohon atau tumbuhan di sekitar rumah kita. Tumbuhan dan pohon penghasil oksigen yang baik, yang membuat udara di rumah menjadi segar. Terkadang kita sering beralasan tidak ada lahan di rumah, sehingga tidak bisa menanam. Tunggu dulu. Tidak perlu memiliki lahan yang besar untuk memulai bersedekah udara. Kita bisa mulai dengan tumbuh-tumbuhan yang dapat disimpan di dalam pot, seperti tumbuhan sansevera misalnya. Tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, dan tentunya tidak memerlukan lahan yang luas. Selain menanam pohon, kita juga bisa melakukan cara ini loh. Kita bisa mengurangi penggunaan penyejuk udara dengan cara mematikan penyejuk udara ketika sedang tidak digunakan. Atau ketika berkendara, pastikan gunakan penyejuk udara secukupnya. Mudah bukan? Jika dilakukan secara bersama, maka terbayangkan seberapa banyak udara bersih yang akan ada di lingkungan kita. Dari setiap udara yang terhirup, mudah-mudahan menjadi nilai sedekah untuk kita. Amin.
2: Dan 7,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz,
2: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.
4: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam.

tidak mau. Mau, maunya aku. Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi,

0: Tahukah kamu, pohon asam dengan nama Latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya, seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih satu minggu ada 7 hari? Pada zaman kuno, terutama di peradaban Babilonia, manusia sudah mengamati langit untuk memahami waktu. Mereka mengenal 7 benda langit yang terlihat bergerak dari bumi tanpa teleskop, yaitu matahari, bulan, dan 5 planet, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Ketujuh benda langit ini dianggap sangat penting, dan masing-masing kemudian diasosiasikan dengan 1 hari. Selain itu, fase bulan juga berpengaruh. Orang-orang kuno kemudian membaginya menjadi 4 bagian utama. Bulan baru, kuartal pertama, purnama, kuartal terakhir. Setiap bagian kira-kira berlangsung 7 hari. Sehingga terbentuklah pembagian waktu yang praktis, 1 minggu berisi 7 hari. Tradisi minggu 7 hari ini kemudian menyebar melalui berbagai peradaban besar seperti Yahudi, Romawi, dan kemudian dunia barat. Seiring waktu, sistem minggu 7 hari menjadi standar internasional dan digunakan di hampir seluruh dunia hingga sekarang. Jadi, alasan 1 minggu terdiri dari 7 hari berasal dari pengamatan langit, pembagian fase bulan, dan tradisi budaya yang diwariskan dari peradaban kuno.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1.

0: Pro1 RRI Singaraja.
1: Ah, Onni, 안녕하세요.
2: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
3: Nih, jadi nesoyo? Odi kayo?
2: Gaya banget kamu, sok-sokan pakai bahasa Korea. Aku mau ke kantin nih, kamu mau ikut?
3: Omo, miane, aku udah makan, jadi aku mau ke perpustakaan aja. Deh,
2: ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Aku tahu kamu bisa bahasa Korea dan bahasa asing itu penting. Tapi kita harus memakai bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Cintai bahasa Indonesia dengan cara menggunakan bahasa kita dalam kehidupan sehari-hari. Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pak, lagi sibuk ya?
6: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana.
5: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
6: Oh, emang cocok?
5: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
6: Wah, lengkap ya?
5: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
6: Kalau mau sewa?
5: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729.
7: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: mendapatkan Singa Raja pagi ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Selamat pagi pendengar. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang menyebut bahwa mulai tahun 2027 biaya parkir akan digabung dengan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Dalam narasi tersebut disebutkan pemilik motor akan membayar Rp365.000 per tahun dan pemilik mobil akan membayar Rp730.000 per tahun. Dengan sistem itu pengguna kendaraan diklaim bisa parkir di seluruh area kelolaan pemerintah tanpa perlu membayar parkir harian. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada kebijakan nasional yang menetapkan biaya parkir digabung dengan STNK mulai 2027. Karena itu adalah konteks yang keliru dan salah. Informasi ini adalah saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Dengerin Singa Raja pagi ini jam 5 sampai jam 10 pagi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda, tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Sejarahnya bermula pada tanggal 11 September 1945 ketika para tokoh radio di Indonesia berkumpul di Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi tonggak penting bagi lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI. Hanya beberapa pekan setelah Indonesia merdeka, radio memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi dan semangat perjuangan kepada masyarakat. Sejak saat itu, radio terus berkembang menjadi media informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus ruang untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Kini, radio memasuki era digital. Suara tidak hanya hadir melalui frekuensi AM atau FM, tetapi juga dapat didengarkan melalui berbagai platform digital. Bersama menjaga radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat, mencerahkan, menghibur, dan menyatukan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Nats pembimbing kita dari Mazmur 97 ayat yang ke-12. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
1: Tuhan menyertaimu.

0: Silakan duduk.
1: Anak-anak, ibu dan bapak, serta saudari-saudara semuanya, dengan jujur dan rendah hati, mari kita mengakui dosa serta kesalahan kita di hadapan Tuhan melalui tembang ini.

0: Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Mazmur 86 ayat 4-5 yang menyatakan, buatlah hati hambamu bersuka cita, sebab kepadamu lah ya Tuhan kuangkat hatiku. Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitahkan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
1: Syukur kepada Tuhan.

Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Kita dengarlah perintah yang memanggil kita untuk hidup dalam ketaatan baru, seperti yang tertulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 yang menyatakan, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia.

Silakan duduk. Kita bersama akan mendengarkan pujian bagi Tuhan dari Pelkat Pelayanan Anak GPIB Nial Singaraja.

jika Bapak Ibu sudah menemukan pembacaan Alkitab, baik dalam Alkitab buku maupun Alkitab Samsung, Oppo, kita persiapkan hati kita untuk kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Maha Besar, Allah Maha Baik, Engkau sudah menyatakan kuasamu itu atas kehidupan kami, terutama untuk PLKTA, Plan Kategorial Pelayanan Anak GPIB, yang tepat di hari ini berusia 67 tahun. Mari ya Tuhan, Engkau melengkupi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga di tengah sukacita dan syukur ini, kami tetap menyerahkan diri kami untuk dituntun, dibimbing oleh firman. Sehingga kehidupan kami akan menceritakan tentang Allah Maha Besar dan Allah Maha Baik itu. Bahkan kami akan terus bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Berkati kami semua yang akan mendengarkan, terutama hamba yang akan menyampaikan firman. Sehingga firman ini disampaikan seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.

0: Pembacaan Alkitab hari ini dari Amos pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Amos pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 yang menyatakan.
1: Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu. Hai orang-orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir, bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu, aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila belum mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada yang jerat untuknya? Terlontarkah perangkap dari tanah jika tidak ada yang ditangkapnya? Jika sangkakala ditiup di suatu kota, tidakkah gemetar penduduknya? Jika terjadi malapetaka di suatu kota, tidakkah Tuhan yang melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak melakukan sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat?
0: Demikianlah pembacaan Alkitab.
2: Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

0: Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi.
0: Selamat ulang tahun ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adakah yang istimewa? Ya. Karena hari ini Bapak Ibu bisa lihat ada dekorasi angka 67. Dan tepat di hari ini, ulang tahun Pelkat PA itu 6 September Bapak Ibu. Yang dikasihi Tuhan, itu berarti tepat di hari ini kita ada bersama dengan Pelkat PA untuk merayakan syukur kepada Tuhan, merayakan ulang tahun dan menyatakan syukur kepada Tuhan. Istimewanya tadi Bapak Ibu lihat anak-anak bernyanyi, mereka ikut pelayanan. Siapa yang punya cucu, punya anak tadi ikut serta dalam pujian nyanyian? Pasti oma opanya juga ikut jantungan tuh. Atau ikut senang hatinya. Ada cucuku di depan atau orang tuanya begitu. Itu istimewa Bapak Ibu. Tapi namun menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Bapak Ibu merasa istimewa dalam hidup ini? Kita secara pribadi merasa istimewa enggak? Kalau orang tua dia berpikir, apa kira-kira yang buat saya istimewa ya? Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, boleh ditampilkan slide-nya. Sudah slide yang kedua ya. Ya. Ada banyak alasan membuat seseorang merasa istimewa. Bisa saja karena kekuasaan, punya kuasa. Bisa saja karena kekayaan, jabatan, status. Kita bisa lihat ketika seorang mendapat kekuasaan, jabatan, atau status, pasti mendapatkan perlakuan istimewa, aksesnya khusus, aksesnya lebih cepat, lebih mudah. Bahkan terkadang Bapak Ibu, tempatnya pun juga diletakkan tempat yang khusus, istimewa. Karena dia ada pada posisi yang paling tinggi. Namun Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang beriman, kita semua istimewa. Kita semua ini adalah pribadi-pribadi yang istimewa. Tidak ditentukan oleh kekuasaan, tidak ditentukan oleh jabatan, tidak ditentukan oleh kekayaan. Kita semua istimewa. Dilanjutkan slide-nya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Itu privilege buat kita. Sebagai anak Tuhan, kita dipilih. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak yang diberkati Tuhan, ketika hari ini kita bisa katakan saya anak Tuhan. Itu bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Itu bukan karena kita memberikan uang yang banyak kepada Tuhan, tidak. Tapi kita sekalian dipilih oleh Tuhan dan ditempatkan menjadi anak Tuhan. Kalau kita lihat agak ke belakang, jadi anak Tuhan kenapa? Karena Tuhan Yesus kan sudah berkorban untuk kita. Karena Tuhan Yesus sudah bersedia memberikan dirinya, memberikan keselamatan bagi kita, maka kita menjadi anak Tuhan. Jadi jangan berpikir begini, ah apa yang istimewa dalam hidup saya? Siapa saya ini? Gak punya arti apa-apa. Siapa saya ini? Jangan berpikir begitu. Tapi mari kita kemudian letakkan dalam pikiran kita, saya adalah seorang yang istimewa. Karena saya anak Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak berhenti sampai pada sebagai anak Tuhan kita mendapat privilege tersebut dan berhenti. Mari kita juga menyadari bahwa ada konsekuensi. Ada tanggung jawab iman yang melekat pada diri kita sebagai anak Tuhan. Terkadang ada orang Kristen yang berpikir begini, yang penting sudah jadi Kristen, selamat, selesai. Gak usah lagi ngapa-ngapain, gak usah lagi buat apa-apa, gak usah lagi berbuat baik, karena saya mendapat jaminan sebagai anak Tuhan bahwa saya selamat. Pikiran ini kelihatannya benar tetapi sesungguhnya keliru besar. Sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada konsekuensi, ada tanggung jawab iman yang kita kemudian melekat pada diri kita sehingga kita tidak bebas. Kita tidak bisa berbuat sesuka hati. Kita tidak kemudian melakukan apa saja yang menyenangkan, sekedar menyenangkan diri kita. Tidak. Karena sekali lagi saya mau katakan, ada konsekuensi iman. Ada tanggung jawab iman. Jika tidak kita lakukan tanggung jawab iman kita itu, ada juga konsekuensi lainnya. Mari kita lihat dari kitab Amos, boleh dilanjutkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Amos ini adalah seorang nabi dari Tekoa. Kalau Bapak Ibu lihat di pasal pertama itu sangat jelas. Dia seorang nabi di Tekoa, itu kerajaan Israel Selatan. Dia seorang peternak. Sebenarnya peternak ini bukan yang mengembalakan domba ya, tapi yang punya peternakan. Orang kaya sebenarnya. Dia pemungut buah ara, seorang petani juga. Dari Israel Selatan, Amos kemudian dipanggil Tuhan menjadi nabi dan diutus ke Israel Utara. Israel awalnya hanya satu, tapi setelah Salomo, Yerobeam, Rehabeam, maka Israel pecah menjadi dua. Ada utara dan selatan. Utara ini 10 suku, Bapak Ibu, anak-anak kalau tahu orang Israel itu 12 suku. Israel ini 10 suku, utara ini 10 suku. Israel selatan hanya 2 suku. Itu berarti menggambarkan bahwa Israel utara sangat besar, sangat kuat. Benar. Amos dipanggil dari selatan ke utara karena di Israel utara itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sesuatu yang terjadi di sana. Ada hal tidak benar yang kemudian dilakukan di sana. Boleh dilanjutkan slide-nya? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Israel utara secara ekonomi mereka kuat. Enggak kekurangan uang. Secara militer mereka handal. Punya kekuatan militernya juga mumpuni, kuat, dapat diandalkan. Kelihatan bahwa mereka hidup secara norma, aturan itu berjalan tertib. Kalau dilihat sepintas lalu Israel Utara itu baik. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata di bawahnya tidak. Ada orang-orang tertentu yang menguasai kekuasaan dan kekayaan. Ada pemisah yang cukup luas antara orang miskin dan orang kaya. Karena rakyat ditindas, rakyat dieksploitasi. Orang-orang miskin kemudian tidak bisa dilindungi hak dan kebenarannya. Karena segala sesuatu secara hukum lewat suap. Yang salah bisa dibenarkan, yang penting wani piro, bayarnya berapa, berani bayar berapa. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, secara ekonomi mereka juga mengalami pemerasan. Jadi kita bisa lihat bersama bahwa rakyat kecil kehilangan perlindungan. Orang-orang kaya, penguasa, hidup mereka baik-baik saja. Aman, tetapi rakyat kebanyakan mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami penindasan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, boleh dilanjutkan. Amos dipanggil Tuhan untuk ini. Kalau kita lihat di pasal 3 ayat 1-8, Amos sebagai nabi penyambung lidah Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dibilang Amos sebagai nabi penyambung lidah Allah, mari kita pahami bersama. Amos benar-benar apa yang Amos sampaikan sesungguhnya itu adalah berasal dari Allah. Apa yang Amos ucapkan bagi orang Israel utara pada saat itu sumbernya dari Allah. Bukan hasil pola olah pikirnya Amos. Bukan hasil tafsirannya Amos, tapi sesungguhnya itu adalah dari Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, boleh dilanjutkan. Kita lihat ayat yang pertama terlebih dahulu. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa lihat itu ya, ayat pertama itu menegaskan bahwa memang Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berkata-kata. Jadi semua yang disampaikan oleh Amos datangnya dari Tuhan, sumbernya dari Tuhan. Ayat pertama, masih ayat pertama Bapak Ibu, lanjutkan slide-nya. Selain dia katakan ini sumbernya dari Allah, Bapak Ibu perhatikan ayat pertama. Hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Jadi selain Allah mengatakan ini firman-Nya dari Allah, Allah kemudian juga mengingatkan orang Israel. Nenek moyangmu dahulu itu, saya loh yang bawa keluar dari Mesir. Ketika bicara tentang Mesir, maka itu mengingatkan orang Israel tentang perbudakan yang mereka alami di Mesir. Mereka mengalami perbudakan di Mesir. 450 tahun mereka mengalami itu. Jadi panjang. Tuhanlah yang kemudian menuntun mereka keluar dari Mesir. Sehingga sekarang ketika mereka menjadi sebuah bangsa yang merdeka, sebuah bangsa yang kemudian bebas, itu bukan karena mereka. Itu bukan karena kehebatan mereka, bukan karena militer handal yang mereka miliki. Tapi itu adalah perbuatan Allah. Itu adalah karena tuntunan Allah. Tuhan ingin mengingatkan itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu ayat pertama kita lihat. Lanjutkan. Bapak Ibu perhatikan ayat kedua. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Ketika ada kata hanya, itu bukan berarti hanya orang Israel di dunia ini. Ada bangsa-bangsa yang lain. Tapi Allah menegaskan, hanya kamu yang kukenal. Kamu istimewa bagiku. Kamu spesial untukku. Tuhan kembali menegaskan secara terbuka melalui Amos untuk orang Israel ingat. Israel itu istimewa loh. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca di pasal Keluaran, Tuhan bilang begini, engkau adalah biji mataku, engkau adalah umat kesayanganku, engkau adalah kepunyaanku. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Israel itu istimewa. Israel itu adalah spesial khusus bagi Tuhan. Namun ketika mereka istimewa, mereka khusus bagi Tuhan, mereka tidak menghargai itu. Mereka tidak mengingat itu. Mereka tidak menempatkan diri mereka sebagai yang istimewa di hadapan Tuhan. Mereka menggeserkan hak istimewa itu, mereka lebih melihat pada sesuatu yang menyenangkan mereka secara materi. Sesuatu yang memuaskan hati diri mereka secara duniawi. Mereka tidak lagi melihat hak istimewa, status istimewa yang Tuhan berikan bagi mereka. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, boleh dilanjutkan? Sebagai yang istimewa, ada tanggung jawab iman, yaitu ketaatan dan kebenaran dalam Tuhan. Sebagai yang istimewa, maka sesungguhnya Israel dituntut untuk taat. Dituntut untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ternyata tidak. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada konsekuensi yang diterima oleh orang Israel. Bapak Ibu bisa lihat masih ayatnya yang kedua. Sebab itu aku akan menghukum kamu atas segala kesalahanmu. Bisa nyambung di sini ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda yang diberkati Tuhan. Istimewa, tetapi kita tidak taat dan setia kepada Tuhan. Orang Israel Utara menindas, mengeksploitasi, melakukan penyuapan, melakukan pemerasan terhadap sesama mereka. menunjukkan tidak taat dan tidak hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang menghukum mereka atas kesalahan yang mereka lakukan. Firman Tuhan ini sekaligus mau mengingatkan bahwa enggak, istimewa bukan berarti kamu bebas. Istimewa bukan berarti kamu bisa melakukan suka-suka. Istimewa bukan berarti kamu tidak mendapatkan hukuman ketika kamu salah. Malah sebaliknya, karena kamu istimewa, kamu salah, maka Tuhan menghukum. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa lihat bersama, boleh dilanjutkan. Sehingga kita bisa lihat juga di ayat-ayat selanjutnya, Bapak, Ibu. Ayat 3-8 ketika Bapak, Ibu perhatikan pembacaan itu, hidup ini ternyata, hidup orang Israel ternyata mau digambarkan sebab akibat. Kamu tidak taat, maka kamu mendapatkan hukuman. Kamu hidup tidak benar, maka kamu mendapatkan hukuman. Sekalipun istimewa. Kamu melakukan sesuatu yang jahat, maka kamu mendapatkan hukuman. Dan ayat 3-8, Bapak Ibu juga kita bisa perhatikan, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Bukan berarti ketika Tuhan selesai kemudian melakukan, menolong orang Israel keluar dari Mesir, mereka menjadi bangsa yang merdeka, ya sudahlah, terserahlah. Ternyata tidak. Tuhan tetap ada bersama-sama mengendalikan, memperhatikan, mengawasi, mengendalikan seluruh kehidupan orang Israel pada saat itu. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini cerita tentang orang Israel. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan kita? Boleh dilanjutkan slide-nya. Bagaimana kita yang saat ini menjalani hidup dengan privilege sebagai anak Tuhan? Anak-anak PA, anak Tuhan bukan? Anak Tuhan. Apa yang dilakukan? Boleh dilanjutkan slide-nya. Anak pelkat pelayanan anak yang hari ini merayakan hari ulang tahun ke-67. Apa kira-kira yang harus dilakukan sebagai anak Tuhan? Berbuat baik. Apalagi? Berbuat baik. Itu apa kira-kira berbuat baik ya? Melawan orang tua. Oh, puji Tuhan. Berbuat baik itu puji Tuhan. Hari ini mereka melayani Tuhan ya. Ya, Gevio, apa Gevio? Menolong teman. Berbuat baik itu menolong teman. Jadi anak Tuhan harus menolong teman. Berbuat baik, memuji Tuhan, menolong teman. Baca Alkitab enggak? Ah, Bapak Ibu, anak-anak kita ini ternyata mereka lulus ya KBA Batch 2. Dua apa tiga? Dua, batch dua. Berapa orang Bunda Mega? 22 orang. Anak-anak kita bisa selesai baca Perjanjian Baru, Amsal dan semua Alkitab dibaca kan tidak toh? Perjanjian Baru, kemudian Amsal, Mazmur. Orang tua sudah ada yang selesai baca Perjanjian Baru? Saya lihatnya pakai satu mata. Anak-anak kita sudah selesai. Mereka juga selesai baca Mazmur. Ada Bapak, Ibu, Saudara, orang tua yang sudah selesai baca Mazmur? Mereka sudah selesai baca Amsal. Ini adalah sebuah tindakan yang menunjukkan bahwa kita istimewa, kita anak Tuhan. Tadi, menolong teman, berbuat baik. Papa dan mama, orang tua, para pelayan, Bapak Ibu presbiter termasuk saya, pelayan PAPT, unit-unit misioner yang ada, kita seluruh warga jemaat. Apakah yang harus kita lakukan sebagai orang yang mendapatkan privilege dari Tuhan disebut sebagai anak Tuhan? Kita perlu bertanya pada diri kita. Jangan sampai kita seperti orang Israel Utara. Nampak permukaannya baik. Nampak permukaannya aman, damai, tertib. Tetapi di bawahnya kita melakukan sesuatu yang tersembunyi. Orang Israel Utara berpikir, enggak apa-apalah ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan ibadah-ibadah yang kami lakukan. Bapak Ibu kalau ikut baca SBU, di hari ini sampai dengan hari Sabtu pembacaannya Amos. Bapak Ibu akan ketemu dengan pola hidupnya orang Israel Utara. Mereka berpikir begini, yang penting kami beribadah kepada Tuhan. Yang penting kami datang membawa persembahan kepada Tuhan. Tuhan gak apa-apa kok. Sepertinya Tuhan bisa disogok. Bisa dimanipulasi dengan ibadah, dengan doa, dengan membawa persembahan. Tuhan bilang tidak. Kamu tidak bisa menipu saya dengan perbuatan-perbuatan yang nampaknya hanya ritual itu. Hanya formalitas. Karena ternyata Tuhan menuntut adalah ketaatan dan hidup dalam kebenaran. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu memperhatikan hidup kita. Maaf, jangan-jangan sebagai pendeta saya hanya sekedar memakai jubah. Bapak Ibu kita sebagai presbiter, kita juga hanya sekedar ada dalam penampilan. Pelayanan ini bukan sebuah pertunjukan. Pelayanan ini bukan sesuatu yang kemudian hanya untuk menunjukkan kita ada. Tetapi lebih daripada itu,

0: jabatan, status. Ketika Tuhan mempercayakan kepada kita tanggung jawab pelayanan, maka kita mengerjakannya itu dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Kita mengerjakan itu dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi pelayan itu kepercayaan. Jadi pelayan itu sebuah hak istimewa. Kerjakan dengan sepenuh hati. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita sekalian Bapak Ibu. Ketika kita menjalani kehidupan ini, maka ingat berterima kasihlah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara serta saya bisa sampai di titik ini. Mencapai keberhasilan. Mencapai hal-hal yang kemudian bisa membuat kita bahagia. Kita merasa puas, merasa sukses. Itu karena Tuhan. Ya, bukan berarti mencapai kesuksesan kita jalan tol. Kan tidak juga kan ya Bapak Ibu ya. Mencapai kesuksesan, keberhasilan. Ada proses yang tidak mudah yang kita alami. Kita mungkin jatuh bangun di sini. Bu Pendeta, saya bisa sampai di titik ini, saya berdarah-darah loh. Saya menangis loh. Iya, betul. Enggak ada yang bisa menyangkali itu. Tapi jangan lupa, ketika kita menangis berdarah-darah, itu bukan karena kekuatan kita. Karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia mampu mengubah penderitaan kita menjadi sukacita. Dia mampu mengubah kegagalan kita menjadi keberhasilan. Sehingga ketika Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa sampai pada sebuah posisi yang pada saat ini mungkin sudah memberikan keadaan kita yang nyaman. Kita melihat itu sebagai sebuah keberhasilan. Atau mungkin pada saat ini kita sedang bergumul. Kita sedang jatuh bangun dengan hidup kita. Tetap berterima kasihlah kepada Tuhan. Karena seluruh keberadaan kehidupan kita dikendalikan oleh Tuhan. Jangan takut. Ada Tuhan bersama-sama. Ketika kita berterima kasih kepada Tuhan, tidak hanya formalitas. Oh ya, saya berdoa, saya membaca Alkitab, saya datang ke gereja. Boleh slide yang kedua? Kita harus berubah dan bertumbuh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa katakan begini, yang penting saya Kristen. Yang penting sampai hari ini saya masih jadi orang Kristen. Enggak ada kata yang penting. Yang harus kita ingat adalah, karena saya orang Kristen, karena saya masih menjadi seorang Kristen sampai hari ini, maka saya harus berubah dan bertumbuh. Enggak bisa Bapak Ibu jadi orang Kristen 20 tahun yang lalu, yang sikap hidupnya negatif, sampai hari ini pun masih negatif. Yang 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, yang pikirannya hanya negative thinking, curiga sama orang, iri sama orang, tidak suka sama orang. Sampai hari ini pun juga masih itu aja. Enggak bisa, itu bukan orang Kristen. Kita menjadi orang Kristen maka kita berubah dan kita bertumbuh dalam hidup kita. Hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah Bapak Ibu. Tapi kita harus mengalami perubahan. Kita harus mengalami pembaruan dalam hidup kita. Periksa diri masing-masing, termasuk saya. Apakah kita sudah berubah? Apakah kita mengalami pertumbuhan? Harus bertumbuh, harus berubah. Jangan sampai hanya usia kita saja yang berubah. Hanya usia kita saja yang bertambah. Tapi sikap hidup kita, iman kita tidak bertumbuh dan tidak berubah. Kita harus malu kalau itu. Ketika kita masih ada dalam posisi itu, kita malu dengan diri kita. Kita malu dengan Tuhan.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bu, kalau aku besar nanti, aku mau jadi orang hebat.
1: Wah, hebat itu seperti apa?
0: Yang bisa membanggakan keluarga dan berguna untuk Indonesia.
1: Kalau begitu, mulai dari sekarang harus rajin belajar, jujur, disiplin, dan punya rasa peduli kepada sesama ya.
0: Memangnya itu penting ya, Bu?
1: Tentu. Anak-anak seperti kamu adalah tunas bangsa. Kalau tumbuh dengan baik, Indonesia juga akan semakin kuat.
2: Menjaga tunas bangsa bukan hanya tugas keluarga, tetapi juga tanggung jawab bersama. Lingkungan yang baik, pendidikan yang berkualitas, dan perhatian kepada generasi muda menjadi investasi bagi masa depan negeri.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: terlewatkan Singa Raja siang ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Pendengar, tren minum campuran lemon dan minyak zaitun untuk membuat kulit glowing semakin ramai di media sosial dan banyak dipercaya sebagai cara cepat mencerahkan kulit. Hasilnya bisa langsung terlihat dalam waktu singkat. Namun, dokter menegaskan bahwa manfaat tersebut tidak bekerja secara instan seperti yang banyak dibayangkan. Dokter spesialis gizi Klinik Rumah Sakit Ciputra Citra Garden, Dr. Jovita Amelia MSC SPGK menjelaskan bahwa lemon dan minyak zaitun memang memiliki kandungan yang baik untuk tubuh dan kulit. Namun, efeknya tidak bisa dirasakan secara langsung karena harus melalui proses di dalam tubuh. Ditegaskan bahwa kulit glowing tidak bisa diperoleh hanya dari satu jenis konsumsi tertentu. Jadi untuk mendapatkan kulit yang glowing, diperlukan hidrasi yang baik, perbaikan jaringan yang baik, dan sirkulasi pembuluh darah yang baik.
0: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: bila pasien COVID-19 membludak dan
1: Besti, baca informasi di mana itu?
0: Ini di halaman internet.
1: Ingat, kita itu harus hati-hati untuk mencari tahu informasi yang tengah beredar, apalagi informasi tentang COVID-19.
0: Aduh, terus aku harus gimana?
1: Ya, kamu harus cari tahu informasi resmi dong milik pemerintah, biar nggak salah dan tentunya informasinya bisa dipercaya.
2: Biasakan membaca dan mengetahui informasi dari media resmi yang dapat dipercaya. Dan jangan memberikan informasi yang belum pasti, saring sebelum sharing.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1.

Dalam lontar tutur Tapeni disebutkan beberapa jenis kelabang yang sering digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Antara lain, kelabang wong-wongan atau kale badak, terbuat dari daun kelapa tua yang masih menyatu dengan pelepahnya. Dianyam menyerupai manusia, simbol sangkala wong atau sangkala badak. Kelabang wong-wongan dipakai alas upakara perkawinan sebagai personifikasi sang pengantin yang masih dianggap cuntake. Kelabang dangap-dangap dibuat menyerupai binatang, memiliki bentuk kepala, badan, dan ekor, simbol kekuatan butekale. Kelabang taring yang biasanya digunakan sebagai sarana berteduh setiap pelaksanaan upacara yatnya di Bali, dikmanai agar pikiran setiap umat yang berada di bawahnya menjadi lebih terang atau suci. Taring juga dimaknai sebagai simbol langit, sehingga pelengkap kelabang taring adalah hiasan daun enau muda yang disebut dengan ambu, yang diartikan sebagai awan di langit. Kelabang mantri atau kelabang sakti berfungsi untuk menghalangi energi buruk yang mengancam sang yajamana. Kelabang sengkui dengan jumlah ulatan mengikuti jumlah urip pacuruan berfungsi untuk nyomia butekale. Kelabang losok biasanya digunakan untuk membungkus tulang belulang yang sudah hangus terbakar saat upacara ngaben untuk kemudian dimasukkan ke dalam bungkak nyuh gading.

0: Ros, kita jalan-jalan yuk. Aku punya motor baru nih.
1: Ayo, Mir.
0: Ayo naik cepetan, kita keliling kota.
1: Oke, tunggu sebentar ya, aku ambil helm dulu.
0: Ih, gak usah pakai helm, kan kita juga udah pakai kerudung. Jadi gak usah repot-repot pakai helm.
1: Loh, walaupun kita sudah menggunakan kerudung, kita juga tetap harus menggunakan helm demi keselamatan diri sendiri jika suatu saat terjadi kecelakaan.
0: Gitu ya. Makasih ya udah ngingetin aku. Aku mau ngambil helm dulu deh kalau gitu.
1: Jauh dekat, selalu

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau ditanya bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, mungkin banyak yang langsung menjawab bahasa Inggris. Jawabannya memang tidak sepenuhnya salah, tapi ada fakta menarik di baliknya. Kalau dihitung dari jumlah penutur asli, bahasa Mandarin menempati posisi pertama dengan lebih dari 900 juta penutur. Namun, jika menghitung total penutur, baik penutur asli maupun yang mempelajarinya sebagai bahasa kedua, maka bahasa Inggris menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Inilah yang membuat bahasa Inggris sering disebut sebagai bahasa internasional, mulai dari dunia pendidikan, bisnis, teknologi, hingga pariwisata. Bahasa ini menjadi alat komunikasi yang menghubungkan orang-orang dari berbagai negara. Jadi, belajar bahasa asing bukan sekadar menambah kemampuan, tetapi juga membuka lebih banyak kesempatan untuk mengenal dunia, bertemu orang baru, bahkan memperluas peluang karir. Menarik bukan?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim khasiat air rendaman atau rebusan nanas panas dapat membunuh sel kanker, mengatasi kista dan tumor, serta menyembuhkan berbagai penyakit berat. Nah, faktanya dilansir dari tirto.id, klaim yang menyebutkan hal tersebut adalah tidak benar. Nanas mengandung bromelain yang memang memiliki potensi biologis dan telah menunjukkan aktivitas anti kanker dalam sejumlah penelitian laboratorium. Namun bukti klinis pada manusia masih terbatas. Tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan air rebusan atau rendaman nanas panas sebagai terapi kanker, kista maupun tumor. Hingga saat ini belum ditemukan bukti ilmiah yang valid atau konsensus medis yang menyatakan bahwa air nanas panas dapat menyembuhkan kanker, tumor ataupun kista.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja ya, terima kasih untuk kebersamaan Anda ya. Dan pada pagi hari ini ya, sudah menjelang siang ya, baru saja kita sudah menyimak ya berbagai suguhan yang kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk acara berikutnya kami akan hadirkan untuk Anda acara Idola Anak ya. Dan juga terima kasih untuk para fans RRI Singaraja, seluruh masyarakat Singaraja juga yang sudah hadir ya untuk meramaikan Jalan Sehat, serangkaian RRI Festival dan juga ulang tahun RRI ke-81. Baik pendengar, Idola Anak akan diisi dari TK Negeri Lili Gundi. Selamat siang pendengar dan selamat mengikuti.

0: Om Swastiastu semuanya. Selamat pagi teman-teman, anak-anak semuanya, selamat pagi. Oke, Miss mau tanya lagi sekali, selamat pagi. Oke, terima kasih sudah semangat. Oke, hari ini anak-anak PAUD Sundaram dan TK Ceria Asih berada di mana? Ada yang tahu berada di mana? RRI. Oke, hari ini anak-anak PAUD Sundaram dan TK Ceria Asih ada di RRI Singaraja untuk mengisi acara Idola Anak. Oke, tentunya sebelum memulai kegiatan kita berdoa dulu. Nah, doa di sini akan dipimpin oleh Tami. Oke, mana Tami? Boleh ke depan sebentar? Ayo.
1: Halo teman-teman. Sebelum kegiatan kita berdoa dulu ya. Hands up. 1, 2, 3.

Gulung-gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, sini.

0: dalam kebaikan dan kebahagiaan. Berdoa selesai.
1: Baik, terima kasih Tami. Oke, itu dia doa dari anak-anak kami sebelum berkegiatan. Semoga acaranya berjalan lancar hari ini. Oke, sebelum kita memasuki ke penampilan, kita ada lagu Good Morning yang dipimpin oleh Askara. Mana Askara ya? Askara bisa maju ke depan. Oke, pimpin teman-temannya ya.
2: Halo teman-teman. Kita menyanyi Good Morning ya. Yang keras ya. 1, 2, 3, go. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Good morning teacher. Good morning. I'm fine. Good morning everybody. How are you? I'm fine. One more. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Good morning teacher. Good morning. I'm fine. Good morning everybody. How are you? I'm fine.
1: Oke, terima kasih Askara. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Askara. Oke, kita sudah berdoa, sudah juga bernyanyi dengan semangat, bernyanyi Good Morning. Kita langsung saja tanpa menunggu waktu yang lama, kita langsung saja ke penampilan selanjutnya. Oke, ke penampilan selanjutnya dari anak-anak kami, dari anak KB terlebih dahulu, anak KB dan TPA PAUD Sundaram. Kita akan mempersembahkan dance jingle bell yang akan ditarikan oleh anak-anak KB, kelompok bermain, dan TPA PAUD Sundaram. Baik, dengan ini kita saksikan jingle bell dari KB dan TPA PAUD Sundaram. Beri tepuk tangan yang meriah.

Sundara, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, untuk anak-anak boleh duduk kembali ke tempat yang tadi ya. Oke. Oke, itu dia penampilan Jingle Bells dari KB dan TPA. Sangat menarik sekali. Ada yang pakai baju dressnya yang gaun-gaun, ada yang pakai topi Santa Claus, terus ada juga yang pakai bando-bando deer kayak gitu. Jadi mereka sangat lucu-lucu sekali ya. Oke. Tanpa menunggu lama lagi, kita akan menyaksikan penampilan dari TK Ceria Asih. Mana TK Ceria Asih suaranya? Oke. Nah, di sini TK Ceria Asih akan menampilkan tari tradisional, yaitu tari janger. Oke, untuk anak-anak sudah siap? Sudah siap anak-anakku? Oke, sudah. Oke, untuk anak-anak boleh berdiri dulu. Oke, baik. Mari kita saksikan janger dari TK Ceria.

ceria sih, boleh kembali ke tempat. Oke, wah semangat sekali ya. Kayaknya ini jadi rebutan ya, ceweknya satu, cowoknya banyak. Oke, tapi gak apa-apa, asalkan kerjasama semuanya pasti bisa jalan dengan baik. Oke, mana tepuk tangannya untuk TK Ceriasi lagi? Oke, so next kita akan menyaksikan penampilan dari anak PAUD Sundaram lagi. Setelah TK Ceriasi, kita back to PAUD Sundaram. Oke, akan ada lagu Putri Cening Ayu yang dinyanyikan oleh Dania dari kelompok bermain PAUD Sundaram. Oke, kita akan nantikan Dania untuk masuk ke panggung. Dania sudah siap? Oke, mari kita sambut Dania dari kelompok bermain PAUD Sundaram menyanyikan lagu Putri Cening Ayu.

Oke, itu dia lagu Putri Cening Ayu dari Dania. Oke Dania, terima kasih Dania cantik. Oke, sudah ada dance dari tadi, kemudian ada janger menari lagi, sudah ada bernyanyi. Sekarang kita lanjut, ada

Bergabung dengan Tami. Oke. Sekarang kita akan saksikan pembacaan puisi dari Yona, Tami, Narendra, dan juga Nadia. Beri tepuk tangan yang meriah.

님.

anak-anakku cantik puisinya.

0: Semoga ibu-ibu di dunia, ibu-ibu yang sudah berjuang untuk anak-anaknya, diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menjaga anak-anaknya. Terima kasih Bunda, Ibu, Mama.
1: Oke,
0: tanpa menunggu lama lagi, oke, kita akan lanjut ke performance selanjutnya, yaitu ada fashion show. Oke, fashion show ini modeling-modeling, oke, dari anak-anak PAUD Sundaram. Oke, kita akan saksikan fashion show yang dibawakan oleh Gili, Laksita, Kivandra, Dio, Elena, Tantra, Mutia, Raya, dan juga Askara. Oke, ayo anak-anak boleh ke depan ya, Mas. Oke, baik. Mari kita saksikan fashion show dari anak-anak.

0: maju dulu. Tantra dan Elena maju dulu. Oke, itu dia penampilan fashion show dari anak-anak kami PAUD Sundaram. Oke, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ada yang sudah winter clothes, ada yang berpakaian seperti Christmas party. Semuanya ada ya, ada yang pakai kacamata, ada yang bawa tas. Lucu-lucu sekali anak-anak kita. Oke, tanpa menunggu lama lagi, kita akan melanjutkan ke penampilan selanjutnya, yaitu ada lagu kebangsaan sekarang, nasionalisme. Tadi sudah tradisional, ada juga Western Party, Christmas Party. And then sekarang kita lanjut ke lagu Garuda Pancasila oleh Geisha PAUD Sundaram. Oke, kita panggil Geisha. Oke, beri tepuk tangan untuk Geisha menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Geisha siap?
1: Siap.
0: Oke. Ini dia penampilan Geisha PAUD Sundaram. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: dia penampilan dari Geisha. Dari Power Sundara, beri tepuk tangan untuk Geisha. Semangat nasionalisme, sudah memakai baju batik, support lokal, oke. Okay. Terima kasih Geisha, bisa kembali ke tempat, oke. Okay, bye-bye dulu, terima kasih semua, gitu bilang.
1: Terima kasih semua.
0: Oke, okay. Boleh ke tempat duduknya Geisha. Oke, okay, next. Kita masih ada lagu, tadi lagu Garuda Pancasila, sekarang ada lagu Satu Mimpi dari Gwen yang akan berkolaborasi dengan mamahnya. Oke, ini adalah kolaborasi yang sangat apik ya, anak dan bundanya berada di atas panggung, oke. Mari kita saksikan Gwen dan Bunda untuk menyanyi lagu Satu Mimpi.

Baik, itu dia kolaborasi Gwen dan Bunda untuk menyanyikan lagu Satu Mimpi. Terima kasih Gwen dan Bunda. Oke, tanpa menunggu lama kita next ke acara selanjutnya, ke penampilan selanjutnya, yaitu ada lagu nasionalisme lagi dari anak-anak TK Ceria Asih. Oke, kali ini lagu 17 Agustus yang akan dinyanyikan oleh putra dari TK Ceria Asih. Kita sambut putra dari TK Ceria Asih, Hari Kemerdekaan. Oke.

0: ceria asik. Oke, next. Kita masih punya lagu. Tadi sudah nasionalisme ya. Sekarang kita, kalau tadi ada membaca puisi tentang bunda, ibu dan mama. Nah, sekarang kita ada lagu untuk para ibu-ibu lagi. Oke, yang dinyanyikan oleh TK Ceria Asih oleh Divya akan mempersembahkan lagu Kasih Ibu. Oke, Divya sudah siap?
1: Sudah.
0: Siap. Oke. Oke, beri tepuk tangan untuk Divya, Kasih Ibu.

lagunya untuk mamahnya ya. Oke, tepuk tangannya mana lagi untuk Divya? Oke. Nah, tadi sudah ada nyanyi. Nah, sekarang kita menapak ke penampilan terakhir dari PAUD Sundaram. Ada dance jingle bell dari TKA dan B PAUD Sundaram. Oke, untuk anak-anak sudah siap? Oke. Oke, mari kita saksikan dance jingle bell dari TKA dan B PAUD Sundaram. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Sundaram. Bilang apa dulu? Bilang apa? Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, boleh kembali ke tempat. Aduh, centil-centil sekali ya anak-anak ini. Oke, baik. Itu dia sekian penampilan dari PAUD Sundaram dan juga TK Ceria AC yang berkolaborasi hari ini. Terima kasih dari pihak RRI untuk acara Idola Anak ini. Untuk anak-anak bisa bersosialisasi dengan baik lagi, belajar bagaimana menampilkan suatu hal di atas panggung. Oke, terima kasih banyak. Saya Wiswasuti pamit undur diri. Merry Christmas and Happy New Year. Terima kasih semuanya. Oke, sebelum kita meninggalkan panggung, kita akan berdoa terlebih dahulu karena acara sudah selesai dan semoga pulang dengan selamat. Oke, doa kali ini akan dipimpin oleh Sena. Oke, Sena bisa maju ke depan, Sena. Oke.
2: Kita berdoa dulu sebelum pulang ya. 1, 2, 3. Jangan kak.

Berdoa. Berdoa dimulai. Ya Tuhanku, terima kasih untuk hati yang batu ini. Pimpinlah kami dalam perjalanan pulang.

buat apa? Susah, susah itu gak ada gunanya. Buat apa? Susah, buat apa? Susah, susah itu gak ada gunanya.

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

0: Anna Mika ole raga.
1: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Primer Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: 7h. 6h.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada saat kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
3: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Dalam negeri, hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang PRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Ze Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Liquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisarene unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusaiki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Skor bertahan hingga akhir. Usia laga pelatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today the first game in Indonesia.
5: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dion juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Kanswaritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim merah putih dijadwalkan

0: tahunan tersebut.
1: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik. Melalui

sudah ada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Firdiantara melaporkan.

0: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur. Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
1: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
0: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari

Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari

0: Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak duo. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tanker resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, ser

0: mempelajari bahasa Inggris sangatlah penting, terutama dalam hal pendidikan. Melalui bahasa Inggris, kita dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya dan bahasa kepada orang asing yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Indonesia. Menurut Niputu Era Marsyakawati, dosen bahasa Inggris Undiksa, bahasa Inggris yang baik dan benar harus dipelajari karena harus tahu tentang kosakata, menurutkan ide dan lain sebagainya. Pemilihan kata-kata yang tepat untuk bisa digunakan, kemudian bagaimana membuat teks yang bermakna, misalnya dalam konteks di perhotelan. Bahasa Inggris akan digunakan, kemudian nanti teksnya atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan atau digunakan tentu harus banyak dipelajari secara spesifik, misal di promosi.
1: Itu bisa digunakan ketika dalam konteks yang sangat sederhana kan, konteks pekerjaan, mencari pekerjaan kan begitu. Jadi ada banyak, hampir seluruh pekerjaan yang kemudian mewajibkan gitu, mensyaratkan untuk bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar.
0: Bahasa Inggris merupakan bahasa global yang akan menjadi peluang bagi masa depan. Tidak ada salahnya menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua kita untuk meningkatkan relasi dan mengembangkan pengetahuan.
2: Satu RRI Singaraja.

0: Pro1.
1: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan,
2: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Selamat siang pendengar, BNN Kabuleleng mengajak masyarakat memperkuat kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya narkoba dengan pencegahan yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan keluarga. Sementara itu, LPP RRI Singaraja menggelar Jalan Sehat dalam rangkaian Hari Radio ke-81 dan RRI Fest 2026. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Minggu 6 September 2026. Di samping berita lainnya, seliputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Tris Januartini. Pendengar BNN Kabuleleng mengajak masyarakat memperkuat kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya narkoba dengan pencegahan yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan keluarga.
1: Di sini saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng ingin mengajak seluruh masyarakat lapisan di wilayah Singaraja Buleleng ini untuk bisa menjaga diri kalian atas bahaya narkotika.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNN Kabuleleng, Komang Yuda Murdianto SHMH, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat, terutama keluarga. Menurutnya, peredaran dan penyalahgunaan narkotika dapat dicegah apabila masyarakat memiliki komitmen kuat untuk menjaga diri dan lingkungan dari pengaruh barang terlarang tersebut. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif setiap individu dalam menciptakan wilayah yang bersih dari narkoba.
1: Di sini saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng ingin mengajak seluruh masyarakat lapisan di wilayah Singaraja Buleleng ini untuk bisa menjaga diri kalian atas bahaya narkotika, lingkungan keluarga maupun di lingkungan yang lain. Jadi di lingkungan di wilayah Singaraja Buleleng agar terbebas dan terlepas dari narkotika itu sendiri. Siapa lagi yang bisa menjaga kalau enggak dari diri kita sendiri. Karena apa? Kalau toh memang kita aja enggak bisa menjaga diri, gimana kita peduli dan menjaga orang lain?
2: Komang Yuda Murdianto menjelaskan bahwa kesadaran individu menjadi kunci utama dalam memerangi narkotika. Ia menilai tanpa kesadaran tersebut, berbagai program pencegahan tidak akan berjalan maksimal meskipun sudah dilakukan secara masif oleh pemerintah maupun aparat terkait. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam mendukung program nasional pemberantasan narkoba. Salah satu program yang terus digalakkan adalah Aksi Nasional Anti Narkoba yang menyasar kelompok usia muda sebagai garda terdepan pencegahan.
1: Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak, yaitu Ananda Bersinar. Makanya kita mari bersama-sama kita gerakan program Ananda Bersinar di wilayah Singaraja Buleleng ini agar semua lapisan masyarakat ananda. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak, kita jaga generasi muda kita untuk terbebas dan terlepas dari narkotika.
2: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa generasi muda harus menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan narkoba. Anak-anak dan remaja diharapkan tumbuh dalam lingkungan yang sehat, produktif, dan terbebas dari pengaruh negatif narkotika. Ia menekankan bahwa generasi muda harus dijaga agar terbebas dari narkotika, serta mengajak masyarakat untuk terus menggalakkan program Ananda Bersinar agar tetap berjaya dan eksis di wilayah Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Pengaruh utamaan gender dinilai penting untuk memastikan perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan. Namun kesempatan tersebut perlu diikuti kesadaran dan kepercayaan diri perempuan untuk mengambil peran.
3: Atau kita bisa jabarkan bahwa ini adalah strategi untuk memastikan pengaruh utamaan gender ini menjadi efektif. Ia mungkin menjadi sebagai pintu. Tapi
4: pengaruh utamaan gender merupakan strategi untuk memastikan perspektif gender diperhatikan dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan. Penyuluh agama Hindu Niputu Dewi Pratnyan mengatakan kesetaraan gender bukan berarti perempuan harus mengambil peran yang sama dengan laki-laki. Menurutnya, baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak untuk berkembang dan berkontribusi sesuai potensi masing-masing.
3: Atau kita bisa jabarkan bahwa ini adalah strategi untuk memastikan perspektif gender itu menjadi bagian dari seluruh proses pembangunan upaya pemerintah. Bagaimana mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, hingga evaluasi kebijakan itu mengadopsi atau memperhatikan konsep gender ini. Jadi tidak timpang sebelah. Karena kan jika kita berbicara tentang budaya patriarki yang kita anut.
4: Dewi menilai tersedianya ruang melalui kebijakan pemerintah belum otomatis membuat perempuan berpartisipasi. Perempuan perlu memiliki kesadaran bahwa dirinya mempunyai kemampuan, suara, dan hak yang sama untuk terlibat dalam kehidupan sosial. Ia menekankan kepercayaan diri menjadi bagian penting agar perempuan tidak sekedar hadir dalam ruang publik, tetapi mampu mengambil peran dan menjadi subjek dalam menentukan pilihan hidupnya.
3: Pengaruh utamaan gender ini menjadi efektif, ia mungkin menjadi efektif untuk sebagai ruang, sebagai pintu. Tapi yang harus kita pertanyakan selanjutnya, apakah perempuan mampu, mau, dan bisa? Ini hal yang penting, karena ketika pemerintah, kemudian masyarakat sosial melalui kebijakan-kebijakannya memberikan ruang itu sekarang dan berusaha merubah konstruksi pemikiran tentang perempuan itu.
4: Selain kepercayaan diri, konstruksi sosial yang diwariskan sejak lama juga dinilai masih menjadi hambatan. Pandangan mengenai peran perempuan yang hanya berkutat di ranah domestik dapat membatasi keberanian perempuan untuk berkembang. Dewi mengatakan kesetaraan bukanlah perlombaan untuk menentukan siapa yang lebih dominan. Laki-laki dan perempuan perlu sama-sama dipandang sebagai manusia yang memiliki pilihan, hak, dan kesempatan untuk berkembang. Ia juga menilai komunikasi serta pembagian peran dalam keluarga penting dilakukan bersama, dengan demikian perempuan dapat menjalankan peran di keluarga maupun ruang publik tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang. Melalui pengarusutamaan gender, perempuan diharapkan semakin percaya diri, mengisi ruang partisipasi yang telah tersedia, sementara lingkungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah terus memberikan dukungan. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Bawaslu Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya menjaga independensi dan profesionalisme pengawas pemilu di tengah tarik-menarik kepentingan politik sebagai bagian dari persiapan pengawasan pemilu 2029.
5: Menjadi pengawas pemilu berarti bekerja di tengah berbagai kepentingan politik, namun tetap dituntut independen dan tidak berpihak. Hal ini menjadi perhatian Bawaslu Kabupaten Buleleng melalui program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 yang diluncurkan melalui kanal YouTube Bawaslu Buleleng. Program bertema ekosistem kolaborasi untuk pengawasan pemilu 2029 tersebut mengangkat topik etika penyelenggara pemilu, nilai dasar, independensi, dan profesionalisme. Ketua Bawaslu Buleleng IKD Carno Wirato menegaskan etika menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas pengawasan. Menurutnya pengawas tidak cukup hanya memahami aturan, tetapi juga harus memiliki nilai dan sikap sebagai pedoman dalam menggunakan kewenangan. Etika diperlukan agar setiap keputusan tetap berada dalam koridor aturan dan kepentingan demokrasi. Anggota Bawaslu Buleleng Putu Sugi Ardana mengatakan, independensi pengawas diuji ketika berhadapan dengan dinamika dan kepentingan politik. Pengawas harus mampu menjaga jarak dari kepentingan tertentu dan menjalankan tugas secara objektif. Sementara itu, anggota Bawaslu Buleleng Gede Ganesa menekankan profesionalisme sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas pengawasan. Profesionalisme mencakup kemampuan memahami regulasi, membaca persoalan, mengambil keputusan, serta mempertanggungjawabkan setiap tindakan. Melalui program tersebut, Bawaslu Buleleng mendorong penguatan etika, independensi, dan profesionalisme sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengawasan pemilu. Langkah ini diharapkan mendukung terwujudnya pengawasan yang berintegritas dan bertanggung jawab menuju pemilu 2029. Reporter Sukasa Brata Winangu melaporkan.
0: Pendengar LPP RRI Singaraja menggelar Jalan Sehat dalam rangkaian Hari Radio ke-81 dan RRI Fest 2026. Kegiatan ini diikuti angkasawan RRI, fans RRI, pensiunan, serta masyarakat sebagai momentum olahraga sekaligus mempererat kebersamaan dan kedekatan RRI dengan pendengarnya.
6: Diharapkan masyarakat bisa lebih kenal dengan RRI.
7: RRI Singaraja menggelar Jalan Sehat dalam rangkaian Hari Radio ke-81 dan RRI Fest 2026 pada hari Minggu 6 September 2026. Jalan santai dilepas langsung Kepala LPP RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok bersama Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Hita Imade Lestariana, perwakilan sponsor serta pensiunan RRI. Jalan Sehat diikuti seluruh angkasawan RRI Singaraja, fans RRI, para pensiunan serta masyarakat. Peserta tampak antusias mengikuti kegiatan yang menjadi ajang olahraga sekaligus mempererat kebersamaan antara RRI dan pendengarnya. Ani Hasanah Mubarok mengatakan, kegiatan Jalan Sehat menjadi bagian dari upaya RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat. Menurutnya, kehadiran RRI tidak hanya melalui siaran, tetapi juga melalui kegiatan yang mempertemukan langsung lembaga penyiaran publik dengan masyarakat.
6: Diharapkan masyarakat bisa lebih kenal dengan RRI. Ya, apalagi sekarang RRI sudah berusaha berusia 81 tahun. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, masyarakat juga semakin akrab, dan juga RRI bisa menyuarakan informasi-informasi kepada masyarakat luas lebih banyak lagi.
7: Selain jalan sehat, rangkaian kegiatan juga diisi dengan senam Zumba yang diikuti peserta dengan penuh semangat. Panitia turut menyiapkan berbagai door prize yang menambah antusiasme peserta hingga kegiatan berlangsung meriah.
8: Ini kan dalam rangka mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga dengan jalan santai.
9: Harapannya apa Pak dari program?
7: Kegiatan Jalan Sehat ini sekaligus menjadi momentum memperkuat hubungan RRI Singaraja dengan angkasawan, fans, pensiunan, sponsor, dan masyarakat. Semangat kebersamaan menjadi bagian dari perayaan 81 tahun RRI untuk terus hadir, dekat, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Ita Saputri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Sebanyak 138,3 hektar lahan pertanian di Kabupaten Jembrana, Bali terdampak kekeringan akibat musim kemarau, dengan 47,1 hektar diantaranya mengalami gagal panen atau puso.
3: Musim kemarau berdampak terhadap sektor pertanian di Kabupaten Jembrana, Bali. Sebanyak 138,3 hektar lahan pertanian terdampak kekeringan, dengan 47,1 hektar diantaranya mengalami gagal panen atau puso. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana, Iputu Eka Arta, mengatakan lahan terdampak tersebar di 5 kecamatan, yakni Negara, Jembrana, Melaye, Mendoyo, dan Pekutatan. Dari total lahan tersebut, 11 hektar berhasil dipulihkan, sementara tanaman seluas 47,1 hektar tidak dapat diselamatkan. Penanganan dilakukan pada lahan seluas 125,85 hektar melalui pergiliran air secara ketat dan pemanfaatan sumur bor. Upaya tersebut melibatkan sejumlah instansi termasuk BPBD, PLN, BWS, Bank Indonesia, Korem 163 Wirasatya, dan Kejaksaan Negeri Jembrana. Namun, keterbatasan debit sumur bor membuat sebagian tanaman, terutama padi, tidak mampu tumbuh optimal hingga mengalami puso. Sementara tanaman jagung juga terdampak di Kecamatan Pekutatan. Ita Saputri melaporkan.
2: Pendengar, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng menyiapkan relawan dengan keterampilan khusus untuk mendukung tanggap darurat bencana di Nusa Tenggara Timur. Relawan akan diberangkatkan sesuai kebutuhan dan hasil asesmen di lokasi terdampak.
4: Siap aja. Jadi memang fisik.
5: Benar, kita selalu peduli gitu. Jadi kalau asesmen pertama kita sudah pertama.
3: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng menyiapkan relawan dengan keterampilan khusus untuk mendukung tanggap darurat bencana di Nusa Tenggara Timur. PMI Kabupaten Buleleng memastikan relawan yang dikirim untuk mendukung tanggap darurat bencana di NTT tidak diberangkatkan secara sembarangan. Setiap relawan disesuaikan dengan keterampilan dan kebutuhan di lapangan. Relawan juga dibekali kemampuan manajemen tanggap darurat termasuk kesiapan fisik, administrasi, serta kemampuan menghadapi kondisi medan bencana. Kepala Markas PMI Kabupaten Buleleng, Johannes Oktiandi Dananjaya, mengatakan persiapan fisik menjadi salah satu hal penting karena perjalanan menuju NTT membutuhkan waktu cukup panjang.
4: Siap aja. Jadi memang fisik yang harus kita siapkan juga, istirahat yang cukup, karena ini kita perjalanan darat. Jalan darat, nyebrang 2 kali, 3 kali, kalau tidak salah, itu yang paling lama itu nyebrangan di lautnya, seperti itu. Dan kemungkinan estimasi itu antara 4-5 hari perjalanan, seperti jadi ya harus siapkan fisik dan...
3: Johannes Oktiandi Dananjaya mengatakan relawan harus mempersiapkan kondisi fisik dan beristirahat cukup sebelum diberangkatkan, mengingat perjalanan menuju NTT diperkirakan memerlukan waktu beberapa hari.
5: Benar, kita selalu peduli gitu. Jadi kalau asesmen pertama, kita sudah pertama sudah berangkatkan. Begitu NTT itu jadi gempa, itu sudah ada PMI Provinsi Bali juga perwakilan sudah berangkat ke sana. Dari startnya sudah berangkat ke daerah NTT. Jadi hasil kita adalah hasil asesmen itu adalah para medis ya. Memang obat-obatan sudah beberapa sudah dikirim, sekarang sudah lagi dalam perjalanan. Mungkin hari ini nyampe 22 berangkat, pergerakan 3 hari dari Tanjung Priok ke pelengkapan pembuatan medis. Kita juga membuka open donasi dari berbagai istilahnya peruntuk farmasi. Kira-kira pengalaman saya sendiri ini di waktu di Jogja, memang kalau terjadi, kalau kita berbuat baik pasti akan tidak masuk, ada orang baik datang itu.
3: Berdasarkan hasil asesmen kebutuhan mendesak di lokasi bencana, antara lain tenaga medis, obat-obatan, perlengkapan kesehatan, serta dukungan air bersih, PMI juga menerapkan sistem pengerahan relawan dan bantuan berdasarkan kedekatan wilayah serta kebutuhan di lapangan. Selain mengirim relawan, PMI membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi memberikan dukungan melalui donasi. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat penanganan kebutuhan warga terdampak bencana di NTT. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pendengar pawai kirab Maulid Nabi 1448 Hijriah di Masjid Ar-Rasyid Kampung Kajanan menjadi momentum mempererat silaturahmi dan kerukunan masyarakat Buleleng.
6: Semangat kebersamaan dan nuansa religius mewarnai pawai kirab Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah yang digelar di Masjid Ar-Rasyid Kelurahan Kampung Kajanan Kecamatan Buleleng. Ratusan peserta dari kalangan jemaah, pelajar madrasah, remaja masjid hingga majelis taklim sekabupaten Buleleng turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Pawai kirab diawali dengan pelepasan peserta oleh Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna dengan mengumandangkan selawat dan membawa berbagai atribut bernuansa islami. Peserta berjalan tertib menyusuri sejumlah ruas jalan di pusat kota Singaraja. Bagi Wabub Supriyatna, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Maulid Nabi, tetapi juga memiliki makna penting dalam memperkuat hubungan sosial di tengah keberagaman masyarakat Buleleng. Ia mengapresiasi panitia, jemaah, serta seluruh masyarakat yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia juga mengajak masyarakat untuk menjadikan keteladanan Rasulullah sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Nilai toleransi, kasih sayang, kejujuran, serta semangat gotong royong dinilai penting untuk terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Pawai berlangsung meriah, antusias warga terlihat di sepanjang rute yang dilalui peserta, dengan masyarakat turut menyaksikan dan mengikuti lantunan selawat. Suasana tersebut menjadikan peringatan Maulid Nabi di Kampung Kajanan tidak hanya sebagai kegiatan keagamaan, tetapi juga ruang untuk memperkuat silaturahmi dan kerukunan masyarakat. Kegiatan ini turut dihadiri Kabankes Bangpol, Camat Buleleng, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pengurus panitia PHBI Masjid Ar-Rasyid. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrane, dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Putu Agus. Halo, selamat siang. Putu Agus, silakan laporan Anda.
7: Baik, selamat siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi cuaca secara umum untuk wilayah Bali dan sekitarnya, di mana cuaca hari ini secara umum diprediksi cerah berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di Bali bagian timur, tengah, dan selatan. Untuk wilayah Buleleng secara umum cerah berawan, namun terdapat potensi hujan ringan terutama di sekitar Banjar dan Pusung Biu. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan maksimum mencapai 38 km per jam. Udara berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, dan di perairan selatan Bali berkisar antara 1 hingga 3,5 meter. Untuk peringatan dini perlu diwaspadai potensi peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Tedung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Singaraja. Terima kasih.
8: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah dua siang sampai jam tiga sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Baik, senang sekali Medangdutan kembali hadir menjumpai ruang dengar Anda ya. Satu lagu tadi kita sudah dengarkan bersama ya, Dermaga Biru dari Happy Asmara, yang sudah mengawali jumpa kita pada siang hari ini di acara Medangdutan ya. Boleh, udah mulai berdering begitu ya, 24644 dan juga WhatsApp Kopro 1. Nah, langsung aja Tris mau sapa dulu deh 3 orang penelpon di sesi yang pertama ini ya, yang mau ikut request lagu favorit dan lagu favorit ya, lagu dangdut ya favorit Anda, silakan ya. 24644, halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo, selamat siang juga. Gimana kabarnya Mbak? Siapa ini?
0: Dengan Mbak Tris. Dengan siapa ini?
1: Mbak Tris, dengan Alvin di Lombok ini Mbak Tris.
0: Pak Alvin di Lombok, nge.
1: Alhamdulillah, 2 kali dapat buka pintu gerbang Singaraja.
0: Oh iya?
1: Iya. Lagunya Mbak ya?
0: Iya boleh, lagunya apa Pak?
1: Lagunya Evita Mala, Dokter Cintaku.
0: Evita Mala, Dokter Cinta.
1: Oke. Salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Salam buat Kinanti, ini lagu Manti. Bunda Maya, Pak Beni, Pak Banu, Pak Ijo, Pak Cip, Pak Ahmad, dan semua yang calling-calling aku lewat WA. Salam kembali. Bunda Manda, Bunda Bunga, Bu Eri, C.Eli. C.Eli namanya tuh?
0: Iya, betul.
1: C.Serli?
0: C.Eli.
1: Oh, C.Eli. Semoga sehat selalu dan... Peka Olala, hampir lupa Peka Olala, maafnya. Oke, buat semua-semua ada Mbak Tris.
0: Iya, siap.
1: Yuk, ada lagu kembang?
0: Sudah siap Pak Alvin, ditunggu. Oke, ya.
1: Semua kru-kru RRI, semoga sehat-sehat selalu.
0: Anggi.
1: Dan buat fan-fannya, semoga sehat selalu. Beli tawan, ayo.
0: Mm-mm.
1: Yuk, saya tunggu lagunya Mbak ya.
0: Baik, ditunggu. Oh, Pak Alvin.
1: Terima kasih,
0: bye-bye. Bye, terima kasih Pak Alvin di Lombok. Lanjut, silakan yang mau bergabung lagi. Halo Bu Ari, Bu Resmi. Ini tadi ketemu ya. Bu Resmi gak ikutan tadi, jalan santai ya. Oke, ya udah ikutan di Bedangdutan aja deh Bu Resmi. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Mbak Tris. Gimana kabarnya Singaraja?
0: Baik, panas Mbak Bu Resmi.
2: Ya, di sini juga panas Mbak Tris sama.
0: Mm-mm. Kenapa nggak ikut tadi Bu Resmi nih?
2: Iya, besok-besok aja lah Mbak Tris ya. Iya. Besok kesana deh.
0: Siap, biar rame ya. Bu Resmi.
2: Iya, besok-besok ngeramein RRI.
0: Oke, tanggal 11 datang ya Bu ya.
2: Oh, kalau 11 enggak bisa, dari tanggal 10 sampai 15 itu ada odalan di sini di Pura Sekar namanya.
0: Oh gitu, iya.
2: Ya, mau
0: iya.
2: Ke Pura enggak ya, gitu. Mm-mm. Mbak Tris.
0: Baik.
2: Ya deh, tahun depan kalau
0: tahun
2: bisa.
0: Tahun depan, ya. Astungkar. Iya, Ibu, Astungkar. Apa lagunya Bu?
2: Lagunya Cita-Citata ya.
0: Yang mana?
2: Goyang Dumang ya.
0: Dumang, oke. Okay.
2: Iya, Goyang Dumang. Makasih Mbak Tris, tadi ada... Pak Alvin ya?
0: Iya betul.
2: Pak Alvin Lombok, sama siapa tadi sudah naik Mbak?
0: Baru sama Bu Resmi ini.
2: Oh baru berdua ya?
0: Mm-mm.
2: Ya udah Pak Alvin, Bu Janura, Bu Desa, Ci Eli ya, Bu Sukemi, Bu Ari. Siapa lagi? Tawan, Pak London, dan ke semua fan ya, Pak Mm-mm. Widi juga ya. Makasih Mbak Tris.
0: Sama-sama, ditunggu lagunya Ibu Resmi. Halo, selamat siang Medangdutan.
3: Selamat siang kembali Mbak Dangdutan. Gimana kabarnya Mbak Tris?
0: Kabar Mbak Tris baik. Dengan Pak Ijo kah?
3: Iya betul, gak salah.
0: Gimana kabarnya Pak Ijo?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Tris.
0: Alhamdulillah ya.
3: Alvin, makasih callingannya Mas Alvin. Salam persahabatan aja Mas Alvin.
0: Yeah.
3: Alvin atau Bapak itu kurang paham.
0: Iya yeah. Lagunya apa Pak Ijo?
3: Lagunya kalau ada mau minta Saudagar Cinta dari Edi Sunjaya Mbak Tris.
0: Saudagar
3: Cinta Edi Sunjaya.
0: Oh, ada ya Saudagar Cinta ya.
3: Kalau ada, makasih.
0: Enggak, maksudnya Mbak Tris masih nyari. Ada ya Saudagar Cinta ya.
1: Oh,
0: oke.
1: Okay. Mungkin ada, mungkin.
0: Mesti nyari ini, Pak. Ditunggu ya, Pak ya. Mungkin Pak Ijo, salam dulu.
1: Ada lagunya, Mas.
0: Oh, nggak ada, nggak ada. Saudagar Cinta nggak ada loh.
1: Nggak ada ya.
0: Sudah
1: Evita, Evita Mala sudah ada yang minta, yang ikut aja lah.
0: Tadi Eva Tamara bukan Evita Mala.
1: Oh, kalau gitu bisa. Berarti kalau gitu request selamat ulang tahun aja di Juna Evita Mala.
0: Selamat ulang tahun.
1: Ya ada apa enggak?
0: Siapa ulang tahun nih?
1: Tahu, mungkin ada yang ulang tahun ya selamat aja.
0: Adanya dari Sekar Langit kalau selamat ulang tahun, kalau yang Evita Mala ada selamat datang aja itu.
1: Enggak ada, waduh luput semua dah.
0: Ulang tahun, iya, cuman ya, ada dari
1: Mbak Tris aja lah, ngikut aja
0: kan. Ah, iya deh, Mbak Tris yang pilihin ya. Ya, ya, ya. Ya, Pak Ijo, buat siapa ya, salamnya?
1: Selamat ulang tahun buat Mbak Trisnya. Kita selalu sehat, ya udah kalau gitu, makasih.
0: Nggih.
1: Selamat siang.
0: Terima kasih Pak Ijo ya, mohon maaf ya. Tapi nanti Tris bakal pilihin yang bagus deh lagunya ya Pak Ijo ya, ditungguin. Siapa ini? Yang sudah bergabung di live TikToknya kita ya, @rrianoskorsingaraja juga. Selamat siang semuanya, sehat selalu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama RRI Singaraja Pro 1 ya. Masih di acara Mendangdutan kita ini ya. Jadi yang mau request lagu, mau kirim WhatsApp juga nanti silakan, yang mau salam-salam juga ya. Kan Tris bacakan. Namun sebelumnya kita jeda dulu ya. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request berikut ini.

0: Baik, pendengar Pulsa TRRI Singa Reja, sudah kita dengarkan lagu tadi yang sudah di request ya. Yang terakhir tadi Imam S. Arifin, dia lelaki aku lelaki nih, Tris Bingkis untuk Pak Ijo ya. Dan terhibur sama lagunya. Oke, lanjut sekarang Tris mau sapa lagi ya, tiga orang penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Medangdutan, selamat siang. Jumpa lagi sama Tri.
0: Halo, ketemu lagi kita, Mbak Mini.
1: Iya, ini baru bangun, langsung bisa masuk.
0: Ih, dapat tidur.
1: Iya, capek.
0: Dapat apa tadi, Mbak Mini? Dapat door prize enggak?
1: Enggak tahu, Mbak Mini udah duluan pulang, enggak.
0: Pulang duluan tadi ya. Oke, siap.
1: Karena berapa kali dapat ini kupon enggak pernah dapat.
0: Ah, iya. Tapi enggak apa-apa. Iya, terima kasih sudah meramaikan ya, Mbak Mini ya.
1: Yang penting sehat, bisa memeriahkan apa bertemu dengan fan dan
0: teman-teman gitu ya.
1: Kru RRI-nya
0: ya,
1: menghilangkan rasa rindu dan kangen secara nyata gitu.
0: Lagunya ya, lagunya apa Mbak Mimi?
1: Mobil dan bensin.
0: Mobil dan bensin. Oke, siap.
1: Ya, dari yang dari seberang biasanya sering ngeliat Mas Banu, kemudian ada Masjid. Di sini ada Pak Samong, Pak Astawa, yang tadi ada Cik Eli, Bu Arik Biti, kemudian Bu Komang Budi, Pak Maliarse, Pak Ribawe. Ya pokoknya semua dah grup asik-asik yang tadi ketemu. Semoga sudah sampai di rumah dalam keadaan selamat. Yang lain digabung jadi satu ya.
0: Baik.
1: Buat Tri, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Mbak Mini. Oke, berikutnya. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Saya Medangdutan, digoyang-goyang.
0: Ih, apanya digoyang?
2: Bokongi.
0: Oke, sebentar. Dengan siapa ini?
2: Masa lupa sih.
0: Tadi dulu, ini agak mendengung suaranya. Dengan Pak Banu, bukan?
2: Iya, betul.
0: Iya, mendengung suaranya Pak Banu sebentar ya.
2: Biasa-biasa aja.
0: Iya, di sini, di studio mendengung. Iya, baik Pak Banu.
2: Lagunya sehat.
0: Lagu. Apa lagunya?
2: Kamu sehat. Sehat.
0: Sehat?
2: Iya.
0: Kamu sehat gitu?
2: Iya, ya, saya.
0: Adakah? Cuma kamu?
2: Ada. Mau nanya kabarnya Pak Tris gitu, gimana kah? Sehat? Apa sudah? Tak capek?
0: Belum. Karena belum makan, belum sehat ini. Enggak bercanda, udah dikasih nasi kuning tadi sama Bu Ari sama Mbak Pipit.
2: Enggak gitu, saya minta lagu.
0: Enggak ada Pak, kamu sihat.
2: Puterkan lagu dah.
0: Nomor berapa?
2: Tidak ada, saya pun nomor-nomoran. Aku cinta padamu.
0: Aku cinta padamu.
2: Iya, dari Trisnawati.
0: Trisnawati, dari Tris dong yang nyanyi.
2: Iya.
0: Mana ini?
2: Bu Mini. Tadi siapa yang masuk lagi? Saya baru monitoring.
0: Tadi ada Pak Alpin, Pak Ijo, Bu Resmi, Mbak Mini.
2: Bu Resmi ya?
0: Yep.
2: Oh ya, ada lagi Adewantara, Negara. Paula la, Bu Maya, Pak Beni, dan Widi Bintawan, Setlatul, Jana, Prajol, Wak Daeng, Pak Lila, Pak Netak, Pak Titi, ada lagi. Bu Kelly, bunga-bunga berarti kakati ini buka hari-hari ada bu jeruk ini gayatri ada bunyuman ada butut
0: ada
2: bu desa bu yuda bu manda bu janora bu budi
0: semuanya
2: cip-cip yuk melong tanpa terkecuali ada bangli ada lagunya ada, Pak.
0: Aku cinta kamu.
2: Iya. Anu. Dalam balik juga.
0: Dan ini Karlina ini. Dan Dul Sumbang mau enggak, Pak?
2: Yang dari Ice Tersenawa sih enggak ada, Pak.
0: Ice.
2: Kita padamu.
0: Kalau Ice-nya enggak ada, adanya Nini Karlina sama Dul Sumbang ini, aku cinta kamu.
2: Ya udah,
0: mau ya. Baik, makasih Pak Banu.
2: Sehat selalu, Mbak Tri.
0: Terima kasih, sehat selalu untuk Pak Banu juga ya.
2: Tadi mau ikut jalan sehat.
0: Istirahat
2: dulu.
0: Virtual ya ikutnya ya. Makasih Pak Banu, ditunggu lagunya.
2: Siang.
0: Iya, baik. Selamat siang Pak Banu. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia tadi sponsornya ini.
3: Selamat siang, mendadak-mendadak, Bu.
0: Selamat siang, Bu Ari. Ya.
3: Iya. Bisa ya sudah dapat tidur, Mbak.
0: Ah, baru mau nanya. Ini kayaknya udah dapat bobo juga nih kayaknya ya. Aduh.
3: Iya, sudah dong. Baru bangun.
0: Enak kali. Ya udah baru bangun, dengerin dangdut langsung ya Bu Ari. Apa lagunya?
3: Merindukanmu, Mbak.
0: Merindukanmu. Oh, oke.
3: Okay. Ya, salam buat Butut Tijuk Kuliah, Bu Resmi, Pak Dwi, Pak Juru Maria sama Ibu ya. Yeah. Pak Sudarsana sama Ibu, Mi Ayan, Pak tadi Pak Banu, Celi, Bu Mini. Bu Janura, Bu Kartini, Bu Kartika, Bu Nyoman di Pulau Menjangan, terus Pak Mas Wawan, terus siapa lagi Bu Yuda di Sangket, terus yuk melong, Pak Cip, ya salam buat semuanya aja Mbak Tri.
0: Iya.
3: Buat Mbak Tri, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih untuk Bu Ari ya dan Bapak juga. Udah datang juga tadi pokoknya semua. Fans ya, grup Asik-Asik Happy yang udah hadir tadi meramaikan jalan sehat kita ya, yang udah dapat hadiah juga ya, selamat. Oke, selamat siang juga Pak Dago. Apa ini? Terus ada juga sebentar ya dari. Oh, ayo siobak ya, beli penyu, Pak Kabas, selamat siang, terima kasih sudah bergabung ya. Iya, Mami ini, terima kasih kembali. Ada, wah ini teman Tris nih yang ada di Sydney ya, Risa, selamat siang. Katanya kangen kayaknya dengerin dangdut ya. Dengerin medangdutan, iya baik. Ya udah, nanti yang udah kirim WhatsApp ya akan Tris bacakan sesaat lagi ya. Sebelumnya kita simak dulu pendengar, berikut ini kami hadirkan cek fakta terlebih dahulu.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim video ruang di kolong jalan tol disulap menjadi tempat tinggal warga dengan tarif 2,5 juta rupiah per tahun. Nah, faktanya klaim dengan narasi yang mengatakan video-video yang beredar merupakan kos atau kontrakan di kolong jalan tol layang seharga 2,5 juta rupiah per tahun adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, seluruh video yang beredar diambil dari potongan berita atau konten lain yang tidak ada hubungannya dengan kos komersial di bawah jalan tol. Kolong jalan tol adalah area fasilitas umum negara dan dilarang keras untuk dijadikan tempat hunian atau diperjualbelikan secara ilegal. Isu ini sempat ramai dan sengaja dinaikkan kembali bersamaan dengan gelombang disinformasi lain di media sosial.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Goyang, goyang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Gordan, Gordan, goyang dangdut asik.
1: Baik pendengar Prasa TRR Singaraja Jaya, sudah lagunya Tris Bingkis ya. Mudah sudah terhibur. Selamat sore yang baru saja mungkin bergabung bersama Pro 1 RRI Singaraja ya di acara Bedangdutan. Oke, Tris baca dulu dah WhatsApp yang sudah masuk ya. Satu-satu, sabar ya. Selamat siang dari bawah ya, Tris baca dulu. Medangdutan dari Pak Nyoman Dewantara yang kirim salam buat Pak Alvin, Pak Dago, Pak Banu, Blitawan, Bu Resmi, Mbak Maya, Pak Inggris, Bu Bunga, Bu Desaradini, Jurumade Wangsa, Pak Pipit, Bari 12, Maman Wali yang ganteng, spesial istriku, Wayan Ratna Dewi, salam sayang katanya. Hihi. Yang baca makasih dari Nyoman Dewantara Pedawa Juragan Gula Bali ya. Pantas aja Pak Nyoman nih senyumnya manis ya. Terus dari Ibu Juru Puspa di Tegal Mawar ya. Selamat ulang tahun katanya buat RRI sekali jaya, tetap jaya di udara. Terima kasih. Salamnya buat Pak Alpin ya, Ibu Resmi, Pak Ijo, Pak Banu, Ibu Janora, Bu Desa Redini, Celi, Ibu Bunga 12 dan semua fans RRI. Semoga sehat dan kompak selalu katanya ya. Batri selamat bertugas, terima kasih. Halo juga selamat siang untuk Blima di Dharma Wangsa Dusun Batu Pulu, Panjianom Singaraja hadir ya. Ya Pak Jerome Aliarse juga selamat siang. Oke, Wani, terima kasih foto-fotonya ya dikirim. Oke, Ibu Janura, selamat siang juga. Halo, apa kabar Ibu Janura? Salam goyang dangdut katanya buat grup asik-asik happy. Pak Inggris, Pak Olala, Mas Wawan, Pak Banu, Pak Cip, Pak Di siapa? Pak Grodak, Pak Samong begitu ya, Blitawan Dreams. Makasih Mbak Teris, iya kembali kasih pada Dago juga. Salamnya buat siapa salamnya Pak? Bentar-bentar ya. Teris mencoba untuk ini membaca dulu nih ya salamnya Pak, apa namanya WhatsAppnya Pak Dago. Oh, request lagu Ajeng Febria. Jangan sampai tiga kali ya. Salamnya untuk Bu Kartika, Bu Bunga Plastik katanya semoga sehat selalu, tur membekal katanya Mbak Tris. Kalau pulang hati-hati. Baik, terima kasih Pak Dago. Oke, sekarang mau kirim, bukan kirim, mau menyapa dulu ya penelpon berikutnya. Maksud Tris begitu. Halo, selamat siang. Jelang sore
2: mendengarkan. Halo, selamat siang.
1: Halo juga Bu Bunga.
2: Aku kan Bu Bunga gak datang loh.
1: Iya kok gak datang Bu Bunga, gak rame deh jadinya.
2: Batu-batu.
1: Iya gak apa-apa Bu Bunga
2: ya. Salamnya buat Pak Dago ya. Terima kasih ada Pak Dapong. Ada Ibu Puspa ya.
1: Iya.
2: Ada Pak Dewantara, Pak Lala, Ibu Resmi ya, Ibu Manda, Pak Daeng, siapa lagi? Ada Ibu Ketut ya, ada Pak Putri, Pak Inggris, ada Pak Jero Maliarte, terus ada Pak Geroda, Pak Jero ya. Lagi ada Kenaro ya, Kenaro, ada terus Pak Korago Udaya. Mbak, minta lagu ya.
1: Iya, lagunya apa?
2: Lagunya apa? Cinta Pertama ya.
1: Cinta Pertama?
2: Ya, ada.
1: Dari siapa, Ibu?
2: Ya, boleh-boleh saja.
1: Iya, pokoknya Cinta Pertama gitu. Oke lah. Siap.
2: Pada

0: Pabanuya, Pasin, Ibu siapa ya dari Lombok itu?
1: Pak Alpin, bukan?
0: Ada lagi ibu-ibu yang di Lombok.
1: Oh, ibu siapa ya? Aduh, terus kok lupa juga.
0: Iya, ibu. Oh, ibu ini apa ini? Ibu Maya, Ibu Maya.
1: Oh, Ibu Maya, iya.
0: Iya, Ibu Maya ya. Terima kasih atas kawin-kawinannya ya. Iya, buat siapa lagi semuanya udah. Abang Mbak, selamat tegas. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih kembali Bu Bunga. Duh, suaranya jadi tambah seksi ya. Ada serak-seraknya gitu ya. Cepat sembuh Ibu Bunga ya. Oke, lanjut ya. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Ini Mbak Tris ya?
1: Betul, dengan siapa ini? Bu, Ibu Nyoman?
2: Ya, Yuda.
1: Bu Yuda, Bu Yuda ya. Oh ya, oke, Bu Yuda.
2: Kabarnya
1: baik-baik Ibu Yuda, gimana kabarnya?
2: Kabarnya sehat.
1: Oke, Bu, lagunya
2: lagu ya?
1: Boleh,
2: lagunya Didiana aja.
1: Yang mana Ibu?
2: Mana ada kamu?
1: Ada aku. Oke,
2: malam dikit ya.
1: Oke, silakan.
2: Gambarkan Bu Bunga ya?
1: Iya, betul.
2: Bu Bunga, Bu Ari, Pak Bani, Pak Cip, Cip, Permanda, Bu Asir Linggi, Marwati, saya pelantara Pak Gusirga. Kayaknya semuanya ya.
1: Ya. Sama-sama suksesmu untuk Ibu Yuda ya di Sangket. Oke, lanjut siapa yang mau ikutan lagi? Satu lagi boleh. Di sesi yang ketiga ini ya. Oke, lanjut. Halo, selamat siang Medangdutan.
3: Selamat siang Pak Tris.
1: Selamat siang
3: Mbak Tris.
1: Iya, dengan Bapak siapa nih?
3: Lupa ya.
1: Di mana Bapak? Coba tempatnya dikasih tahu.
3: Oh, Desa Gula.
1: Pak Inggris? Bukan, ya. Benar?
3: Benar.
1: Pak London? Yang mana?
3: Juga.
1: Pak London apa Pak Inggris?
3: London Inggris.
1: Dua-duanya diambil ya. Sehat Bapak?
3: Sehat
1: Astungkare.
3: Mbak Tris, bagaimana Mbak Tris?
1: Enggak, sehat juga Bapak.
3: Tadi dipanggil Mbak Tris, Mbak Tris. Mau nengok.
1: Mana, kapan?
3: Tadi waktu jalan santai.
1: Emang Bapak datang ya? Bapak datang, oh yang salam sama saya itu ya. Yang pakai kacamata hitam. Iya. Oh. Ih, tapi habis itu Bapak gak ada ya? Gak ikutan ya?
3: Dari Tajakula.
1: Oh, dari Tajakula.
3: Ya, ikut dari Tajakula.
1: Ah, bukan berarti ah. Berarti yang salamin Tris tadi itu siapa itu yang pakai kacamata hitam? Lupa nanya namanya. Oke deh, Pak.
3: Enggak tahu.
1: Iya, kirain Pak Inggris.
3: Lagunya.
1: Yang mana?
3: Lagunya ya.
1: Iya, boleh.
3: Cinta satu malam.
1: Enggak ada itu Bapak.
3: Enggak ada.
1: Iya, enggak boleh diputar itu. Mohon maaf.
3: Cuma Mbak Tris.
1: Cuma kamu ya.
3: Oke. Mbak Tris.
1: Oke, siap.
3: Salam dulu.
1: Silakan Bapak.
3: Yang tadi siapa itu?
1: Bu Yuda, ada Bu Bunga Plastik.
3: Bu Yuda. Salam kenal Bu Yuda. Bu Bunga ya.
1: Iya.
3: Ya Bu Bunga, terima kasih kolingannya. Bu Madi Resmi, terima kasih. Bu Ketut, Pak Wayan Gerodag, Pak Jero Ketut Maliastro, Pak Arik BT, Mbak Arik Semeru, Bu Janura, terima kasih Bu Janura. Pak Ketut Sukrajus, Pak Madewi di Tokyo, Kartika, Kartini, Mbak Yeni, Pak Nyoman Negara.
1: Iya.
3: Jero, Pak Tancur, Pak Mini, Bu Nyoman, Pak Pamang Armado, tak pernah muncul. Mana? Bu Bunga, lagi Bu Bunga. Pak Lilo Ketut, Pak Bano, Pak Cid, Pak Cuping, Pak Dimas, Pak Dewantara, Pak siapa nama istrinya Pak Nyoman Dewan Harus?
1: Pak Bu Ratna Dewi.
3: Ya, Bu Ratna pernah.
1: Bu Ratna.
3: Ya, Bu Ratna. Terima kasih Bu Ratna Dewan Harus. Pak Nyoman Netep, Mas Mister Mahmud, Mas Wawan, Mas Madelane, Pak Madetawan, Pak Daeng, ya, semuanya ya. Aja Mbak Kris.
1: Baik.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih Pak London Inggris. Terima kasih. Oke, mohon maaf mungkin ya kalau tadi sempat menyapa begitu ya, terusnya malah nggak nge begitu. Tapi terima kasih yang sudah hadir semuanya, jadinya jadi kenal begitu ya, fans RR yang sudah hadir. Kalau mungkin biasanya di udara aja, tapi tadi ada beberapa yang baru pertama kali ya ketemu begitu, tahu wajahnya. Baik, pokoknya kompak selalu untuk grup asik ya semuanya. Semoga selalu kompak, sehat selalu. Ya udah, ada 3 penelpon sudah tersapa ya. Jadi sekarang kita ke lagu dulu ya pendengar ya. Nanti kalau ada waktu terus akan sapa kembali ya. Untuk yang mungkin belum dapat giliran ya untuk bergabung. Oke, dari Hasti Cinta Pertama ini untuk Bu Bunga Plastik ya.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh, kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
2: Iya, saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
2: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
4: Goyang, goyang, goyang.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih atas kebersamaannya kali ini di acara Medangdutan ya. Dan untuk yang belum sempat bergabung, mungkin nanti ikutan sama Mbak Eni ya di Singaraja sore ini. Ada berikutnya acara Lopina yang akan menemani Anda. Tris, mohon maaf juga jika ada salah kata selama menemani pendengar ya. Dan saatnya Tris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Singaraja sore ini ada Eni yang menemani Anda semuanya seperti biasa hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan Eni juga hadir menemani Anda semuanya pendengar yang ingin bergabung di Lovina, lagu pilihan Anda. Silakan Anda bisa bergabung di 0362246444 atau bisa juga di WhatsApp kami di 08113999790. Baik pendengar Pro 1, sudah ada yang bergabung. Eni sapa dulu, ada siapakah? Lovina, selamat sore.
1: Selamat sore Lovina, Pak Eni.
0: Pak Banu.
1: Lebih sekali.
0: Iya, Pak Banu sekarang mau dengar lagu apa, Pak Banu?
1: Lagunya saya karena kecapean, ikut jalan sehat. Minta lagu.
0: Oh, ikut jalan sehatnya di mana?
1: Di situ Bondo ke Banyuwangi.
0: Oh, dalam rangka apa?
1: Oh iya, mau ke RRI langsung ke Blak di Banyuwangi saya.
0: Oh, niatnya mau ke RRI Singaraja gitu. Berarti selama masih dalam mimpi berarti gini ya, jalan sehatnya ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, baiklah. Jangan terlalu lama mimpinya Pak Banu ya.
1: Iya, enggak. Sakit pinggang, Pak Eni. Sakit pinggang, tolong carikan ya.
0: Sakit pinggang judulnya gitu?
1: Iya, iya.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Siapa ya, udah tahu lupa.
0: Oke, coba ini cari dulu. Silakan kirim salam buat siapa.
1: Salamnya ada Pak Inggris, ada Pak Dago, Pak Groda. Ada lagi tadi siapa yang belum di calling ya?
0: Siapa?
1: Jelatur Dewantara bawa
0: Pak
1: Bu Nyuman.
0: Sakit pinggang nggak ada Pak, kalau sakit hati baru ada Pak Banu.
1: Oh, nggak ada pinggangnya. Biarku simpan rinduku aja.
0: Biarku simpan rinduku.
1: Iya.
0: Miliknya siapa ini?
1: Novia. Kalau
0: siap.
1: Ada Bu Ketut. Bu Nyuman. Semuanya sudah.
0: Siap.
1: Buat Jalima. Buat Beni, terima kasih waktunya Beni.
0: Iya, terima kasih bye-bye untuk Pak Banu di Situ Bondo. Mimpinya jangan terlalu lama Pak Banu ya. Oke, sekarang Eni siapa lagi nih pendengar yang lainnya yang sudah bergabung di 24644, ada siapakah? Lovina, selamat sore.
2: Halo, Lovina, selamat sore Mbak Eni.
0: Selamat sore juga.
2: Ya, dari pilihan saya sendiri.
0: Ah iya, ini Ci Eli ya?
2: Iya Mbak Eni.
0: Oke, apa kabar Ci?
2: Puji Tuhan, baik.
0: Tadi ikut jalan sehat ya?
2: Ikut.
0: Kok nggak ketemu ya?
2: Ya kok nggak ketemu ya tadi?
0: Nggak ketemu ya?
2: Ya, ketemu sama yang lain semua.
0: Oh, ini masih sembunyi mungkin ya?
2: Iya, sibuk mungkin Mbak Eni jalannya.
0: Iya, tapi pegawainya sih. Oke, lagunya apa Ci?
2: Lagunya patah jadi dua ya Mbak.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa?
2: Salam dulu ya Mbak ya.
0: Iya, silakan.
2: Yang baru ada Pak Banu ya, selamat sore, semoga sehat selalu. Ada juga Pak Cip, ada Pak Mualim juga, ada Bang Alvin, ada Bang Ramadan, ada Bang Krispati juga. Ada Bu Ketut di Titik Kule, Pak Putu Wayang, Nini Jero di Sari Mekar, ada Pak Geroda, Pak Jero Kajo, ada juga Bu Daisa Radini, Bu Manda, Bu Resmi, Bu Bunga, Bu Ari BT, Bu Ari Semeru, ada Mbak Mini, Wak Daeng, Pak Samong, Pak Nyoman Astawa, Pak Nyoman Dewantara, ada juga Ken Arok ya, ada juga Beli Biji Made, Bu Nyoman di Pulau Menjangan, Bu Kartika, Bu Kartini, ada juga Bu Yuda di Sangket, ada juga Pak Maman sudah sana bareng ibu, Pak Jerum Aliase bareng ibu juga ya, Pak Komang Armada juga. Salamnya untuk kesemuanya Mbak Eni ya. Mbak Eni, selamat juga. Terima kasih Mbak. Semoga bisa ketemu Mbak.
0: Iya, besok ya. Besok kan ada gini lagi, donor sama cek kesehatan gratis.
2: Iya, mudah-mudahan bisa kesana ya Mbak ya.
0: Siap.
2: Dadah.
0: Dadah, terima kasih Ci Eli di Kamu Baru. Terima kasih sudah bergabung. Iya benar, tadi kenapa nggak ketemu ya? Nggak tahu juga nih. Padahal ini warawiri dari tadi di sini. Baik, disapa satu penelpon lagi. Lovina, selamat sore.
3: Halo, Lovina, lagi seri pilihan Anda, Eni.
0: Iya, Mbak Mini S.
3: Tadi nggak bisa menyapa. Eniknya sibuk.
0: Masa? Kok gak ketemu ya?
3: Iya. Warawiri tadi lihat.
0: Kenapa gak disamperin?
3: Pak Mini duduk. Oh. Pak semua sudah duduk gitu.
0: Kenapa gak ya, dipanggil? Mohon maaf. Gak lihat beneran, gak lihat.
3: Ya gak apa-apa. Okay. Yang sehat ya. Gak iya. Bisa meriahkan okay. Hari
0: Radio
3: Republik Indonesia tetap jaya di udara.
0: Siap. Lagunya apa nih sekarang Mbak Mini?
3: Aku takut.
0: Aku takut dari?
3: Republik.
0: Aku takut dari Republik ya?
3: Iya.
0: Coba, oke, okay. Salamnya buat siapa?
3: Ya, salamnya tadi Pak Ingrid. Makasih banyak kelingannya. Kemudian ada Tawan di sana. Ada Bu Bunga. Ada Cik Eli. Ada siapa ya? Pokoknya semuanya ada dulu ini ya.
0: Oke, okay, siap. Ada? Ada, ditunggu.
3: Makasih ya sayang.
0: Oke. Okay. Iya, terima kasih kembali Mami Nias yang ada di Bubunan. Duh, mohon maaf pendengar semuanya, sebenarnya tadi mungkin banyak yang datang ya. Jadi mohon maaf karena Eni juga baru di Pro 1 gitu ya. Jadi belum hafal semua pendengar, kalau Mbak Mini tahu. Cuman tadi beneran gak lihat ya. Jadi mohon maaf kalau tidak menyapa, bukan maksud sombong atau sok sibuk gitu ya. Tapi emang bener-bener gak lihat. Tapi biasa-biasa kalau ketemu Eni tolong banget disapa ya. Oke, okay. Terima kasih yang pasti untuk pendengar Pro 1 tadi ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang rela pagi-pagi datang ke RRI Singaraja untuk mengikuti Jalan Sehat. Terima kasih banyak-banyak yang sudah dapat door prize juga, selamat, karena tadi hadiah hiburannya banyak banget. Jadi hampir setengah dari peserta itu dapat dipastikan dapat hadiah dan pulang membawa hadiah. Apalagi tadi hadiah utamanya banyak diborong sama anak-anak dari SMP Negeri 1 Singaraja. Kemudian ada tetangga kita di Dukcapil, PDAM, gitu. Banyak juga yang dapat tadi ya. Yang pasti tadi kita sudah happy-happy, sudah semangat banget untuk merayakan HUT RRI, HUT RRI kita yang tercinta pastinya. Dan besok jangan lupa pendengar, jadi besok bergabung ya untuk ikut donor darah dan cek kesehatan gratis. Ada juga beberapa stand UMKM wajib yang pasti besok hadir, icip-icip untuk UMKM ya, kita kulineran bareng-bareng di sini sama Eni. Baik, selamat sore Lovina, Ade Damarta di Bondalem, lagunya digabung, terima kasih. What Ade, kalau request lagu di Lovina, jadi usahakan kirim WA-nya jam 3, jangan jam 2 atau jam 1 ya. Nanti ketumpuk, jadi sering gak kebaca, kasihan. Jadi kalau mau request atau mau salam-salam di Lovina, itu kirim WA-nya di atas jam 3 biar gak ketelan WA-nya ya. Jadi sering gak kebaca. Sore, oke, okay. Buat Kak Dago, ini Eni bukan Tris ya, terima kasih. Kalau tadi ada Tris, sekarang ada Eni. Katanya susah masuk, wah. Ada Nini Gayatri juga. Terus siapa ini, Pak Nyoman Dewantara. Oke, okay. Terima kasih yang katanya kirim salam buat Bu Jero Tegal Mawar, Mbak Maya, Bu Mini, Bu, Pak Alpin, Bu Ari Benyar Tegal, Pak Madi Wangse, Bu Yuda, Bu Resmi, Bu Kartini, Bu Kartika, Cieli, Bu Bunga Plastik yang cantik, ucapannya selamani, salam rahayu buat penyiar, makasih bacaannya. Terima kasih kembali sudah bergabung untuk sore hari ini. Nini Gayatri juga yang ada di Jeneng Dalam, selamat sore. Pendengar Pro 1, kita dengarkan 3 lagu dulu. Ada Nopia Klo Packing, Biar Ku Simpan Rinduku. Kemudian ada Alda ya, Patah Jadi 2. Dan lagu Republik Aku Takut.

0: Suara mungkin hanya terdengar melalui udara, namun dari suara lahir informasi dan inspirasi. Radio hadir menemani perjalanan kita dari pagi hingga malam hari, dari rumah, kendaraan, hingga tempat kerja. Radio bukan sekedar hiburan, radio menjadi jembatan informasi masyarakat, menyampaikan berita, edukasi, dan hiburan, juga menjadi ruang bagi suara masyarakat. Di Hari Radio Nasional, mari kita apresiasi keberadaan radio. Jadikan radio sebagai sumber informasi terpercaya dan tetap kritis terhadap setiap informasi. Karena di tengah derasnya arus digital, radio tetap hadir, dekat, hangat, dan terpercaya. Selamat Hari Radio Nasional. Teruslah mengudara, menyebarkan informasi, menghadirkan inspirasi, dan mempererat kebersamaan Indonesia. Radio, suara yang menyatukan kita. Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI.
1: Bisa dong. Di Pro1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, silakan yang mau bergabung kembali bersama Eni, silakan ya, bisa di 24644 atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0811 399 9790. Baik, pendengar Pro 1, kita sapa di 24644 terlebih dahulu ya. Lopina, selamat sore. Oh, kabur. Baik, siapa lagi yang mau bergabung di Lopina, silakan. Masih ini buka di 0362 246 4444. Atau Anda juga bisa bergabung di WhatsApp call 0811 399 9790. Kita sapa di WhatsApp dulu ya. Lopina, selamat sore.
1: Lopina, selamat sore Mbak Eni.
0: Iya, sore juga Bu Ari.
1: Iya, wih Mbak Eni sibuk dia.
0: Nih, Bu Ari sih ngalihe yang.
1: Nih, pas di rumah, kewa sih Bu Ari mau belanja ada nih.
0: Beih, kaya ganti.
1: Oh, karena mau belanja Mimi rame kan, ini sejuari
0: besok ya.

0: besok ya, besok kita ketemu lagi.
1: Iya. Oh, karena tuh meli aku gitu mi. Rame gati sing juari gitu.
0: Nih, enggak apa-apa. Lagunya apa, Ibu?
1: Kesayanganku dari Al Ghazali.
0: Iya, salamnya buat siapa?
1: Salam buat grup asik-asik semuanya aja ya Mbak Eni.
0: Siap.
1: Buat Mbak Eni makasih.
0: Terima kasih kembali untuk Bu Ari di Banyak Tegal. Terima kasih sudah bergabung. Tadi sudah borong. Ibu sama Bapak dapat hadiah hiburan tadi kalau gak salah ya. Oke, kita sapa lagi Lovina, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Lovina, lagu sore pilihan saya.
0: Iya, ini dengan Ibu Kartika ya.
2: Iya betul, Boge gimana kabar?
0: Kabarnya baik. Bu Kartika mau request.
2: Kesteng Kare, baik juga ya. Mau request lagunya Anggun ya.
0: Anggun yang mana?
2: Tua-tua Keladi.
0: Tua-tua Keladi.
2: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Wani salam-salam.
0: Silakan.
2: Salamnya buat Bu Nini, Bu Yeni juga ya, selamat sore. Ada Ibu Torte Jekule, ada Ki Eli juga ya, selamat sore. Kemudian ada Ibu Kartini, ada Ibu Jero Puspa.
0: Bu juga, Kartika?
2: Iya?
0: Kalau Tua-Tua Keladi yang versinya Anggun nggak ada, Bu?
2: Nggak ada.
0: Nggak ada yang versi Anggun?
2: Kalau begitu, yang apa ya?
0: Apa?
2: Hanyalah Cinta aja.
0: Hanyalah Cinta dari Anggun.
2: Iya,
0: iya. Iya,
2: iya. Hanyalah Cinta aja kalau enggak ada yang tua-tua lagi ya. Lanjut mau saran-saran ya.
0: Silakan.
2: Salamnya buat Wak Daeng ya. Ada Pak Banu, ada Pak Nyoman Dewantara, ada Pak Cip, Pak Ban Pak Inggris juga ya. Pak Putu Wayang, ada Pak Titit, juga ada siapa? Wadahin udah ada Bang Ramadan, ada siapa lagi ya dulu Pak?
0: Siapa lagi?
2: Ada, tuh lupa sih.
0: Digabung aja kalau lupa.
2: Ada Beritawan ya,
0: iya.
2: Juga ada Pak siapa? Pak Dago ya. Ada Pak Widi Made, ada Kenaro. Ya salahnya untuk kesemuanya aja ya.
0: Baik.
2: Buat Mbak ini
0: lagunya sampai. Iya siap. Halo. Baik, terima kasih Bu Kartika. Ini kayaknya sinyalnya kurang bagus ini ya. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Baik pendengar, ini sapa satu penelpon lagi, Lopina, selamat sore.
3: Selamat sore kembali, gimana kabarnya Mbak Eni?
0: Kabarnya baik, ini dengan Bang Le ya?
3: Pak Ijo dari Banyuwangi.
0: Pak Ijo, maaf. Lagunya apa Pak Ijo?
3: Lagunya Ahmad Albar bisa Mbak Eni.
0: Ahmad Albar, yang penting gak yang terlalu lawas banget sih ya.
3: Ya, kalau bisa ya itu judulnya Menanti Kejujuran.
0: Ahmad Albar.
3: Ya, Menanti Kejujuran.
0: Oke, coba ini cari dulu ya.
3: Salamnya semuanya saja, saya salam kompak sehat.
0: Siap.
3: Dan yang selamat bertugas, selamat sehat. Okay. Ada bangga kira-kira Mbak Eni lah.
0: Ada, bisa. 2.000 di sini bisa.
3: Alhamdulillah, makasih.
0: Iya, sama-sama.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali untuk Pak Ijo di Banyuwangi, buat semua di Banyuwangi, Mas siapa namanya? Bang Anwar yang ada di Madura ya. Bang Ramadan juga. Pak Cip, gimana nih Pak Cip? Semoga sehat selalu yang ada di Muncar sana. Terima kasih Bang Le juga yang selalu setia ya mendengarkan. Ada Mas Alvin, Pak Beni juga, Ibu Maya di Lombok, Nini Jero di Sarimekar juga ya. Selamat sore, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kemudian ada Ibu Kartika di Lingge, Ibu Jero di Tegal Mawar, ada Ibu Bunga di Tukan Mungge, ada Ibu Arismeru, Bu Resmi juga, Bu Nyoman di Banyuning. Selamat sore Pak Inggris, Pak Jero Maliarse, ada Ibu Manda, Ibu Ketut di Tijekule, terus ada Pak siapa lagi satu beli tawan juga. Ada Pak Dewantara tadi udah, terus Pantiwas di Tigawase, Pak Olala juga, Kak Dago juga selamat sore Pak Sumping, Pak Grodag, kemudian Bang Pak Mahmud juga ya, selamat sore. Bu Ari Semeru, selamat sore Bu Ari, Beli Widi Made di Tokyo sana juga selamat sore, pokoknya semuanya yang belum kesenggol silakan kirimkan WhatsApp di 0811-399-9790 biar Eni inget ya, biar Eni senggol kalian semuanya. Oke, okay. Kita dengarkan 3 lagu kesayanganku. Ini miliknya Al Ghazali, kemudian Anggun Hanyalah Cinta, dan lagu Ahmad Albar Menanti Kejujuran.

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Pro1.
1: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Silakan yang mau bergabung di Lopina, ini masih kasih kesempatan Anda yang bergabung dua penelpon terakhir ya sore hari ini. Baik, sudah ada yang bergabung, ini sapa dulu Lopina, selamat sore.
1: Selamat sore ini saya.
0: Nggih, Nini yang sing kawken ten ampun masuk niki.
1: Nenek-nenek are wangun.
0: Mimi, melangkah pupungan ini.
1: Dan suaranya ini nak.
0: Napi.
1: Hah? Jadi lagi.
0: Napi lagu Nini.
1: Pelan-pelan aja nyak.
0: Nyak. Dandan nih jeni. Kakak dandan jalan-jalan.
1: Kampung baru. Hari Semeru, Inur. Kira dan Evan. Titik. Dewan Tare. Henny, Henny, Salsa. Ayu Sunari. Semoga sehat selalu.
0: Siap.
1: Selamat. Pasti cari jalan-jalan. Apa Pak Adi ae?
0: Hah? Magicom.
1: Apa Adi ae?
0: Magicom.
1: Wih toh. Ratusan tuh nama.
0: Oh, tuh nenek belajar masak.
1: Nini kangen sing melu rame-rame.
0: Ajan Nini.
1: Ajan ini malah nak olahragawan anu gas bajang.
0: Nah, semoga nanti tahun depan bisa ikut nih ya.
1: Iya nyidang subuh umur 76 sing nyidang jalan-jalan.
0: Nah, sing jalan-jalan oyongan ngane di radio yang penting beteke nih.
1: Terima kasih nih.
0: Nggih. Iya, Pak Seger tur mbekel. Nggih.
1: Nggih, matur suksem nih.
0: Nggih, terima kasih kembali Nini Jero di Sari Mekar. Besik ge tuh nasi seger tur mbekel. Iya, sekali dibeli dode seger tur mbekel kanan. Iya, jadi pendengar di sapa satu penelpon terakhir untuk sore hari ini, Lovina selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Indi.
0: Iya Mbak Indi, kabar baik. Mbak Indi gimana?
2: Tadi mau nyemase. Iya, sungkar sehat Mbak Indi. Lagunya Angsa Putih Mbak Indi ya.
0: Angsa Putih. Ada. Angsa Putihnya siapa nih?
2: Arwana.
0: Hah?
2: Iya. Arwana dari Arwana.
0: Oke, coba ini.
2: Iya. Salam-salamnya.
0: Iya, silakan.
2: Buat yang tadi siapa tuh?
0: Yang tadi.
2: Nini siapa?
0: Nini Jero.
2: Nini. Ini Jero, salam kenal buat Bu Kartika, Bu Resmi, Pak Widi, Bu Janura, Bu Ani Gunung Talang, terus buat Mangkurumo, buat Koma Armada juga, buat Mbak Eni Matuga, ditunggu lagunya Mbak Eni cantik.
0: Iya, terima kasih.
2: Hati-hati.
0: Siap.
2: Bye-bye Mbak Eni.
0: Bye-bye kembali untuk Mbak Indi sudah bergabung. Terima kasih. Selamat sore juga untuk Pak Made Ribawo. Oh, Pak Made Ribawo tadi sudah sempat ketemu, sempat salaman sama ini. Pak Made nih, Pak Made. Baik. Terima kasih Pak Made Ribawo yang selalu setia ya mendengarkan Pro 1. Oke, selamat sore Mbak Eni. Lovina, lagu sore pilihan Anda. Wow, acara jalan sehat. Dan door prize-nya meriah, hadiahnya banyak. Peserta jalan sehat yang dapat hadiah termasuk Tiang. Terima kasih Mas Termahmud, Mas Cip, Mas Banu dan Ibu Madi Sudarmini yang sudah nyenggol. Terima kasih. Wah, Pak Madi dapat apa nih Ki? Selamat ya. Jadi gak rugi kan datang ke studio. Beli Madi Dharma Wangsa di Batu Pulau Panjanom Singaraja. Nge, Ibu Resmi. Katanya kirim salam. Ibu Resmi tadi kayaknya gak ikut ya Bu ya. Katanya request lagu, lagunya digabung dulu. Salamnya buat Bu Janura, Bu Manda, Bu Bunga, Bu Bini, Bu Ketut, Bu Desa, Bu Yeni, Bu Dua Ari, Bu Jero Puspa, Bu Nyoman, Benyuning, Banyuning maksudnya ya. Bu Yuda Sangket, Bu Kartika, Bu Indi, Bu Kartini, Pak Jero Ketut, Pak Ngurah, Pak Samong, Pak Grodak, Pak Inggris, Pak Tawan, Bu Daeng, Pak Ramadan, Pak Dago, Ken Arok, Pak Banu, Pak Cip, Bang Le, Pak Alpin, Mas Anwar, dan untuk Pak Widi, Pak Armade juga. Selamat untuk RRI, semoga tetap ya di udara. Wah, terima kasih Kak Dago, terima kasih ya dari Lovina, lagunya digabung dulu. Kemudian ada Beli Widi Made di Tokyo. Selamat sore Lovina, Mbak Eni, monitor lagunya digabung dulu Blingge. Salam buat Bu Janura, Bu Kartika, Bu Resmi, Bu Bunga, Dek Tambang, Beritawan, Mas Bang-Bang, Ibu Nyoman di Banyuning. Buat Ibu Indi di Denpasar, Ari Bite dan Ari Semeru, Desa Redini, Pak Ketut Samong, Pak Gusti Putu Wirate, Pak Putu Wayang, dan salamnya yang lain dirangkul buat Mbak ini. Selamat tugas, makasih. Makasih juga. Kemudian Nini Gayatri, Mas sore Lovina Eni gak bisa masuk. Nini mau minta lagu, lagunya digabung dulu nih. Oke, okay, salamnya buat Pak Banu, Pak Cip, Bu Manda, Bu Bunga semuanya. Nini banyak-banyak berhutang, gak bisa masuk. Oke, okay, terima kasih Nini. Kemudian selamat ulang tahun buat RRI, sekali di udara tetap di udara. Wah, terima kasih. Selamat sore Mbak Eni, sehat selalu. Dari Ibu Jero Puspa di Tegal Mawar. Salamnya buat Pak Banu, Cieli, Mbak Mini, Pak Dewantara, Pak Armada, Ibu Yuda di Sangket, Belitawan, Pak Gopinda, dan semua fans RRI semoga sehat dan kompak. Lagunya digabung dulu nih Bu ya. Terima kasih banyak sudah bergabung di Lovina bersama Eni sore hari ini. Jadi mohon maaf Eni tidak bisa menyapa lagi karena keterbatasan dengan waktu. Kita masih anyways punya utang dua lagu nih yang harus diputerin, ada Pelan-Pelan Saja dari Kota dan juga Angsa Putih dari Arwana. Jadi buat pendengar semuanya jangan kemana-mana karena ini masih punya waktu lagi 4 jam. Wah, masih panjang nih. Ini menemani Anda semuanya hingga pukul 20. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Banyak orang yang masih mengurung diri dan menyembunyikan penyakit kankernya. Tidak semua masyarakat mengetahui gejala dan upaya untuk melakukan penanggulangan kanker yang terjadi. Banyak penderita yang datang ke rumah sakit dengan kondisi yang sudah parah. Hal tersebut tentu juga akan menghambat proses penyembuhannya. Dalam buku Aku Menang Atas Kanker memberikan sebuah gambaran pola hidup yang sehat, upaya pencegahan kanker, mendeteksi kanker, dan pengobatan penyakit kanker. Terdapat tulisan mengenai kisah seseorang yang berhasil sembuh dari penyakit kanker. Dr. Alvita Dewi Siswoyo, beliau adalah seseorang yang pernah menderita dua jenis kanker, yaitu retinoblastoma atau kanker retina, dan primitive neuroectodermal tumors atau kanker syaraf. Beliau terus memotivasi dirinya bahwa kebahagiaan, kesuksesan, dan kesembuhan tidak akan bisa datang sendirinya tanpa kita berani memperjuangkannya. Kisah yang dituangkan dalam buku ini diharapkan menjadi motivasi untuk orang-orang yang sedang berjuang dalam melawan kankernya. Kesembuhan akan muncul dari semangat disertai usaha medis dan juga doa. Buku Aku Menang Atas Kanker, karya Yayasan Kanker Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, terbit tahun 2013 dengan ketebalan 159 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Era sekarang, sastra bisa dikatakan sebagai investasi masa depan, terutama investasi di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak generasi muda untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Dari karya sastra, bisa diungkap dan lambat laun akan mempengaruhi mental seseorang. Di samping itu, dengan belajar sastra harus membaca, analisis, sehingga generasi muda boleh dibilang ada pagar-pagar tertentu, ada aturan tertentu menghindari hoax. Berita-berita hoax memang investasi mental, bukan investasi money atau uang. Kalau investasi uang, biasanya ke percetakan buku terus menerbitkan, terus dijual, dan juga ada media-media sosial yang banyak menerima karya-karya sastra. Menurut Made Edi Arudi, SPD MSI, sastra masuk kurikulum sangat efektif untuk menekan pembulian, salah satu dari dosa pendidikan Indonesia.
1: Jadi, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak orang untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Makanya sekarang kan pemerintah merancang sastra masuk kurikulum. Nah, itu boleh dikatakan terlambat, tapi tidak sih, tidak terlambat. Cuma ini program yang sangat bagus sekali.
0: Menurut penelitian, belajar sastra mengasah mental generasi muda, mengembangkan karakter sebagai jalan menuju pembelajaran karakter seumur hidup.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, hiburan minggu kali ini hadirkan beberapa informasi. Minggu ceria tadi sudah banyak warga Singaraja dan sekitarnya, bahkan luar Singaraja yang hadir memeriahkan Jalan Sehat HUT ke-81 RRI, dekatkan radio dengan masyarakat. Jadi pendengar Pro 1 RRI Singaraja ini menggelar Jalan Sehat dalam rangka rangkaian Hari Radio ke-81 dan juga RRI Fest 2026 pada Minggu 6 September 2026 tadi pagi. Jadi jalan santai dilepas langsung Kepala LPP RRI Singaraja Aniasana Mubarok bersama Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Hita Imade Lestariana, perwakilan sponsor serta pensiunan RRI. Jalan Sehat diikuti seluruh angkasawan RRI Singaraja, fans RRI, para pensiunan serta masyarakat peserta tampak antusias mengikuti kegiatan yang menjadi ajang olahraga sekaligus mempererat kebersamaan antara RRI dan juga pendengarnya. Jadi Hani Hasana Mubarok juga mengatakan kegiatan Jalan Sehat menjadi bagian dari upaya RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat. Menurutnya kehadiran RRI tidak hanya melalui siaran tetapi juga melalui kegiatan yang mempertemukan langsung lembaga penyiaran publik dengan masyarakat. Selain Jalan Sehat, rangkaian kegiatan juga diisi dengan senam Zumba yang diikuti peserta dengan penuh semangat. Panitia turut menyiapkan berbagai door prize yang menambah antusiasme peserta hingga kegiatan berlangsung meriah. Wah, karena banyak banget tadi yang sudah ikut ya. Jadi untuk Jalan Sehat tadi itu bertabur hadiah pendengar Pro 1 karena memang banyak banget ya, banyak banget sponsor sponsorship kita yang mengikut ya, mensukseskan Jalan Sehat Radio tadi. Karena banyak banget ada door fresh hiburannya itu. Wah, itu door fresh hiburannya kalau N hitung itu ada sekitar 100 lebih ya. Pokoknya banyak banget. Belum lagi hadiah utamanya juga banyak. Jadi setengah dari peserta tadi itu N rasa semua bisa ya membawa hadiah gitu. Jadi keren banget. Dan semangat dari pendengar Pro 1 juga patut kita acungin ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang tadi wah semangat banget ikut Jalan Sehat, pokoknya terima kasih banyak. Jadi pasti lembaga akan selalu ya, jadi melibatkan baik fans dan juga pendengar dalam kegiatan-kegiatan yang akan kedepannya kita laksanakan lagi. Karena besok juga ada donor darah, lusa kita kunjungan ke panti asuhan juga. Pokoknya banyak banget kegiatan serangkaian HUT RRI dan juga RRI Fest 2026.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Satu kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
5: Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada, masih bersama ini ya untuk sore hari ini. Dan kali ini Eni bakal kembali ya kasih informasi untuk Anda semuanya. Ini terkait dengan Bali Sari yang padukan teknologi dengan kearifan lokal Bali. Jadi pendengar Pro 1, aplikasi Bali Sari dikembangkan sebagai sarana pendukung bagi masyarakat untuk lebih mengenali kondisi emosional. Jadi pengguna dapat melakukan asesmen sederhana dan mencatat suasana hati melalui fitur mood tracker. Jadi berbeda dari aplikasi kesehatan mental pada umumnya, Bali Sari mengangkat unsur budaya Bali sebagai bagian dari pengembangannya. Psikolog Universitas Pendidikan Ganesha, Dewa Gede Firstia Wirabrata menjelaskan, pendekatan budaya tersebut diwujudkan melalui sejumlah fitur termasuk penggunaan musik Bali yang dipilih untuk membantu pengguna merasa lebih rileks. Jadi pemanfaatan kearifan lokal tersebut menjadi salah satu keunggulan Bali Sari dalam memberikan pendekatan yang lebih dekat dengan lingkungan dan budaya masyarakat Bali. Selain menjadi sarana pendukung kesehatan mental, aplikasi ini juga dikembangkan dengan penambahan konten edukasi. Saat ini Bali Sari dapat digunakan melalui perangkat Android dan ditujukan tidak hanya bagi remaja tetapi masyarakat dari berbagai usia. Informasinya mesti Eni kutip ya dari laman rri.co.id.

Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma. Satu RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, ini masih punya satu informasi lagi yang ini kutip dari laman rri.co.id terkait dengan semangat kebersamaan dan nuansa religius mewarnai pawai kirab Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah yang digelar di Masjid Ar-Rasyid, Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng pada Minggu 6 September 2026. Ratusan peserta dari kalangan jemaah, pelajar madrasah, remaja masjid hingga majelis taklim se-Kecamatan Buleleng turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Pawai kirab diawali dengan pelepasan peserta oleh Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatne dengan mengumandangkan sholat dan membawa berbagai atribut bernuansa Islami. Peserta berjalan tertib menyusuri sejumlah ruas jalan di pusat kota Singaraja. Bagi Wakil Bupati Supriyatne, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Maulid Nabi, tetapi juga memiliki makna penting dalam memperkuat hubungan sosial di tengah keberagaman masyarakat Buleleng. Ia mengapresiasi panitia, jemaah, serta seluruh masyarakat yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Jadi pendengar, ini menjadi informasi terakhir kita untuk sore hari ini, karena nanti tepat pukul 17 kita akan ikuti ya Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, dan untuk kali ini hostnya dari RRI Denpasar. Jadi buat Anda semuanya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Modal usaha saya masih berasal dari modal pribadi, yaitu tabungan saya. Jadi saya putar dari hasil penjualan yang sudah saya dapat. Awalnya memang kecil dan saya mulai dari kemampuan yang saya punya.
2: Hutan yang sudah dikonversi itu, yang sebagian sudah diizinkan untuk digarap oleh teman-teman Japoktan itu jadi wilayah pertahanan.
3: Selama sore, keterbatasan akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mencari solusi atas persoalan pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Lombok Barat. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Minggu 6 September 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi membuka akses permodalan UMKM. Keterbatasan akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan menjaga keberlanjutan usaha.
5: Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memiliki posisi strategis dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Namun keterbatasan akses terhadap permodalan masih menjadi salah satu tantangan yang dapat menghambat peningkatan kapasitas produksi, perluasan pasar, hingga keberlanjutan usaha. Pelaku UMKM Iklat Bayrianti, Tina Rianti menyebut, karena itu pembukaan akses pembiayaan yang mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif menjadi bagian penting dalam proses memperkuat daya saing.
1: Untuk saat ini, modal usaha saya masih berasal dari modal pribadi, yaitu tabungan saya. Jadi saya putar dari hasil penjualan yang sudah saya dapat. Awalnya memang kecil dan saya mulai dari kemampuan yang saya punya. Setiap ada keuntungan, sebagian saya gunakan lagi untuk membeli bahan atau modal dan mengembangkan produk.
5: Persoalan permodalan UMKM pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dana, tetapi juga kemampuan pelaku usaha memenuhi persyaratan pembiayaan. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, I Gusti Ayu Agung Istri Sari Dewi menyebut, administrasi usaha yang belum atau tidak tertata, pencatatan keuangan yang terbatas, rendahnya literasi keuangan dapat menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan UMKM memperoleh pembiayaan formal.
6: Pemerataan akses permodalan bagi UMKM di Bali itu ya tidak cukup hanya diukur dari besarnya nominal kredit yang disalurkan. Justru yang lebih penting itu adalah apakah pembiayaan tersebut mudah diakses, tepat sasaran, dan juga inklusif.
5: Dengan demikian, membuka akses permodalan UMKM tidak cukup dimaknai sebagai penyediaan sumber dana. Lebih jauh, kebijakan pembiayaan perlu membangun sistem yang memungkinkan UMKM memperoleh modal secara bertanggung jawab, meningkatkan produktivitas, memperkuat tata kelola usaha, dan berkembang secara berkelanjutan. Akses modal yang inklusif apabila disertai literasi dan pendampingan yang memadai dapat menjadi instrumen strategis untuk mendorong UMKM naik kelas, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Permodalan selama ini menjadi kendala para perintis usaha. Oleh karena itu, pemerintah menggelontorkan sejumlah program untuk memudahkan UMKM mengakses permodalan.
7: Membuka akses permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah UMKM merupakan pilar strategis bagi penguatan ekonomi rakyat Indonesia. Saat ini pemerintah bersama berbagai lembaga keuangan telah meluncurkan berbagai program inovatif dan regulasi baru untuk memastikan para pelaku usaha dapat memperoleh modal usaha dengan lebih mudah, cepat, dan murah. Berikut adalah berbagai pilihan jalur permodalan resmi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM saat ini. Program pembiayaan subsidi pemerintah. Pemerintah menyediakan dana khusus untuk membantu permodalan pelaku usaha produktif yang belum memiliki agunan besar. Pertama, kredit usaha rakyat atau KUR. merupakan opsi utama pembiayaan formal dengan subsidi bunga dari APBN sebesar 6% per tahun, jauh di bawah bunga komersial pasar 10-14%. Pemerintah menargetkan plafon penyaluran KUR yang masif untuk menjangkau jutaan debitur baru. Pelaku usaha kini bisa mendaftar atau mencari info KUR lebih mudah lewat aplikasi Sapa UMKM resmi dari Kementerian UMKM. Kedua, dana bergulir UPTD atau UPDB daerah. Banyak pemerintah daerah menyediakan dana bergulir melalui unit pelaksana teknis daerah UPTD atau unit pengelola dana bergulir UPDB dengan bunga yang sangat minim dan proses administrasi yang ringkas bagi komunitas usaha lokal. Kemudahan regulasi dan penilaian kredit alternatif. Berdasarkan aturan terbaru melalui POJK nomor 19 tahun 2025, Otoritas Jasa Keuangan OJK mewajibkan perbankan dan lembaga keuangan non-bank atau LKNB untuk mempermudah penilaian kredit bagi UMKM. Pertama, agunan kekayaan intelektual. Pekerja kreatif dan UMKM berbasis inovasi kini diperbolehkan mengajukan hak kekayaan intelektual atau HAKI sebagai jaminan pinjaman. Kedua, pemeringkatan kredit alternatif PKA. Penilaian kelayakan kredit tidak lagi kaku pada riwayat perbankan tradisional. Bank dapat menilai kelayakan usaha dari riwayat transaksi e-commerce serta kepatuhan pembayaran tagihan listrik, air, internet atau telepon. Pembiayaan berbasis digital dan alternatif. Bagi UMKM yang ingin mencari modal tanpa melalui jalur perbankan konvensional, terdapat beberapa alternatif modern yang diawasi oleh OJK. Pertama, Securities Crowdfunding atau SCF Syariah. Metode urunan dana dari masyarakat atau investor retail untuk mendanai proyek bisnis sektor real milik UMKM dengan prinsip bagi hasil atau syariah. Kedua, fintech lending atau P2P lending resmi, menggunakan inovasi keuangan inklusif berbasis digital untuk menyalurkan kredit modal kerja jangka pendek dengan persyaratan dokumen yang fleksibel. Untuk mendapatkan peluang terbaik, pelaku UMKM sangat disarankan untuk merapikan pencatatan keuangan usaha dan aktif berpartisipasi dalam pembinaan komunitas ekonomi di tingkat daerah guna mempercepat kelayakan usaha atau bankable.
3: Berikut suara masyarakat terkait membuka akses permodalan UMKM.
8: Halo, perkenalkan saya Dayu Bintang, asal dari Sempidi. Sebagai konsumen, saya sebenarnya senang kalau usaha kecil ini bisa dapat modal tambahan. Apalagi sekarang banyak usaha kecil yang produknya bagus dan kreatif. Jadi, kalau akses modalnya ada, harapannya ya UMKM bisa meningkatkan kualitas produk, sehingga kita juga semakin percaya untuk membeli produk tersebut.
9: Saya Agus Cakra, mahasiswa dari Universitas Warmadewa. Menurut saya, banyak orang sebenarnya punya ide usaha yang luar biasa. Tetapi kadang mundur dulu karena kepikiran modalnya dari mana. Jika akses permodalan bisa lebih terbuka dan informasinya gampang didapat, menurut saya itu bisa membuat lebih banyak orang berani untuk memulai usahanya.
10: Halo, saya Dewi dari Tabana. Saya punya bisnis juga di rumah dan yang paling terasa memang soal modal. Karena kalau mau nambah stok atau nambah variasi produk, uangnya harus diputar lagi dari hasil penjualan. Maka kalau akses modalnya lebih mudah dan syaratnya nggak terlalu rumit, tentu akan sangat membantu kami tanpa harus mengeluarkan modal yang besar.
3: Pendengar, akses permodalan masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Pemerintah telah menghadirkan berbagai program pembiayaan seperti kredit usaha rakyat atau KUR untuk membantu memperluas akses modal UMKM. Namun, penguatan ekosistem usaha dan digitalisasi keuangan dinilai tetap diperlukan agar semakin banyak pelaku UMKM dapat memenuhi persyaratan pembiayaan secara berkelanjutan. Berikut perbincangan Zanwar Setiaji bersama dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional, Profesor Ida Bagus Raka Suwardana.
11: Baik, Prof. Suwardana, berbicara tentang membuka akses permodalan UMKM. Mengapa akses permodalan masih menjadi persoalan bagi banyak UMKM, Prof?
12: UMKM kita itu memang dari segi semangat memang dia luar biasa. Mm-hmm. Namun yang paling penting adalah mereka banyak kekurangannya dalam hal pengetahuan literasi tentang bagaimana tentang keuangan. Salah satunya adalah permodalan. Kenapa itu menjadi permasalahan dari dulu? Karena mereka banyak syarat-syarat yang tidak dimiliki. Sehingga dalam hal ini perlu pendampingan dari siapapun, apakah perguruan tinggi, apakah dari pemerintah, yang tentunya ada harapan dari pemerintah. Karena mereka sangat-sangat awam. Persyaratan, misalkan mau minjem di perbankan, mereka tidak bankable, unbankable. Juga itu yang problem-problem mendasar kita. Apalagi yang kelas mikro. Mikro yang di bawah 25 juta itu, pencatatan sederhana dia nggak punya. Padahal itu bagi lembaga keuangan, baik yang resmi maupun yang mungkin koperasi, itu penting. Karena untuk mengetahui bagaimana arus kasnya.
11: Apakah bunga pinjaman dan persyaratan agunan masih menjadi hambatan terbesar bagi UMKM dalam mengakses modal, Prof?
12: Yang pertama adalah persyaratan agunan. Kalau bunga pinjaman itu rentenir bisa hidup. Saya pernah riset observasi di beberapa pasar tradisional, dan ini kok hidup, padahal bunganya tinggi. Kenapa? Ternyata banyak UMKM kita, dia bisa hidup mampu dengan bunga tinggi, dengan bunga yang tidak wajar, tapi karena yang penting usahanya lancar. Nah, kalau itu lembaga resmi bisa masuk, lembaga keuangan resmi bisa masuk, itu akan sangat membantu. Misalkan itu rentenir itu kan sampai 5%. Lembaga resmi kan kecil, 2%, ada 1,5%. Dekor aja 6% per tahun kan. Tapi seperti 1,5% kan. Kalau itu bisa masuk di untuk para pelaku UMKM, langkah sangat bagus ya. Dan akan majunya UMKM kita. Cuma problemnya adalah mereka dalam hal ini ekosistemnya belum terbentuk ketika dia akan meminjam, dia nggak punya agunan, persyaratan dari sisi laporan keuangan sederhana nggak punya.
11: Bagaimana strategi pemerintah agar program pembiayaan UMKM benar-benar menjangkau pelaku usaha kecil, Prof?
12: Kalau saya melihat, sebenarnya sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah loh. Dengan kerjasama dengan perbankan, misalnya KUR. Tapi sangat membantu itu. Ya itu yang tadi problemnya adalah di persyaratan itu. Ketika dia sudah minjam di lembaga keuangan, atau ada KUR nggak bisa diminjam lagi ya. Karena dia sudah pernah meminjam komersil. Itu juga kan jadi problem juga itu. Karena saya pernah membantu, ada teman mau minjam uang 50 juta, ternyata dia sempat minjam di sebuah bank dengan bunga komersial, ternyata dicatatkan untuk diseleknya sistem informasi laporan keuangan dari BI yang dulu disebut dengan BI checking, terlihat dia pernah minjam secara komersial, nggak bisa dapat kor lagi, yang seperti itu yang sering terjadi. Lalu kemudian, yang saya katakan tadi, mereka tidak punya catatan keuangan. Kalau dari segi bunga, saya kira tidak problem berat. Persyaratan dia nggak. Tapi sekarang dengan adanya jam kerida, itu sangat membantu itu untuk dari sisi agunan. Mereka tidak mampu, agunannya tidak cukup, tapi kan jam kerida yang menanggung. Ini jalan. Itu yang terjadi di Bali, makanya jam kerida Bali kan bagus sekali kehadirannya.
11: Bagaimana peran digitalisasi dan fintech dalam membuka akses permodalan bagi UMKM?
12: Fintech itu kan memang agak sedikit dalam tanda petik, dan jangan sampai kena pinjol itu ya. Meskipun sekarang diganti dengan pindar, pinjaman daring. Itu kan kadang-kadang menjebak mereka sering lupa, misalkan lupa bayar. Sekian hari sudah dikejar-kejar. Nah itu juga problem juga. Di lembaga resmi aja dia kesulitan, apalagi di lembaga semacam itu. Di lembaga fintech-fintech yang online-online itu yang kadang-kadang perilakunya ketika orang sampai telat beberapa hari sudah langsung diuber-uber begitu. Itu mungkin yang dan intinya literasi keuangan pada paruh UMKM sangat penting. Bila ekosistemnya terbangun.
11: Apa indikator yang dapat digunakan untuk menilai bahwa kebijakan membuka akses permodalan UMKM benar-benar berhasil, Prof?
12: Oh, gampang, sederhana. Berapa tersalur kredit UMKM? Itu aja. Berapa jumlah UMKM yang menerima aliran bantuan kredit, baik dari perbankan konvensional maupun perbankan syariah, itu aja bisa dilihat. Sudah berapakah multiplier effect perkembangan dari jumlah kredit yang tersalurkan, itu aja kinerjanya. Berapa persen pemerintah membantu dalam hal ini, misalnya dinas koperasi dan UMKM ikut membantu, kan itu aja bisa pakai ukuran kinerjanya. Tapi kalau saya melihat setiap tahun ada mengalami peningkatan kok.
11: Demikian perbincangan saya bersama dengan Prof. Dr. Ida Bagus Rakaswardana, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional. Sekian dan terima kasih.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mencari solusi atas persoalan pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah mengusulkan perubahan status sebagai sebagian hutan konservasi di wilayah Sesaot, Buwun Sejati, dan Pakuan menjadi hutan lindung. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Hutan yang sudah dikonversi itu, yang sebagian sudah diizinkan untuk digarap oleh teman-teman Gapoktar itu jadi wilayah pertahanan.
14: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal kembali bertemu masyarakat di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat untuk membahas pengelolaan kawasan hutan di Desa Sesaot, Buun Sejati, dan Desa Pakuan. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi NTB telah mengusulkan perubahan status sebagian kawasan hutan dari hutan konservasi menjadi hutan lindung. Perubahan status ini menjadi salah satu upaya pemerintah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini memanfaatkan kawasan hutan untuk menggantungkan hidupnya.
2: Nah, kita sudah ada kesepakatan, nanti kan kita lagi dalam proses untuk melakukan perubahan status dari hutan konservasi jadi hutan lindung sebagian ya, sebagian di bawah sana. Nah, artinya dengan proses itu berjalan, maka sekarang hutan yang sudah dikonversi itu, yang sebagian sudah diizinkan untuk digarap oleh teman-teman Gapoktar itu jadi wilayah pertahanan untuk mempertahankan zona merah yang tidak boleh disentuh sama sekali. Jadi masyarakat harus jadi bagian dari pertahanan hutan.
14: Iqbal menegaskan, masyarakat harus dilibatkan dalam menjaga kawasan hutan. Masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang memanfaatkan hutan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya perlindungan dan pelestarian hutan. Untuk mengatur pemanfaatan dan perlindungan kawasan tersebut, tiga kepala desa yakni Sesaot, Buun Sejati, dan Pakuan bersama gabungan kelompok tani dan masyarakat akan menyusun awik-awik.
2: Teman-teman sudah sepakat, nanti yang saya minta ke teman-teman dan sudah disepakati, disetujui, tiga kepala desa bersama Gapoktan dan masyarakat nanti akan menyusun awik-awik. Awik-awiknya ini bagaimana mengelola tempat itu dan bagaimana mereka terlibat dalam mengamankan zona merah yang tidak boleh disentuh-sentuh itu. Insyaallah, ini orang-orang baik semua, isinya teman-teman kita orang-orang baik semua.
14: Pemerintah Provinsi NTB berharap penyelesaian status kawasan, keterlibatan masyarakat, dan penguatan aturan adat dapat berjalan beriringan, sehingga hutan tetap lestari dan masyarakat di sekitarnya tetap memperoleh manfaat ekonomi.
3: Polres Lombok Utara memperkuat patroli malam di sejumlah wilayah rawan untuk mencegah pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan serta berbagai gangguan Kamtipmas yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat dan aktivitas pariwisata. Reza Kurnia melaporkan.
15: Kepolisian Resor Polres Lombok Utara memperkuat pengamanan di sejumlah wilayah dengan patroli malam. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi tindak kriminal sekaligus menjaga keamanan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas pariwisata di daerah tersebut. Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta mengatakan, peningkatan patroli merupakan tindak lanjut arahan Kapolda NTB untuk memperkuat upaya preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Patroli difokuskan terutama pada waktu dan lokasi yang dinilai rawan terjadi gangguan Kamtipmas, termasuk potensi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, serta pencurian dengan pemberatan atau curat. Personil kepolisian disiagakan dan diterjunkan secara rutin ke sejumlah titik strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.
16: Kepolisian Utara kita ada rutin melaksanakan patroli rinjani seperti represisi untuk antisipasi kejahatan-kejahatan terutama pencurian 3C dan kejahatan atau tindak pidana lainnya, terutama di tempat-tempat yang dianggap rawan.
15: Sementara itu, Kepala Desa Tanjung Kabupaten Lombok Utara, Budiawan, mengatakan pemerintah desa telah berkoordinasi dengan kepolisian dan jajaran pemerintah di tingkat dusun untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Menurutnya, peran masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan lingkungan. Kondisi Kamtipmas yang relatif aman saat ini, kata dia, tidak boleh membuat warga lengah terhadap potensi tindak kriminal.
17: Nah, rapat koordinasi ini penting terkait dengan bagaimana kita bisa menghidupkan kembali Siskamling yang ada di masing-masing dusun sedesa Tanjung, termasuk juga mungkin desa-desa yang lain. Karena ada program yang sudah dicanangkan secara rutin oleh pemerintah daerah melalui Satpol PP, kemudian Kasat Binmas Lombok Utara, Polres, mencanangkan program yakni Siskamling secara menyeluruh di Kabupaten Lombok Utara.
15: Budiawan berharap koordinasi antara pemerintah desa, kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat terus diperkuat. Dengan pengawasan bersama dan kewaspadaan warga, potensi gangguan keamanan di lingkungan permukiman maupun kawasan aktivitas ekonomi dan pariwisata di Lombok Utara dapat ditekan.
3: Pemkab Buleleng menata kawasan Pasar Anyar Singaraja dengan menertibkan pedagang yang masih berjualan di badan jalan. Penataan juga mencakup pengaturan parkir dan pengawasan kawasan agar aktivitas perdagangan lebih tertib dan nyaman.
18: Jadi masih ada juga yang misalkan pedagang-pedagang mobil yang masih ke sini.
19: Pemerintah Kabupaten Buleleng akan menertibkan pedagang yang masih menggunakan badan jalan di kawasan Pasar Anyar Singaraja. Penertiban dilakukan sebagai bagian dari pembenahan kawasan sekaligus untuk menjaga akses dan kenyamanan masyarakat. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan pemerintah telah menyediakan lokasi pedagang yang sebelumnya berjualan di badan jalan. Pedagang diarahkan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di Pasar Banyuasri agar aktivitas pedagang dapat berlangsung lebih tertata. Dalam peninjauan kawasan Pasar Anyar dan Jalan Diponegoro pada Jumat kemarin, pemerintah juga menemukan sejumlah pedagang yang masih beraktivitas di luar meskipun telah memiliki los atau kios di dalam pasar. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang akan ditangani dalam proses penataan.
18: Ya, jadi kan ini baru awal dari untuk sosialisasi penataan di Ponegoro yang sebelumnya sudah dilakukan. Tapi ya namanya juga orang pemahamannya berbeda. Jadi masih ada juga yang misalkan pedagang-pedagang mobil yang masih ke sini. Sebenarnya kita juga alokasikan ke Pasar Banyuasri yang memang di sana ini tempatnya. Nanti ya bertahap kita berikan pemahaman bahwa dan Ponegoro ini akan ditata seperti trotoar kemudian sanitasinya benar seperti sekarang.
19: Untuk mendukung penertiban, Pemkab Buleleng akan melibatkan Dinas Perhubungan, pengelola pasar serta Satuan Polisi Pamong Praja. Pengaturan tersebut mencakup aktivitas pedagang, parkir hingga pengawasan kawasan setelah penertiban dilakukan. Selain pedagang, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap keberadaan kabel jaringan telekomunikasi yang belum tertata. Pemkab Buleleng telah berkoordinasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Abjatel untuk melakukan penataan jaringan kabel di kawasan tersebut.
18: Kita sudah berkomunikasi dengan Abjatel, jadi asosiasi penyedia jaringan telekomunikasi. Mereka berjanji untuk menata kabel, terutama kabel-kabelnya yang kalau kita adakan pengamatan itu di desa-desa terutama banyak sekali yang kabel-kabel yang sangat membahayakan bagi pemakai jalan.
19: Menurutnya penataan aktivitas perdagangan, parkir dan jaringan utilitas tersebut diharapkan dapat membuat kawasan Pasar Anyar lebih tertib dan aman. Pengawasan rutin juga akan dilakukan agar kondisi kawasan tetap terjaga setelah proses penertiban. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Masyarakat diajak bijak memanfaatkan tanaman herbal untuk menjaga kesehatan. Penggunaannya perlu disesuaikan dengan jenis bahan, cara pengolahan, takaran, kondisi tubuh, serta memperhatikan kemungkinan interaksi dengan obat-obatan.
20: Nanti cari Wayu Amerta di Gianyar.
21: Pemanfaatan tanaman herbal sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan masih dekat dengan kehidupan masyarakat. Namun penggunaannya perlu dilakukan secara bijak dengan memperhatikan jenis bahan, cara pengolahan, takaran, kondisi tubuh, serta kemungkinan interaksi dengan obat-obatan. Pemilik pengobatan Wahyu Amerta Herbal, Wahyu menjelaskan masyarakat yang ingin memanfaatkan herbal sebaiknya tidak hanya mengandalkan pengalaman atau informasi yang diperoleh dari media sosial. Pemahaman yang tepat diperlukan agar pemanfaatan herbal dapat dilakukan secara lebih aman dan sesuai kondisi masing-masing.
20: Jangan dibiarin sakit itu gitu ya. Semua juga pasti akan apalagi keadaan ekonomi ada agak kayak begini belakangan ya. Nanti diperiksakan enggak bayar kok, kalau periksa enggak bayar, tapi nanti kalau beli obat baru bayar.
21: Wahyu juga mengungkapkan layanan konsultasi yang dilakukannya mendapat respon dari masyarakat. Sementara itu masyarakat diingatkan agar tidak mengabaikan keluhan kesehatan yang dialami dan tetap melakukan pemeriksaan apabila membutuhkan penanganan lebih lanjut.
20: Iya, nanti ke anturan Pak Ye diperiksakan biar jangan sakit berlanjut, biar langsung sembuh, butuh perawatan. Ye.
21: Konsultasi kesehatan dan pengobatan herbal tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus berdiskusi mengenai pemanfaatan herbal dan pentingnya menjaga kesehatan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan. Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, atmosfer Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar mengiringi kemenangan Bali United FC atas PSS Sleman 2-1 pada laga pembuka BRI Super League 2026-2027. Dukungan belasan ribu supporter turut mengiringi keberhasilan Serdadu Tridatu mengamankan 3 poin di hadapan publik sendiri.
0: I think the atmosphere was amazing. To be fair, it surprised me a little bit because I was used to the friendly games. We already had a lot of fans for a friendly.

0: hari ini biasanya dia main friendly match, ada beberapa penonton, tapi hari ini banyak sekali penonton yang datang, fantastic, amazing katanya. Terus kemudian kita kontrol pertandingan, kita cetak gol, tapi sayang kita kebobolan juga, kurang beruntung, tapi dia senang sekali pada hasil pertandingan hari ini.
1: We were a better team and we should have scored more. We could have scored more, but we were unlucky to concede one goal, but I think overall it was a good match and
2: Dua gol Bali United masing-masing dicetak Taipei Yechida melalui titik putih pada menit ke-40 dan Quiven Inacio pada menit ke-66 setelah memanfaatkan kesalahan lini belakang PSS Sleman. Sementara gol balasan tim tamu dicetak Melvin Lorenzen melalui sundulan pada penghujung babak kedua. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengapresiasi atmosfer pertandingan serta dukungan supporter yang menurutnya turut memberikan energi positif bagi tim.
3: First of all, it was a great atmosphere in the stadium. The fans were fantastic.
0: Oke, jadi Johnny dia senang sekali dengan atmosfernya, terutama dengan fans yang kita dan juga dari fans tim lawan, para pelatih, para pemain juga senang main. Jadi kita sudah melakukan pre-season dengan yang bagus juga dan kita persiapan diri dari musim lalu juga. Jadi hari ini 3 poin yang sangat bagus di hadapan penonton yang begitu banyak, sangat happy.
2: Bali United sebenarnya sempat mencetak 2 gol tambahan melalui George van der Sande dan Irfan Jaya, namun keduanya dianulir karena dinilai berada dalam posisi offside. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan menghadapi Isin Mulang Kalteng FC pada pekan kedua Super League 2026-2027. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
4: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Keterbatasan akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mencari solusi atas persoalan pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Lombok Barat. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda, bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
5: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini

0: saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Slough, Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.
1: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
2: Informasi dan inspirasi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: sampunan laling ye. Pirengan tembang dewate, jam 6 nyantos jam pituwangi, ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

agar bahan kelangsah terbuat dari pohon yang multifungsi yakni pohon kelapa. Ada beberapa jenis kelangsah yang digunakan untuk upacara sesuai dengan ulat-ulatan atau anyamannya, seperti sengkui yang dipakai untuk sarana mecaru, sluja sebagai sarana untuk sate, kelabang bangke digunakan untuk orang meninggal, dan kelabang mantri sebagai pelindung atau penyengker saat ada upacara. Kekuatan atau energi yang dikeluarkan dari kelabang mantri cukup tinggi, sehingga kekuatan negatif yang dibuat manusia akan dinetralisir oleh kekuatan kelangsah kelabang mantri yang diibaratkan seperti Ganapati sebagai penolak bala. Namun sarana yang tersebut harus dimohonkan kepada Sang Pencipta, karena semua kekuatan berasal dari beliau. Begitu juga dengan kelabang mantri sebagai simbol kekuatan Dewa Brahma yang memiliki kekuatan menghanguskan atau ngeseng, terlebih dahulu diperciki tirta sebelum dipasang sesuai dengan fungsinya.

0: Duh, ke bos Gumi nih. Pidan keadaan lah karujan.
1: Sing bange benah Gumi nih. Yen masan hujan, nage pang panas. Masan panas, nage pang hujan. Tuh ditu di beten baying ini jedog dogang aneh, pang tis.
0: Pang keadaan ngejeru gede, nyedog-dog ditu. Cek mau kelogati masan panas sih. Sing kuat jak ke busi loh.
1: Ente madan El Nino beli.
0: Apa ento El Nino loh? Sing ngerti beli nih.
1: Beli, ada dua fenomena alam, adane La Nina lan El Nino. Ini uling negara Spanyol asalnya beli. Oh. Lamon La Nina masan hujan ane mekelo. Lamon El Nino masan panas ane mekelo. No no no berarti sing hujan mekelo bemasan panas sih gitu beli.
0: Oh, mare beli ngerti loh. Jadi La Nina lan El Nino tuh patut iragayat na ini.
1: Patut pisan beli. Mimi cerdas jani beli
0: oh. Oh, nah saya ini ngua radio RRI.
2: La Nina dan El Nino, dua fenomena alam yang harus diwaspadai.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

Om Swastiastu, Rahayu Wis Maton Pura Satu RRI Singaraja Hareng di Jumat Amgena Kanton Iki Sarangga Ini Nyarain Semeton Hareng Acara Tembang Dewa Terai Namangkin Engin Semeton Tiang Wenta Siki Informasi Majarin Semeton Hindu Sarang Sami Niki Wenten beberapa fakta unik kentang nikih kuburan Hindu di Bali dan aturan adatnya. Jadi masyarakat Hindu di Bali itu punya nilai budaya dan spiritual tersendiri, tak terkecuali dengan upacara kematian. Di Bali, pemakaman Hindu bukan cuma sekedar tempat peristirahatan terakhir ya, namun juga dianggap sebagai bagian dari siklus kehidupan yang perlu dihormati. Biasanya masyarakat Hindu Bali yang telah meninggal, jenazahnya tidak dikubur selamanya, melainkan akan dikremasi dalam upacara ngaben. Tapi hal ini bukan berarti tidak ada kuburan bagi masyarakat Hindu di Bali. Jadi pada dasarnya kuburan Hindu di Bali itu ada sebagai tempat peristirahatan sementara sebelum akhirnya jenazah tersebut dikremasi. Dari catatan pengalaman perjalanan Detik Travel di Bali ya, yang melihat langsung kuburan Hindu di Bali dengan berkunjung ke desa Pesalakan di Gianyar. Jadi ada fakta menarik di sana. Yang pertama, tidak ada batu nisan di kuburan, kemudian kremasi dan upacara ngaben. Jadi ada beberapa orang tertentu yang jenazahnya akan langsung dikremasi setelah meninggal, berbeda dengan masyarakat biasa yang dikuburkan di tanah lapang. Golongan pendeta atau orang yang disucikan itu akan langsung dikremasi melalui upacara ngaben. Kemudian yang ketiga, jenazah dikubur untuk menuju hari baik ngaben. Jadi selain menunggu dana terkumpul, jenazah dikubur terlebih dahulu selama 3 tahun ialah untuk menunggu hari baik. Umumnya ngaben dilakukan pada bulan Juni, Juli dan juga Agustus. Kemudian yang terakhir, kepercayaan dan aturan penguburan dalam masyarakat Hindu di Bali. Jadi masyarakat Hindu Bali meyakini selama jenazah belum dikremasi, roh-roh orang meninggal itu akan tinggal sementara di Pura Merajepati. Pura tersebut berlokasi di setiap banjar di Bali. Kenta niki. Ini sementara Pura Satu, punika sampun info saniti yang kutip niki nge, saking detiktravel.com. Terkait fakta unik kuburan Hindu di Bali dan aturan adatnya. Ini sementara diakti niki, setiap daerah atau di desa niki mempunyai adat kenten niki nggih penguburan mayat seperti apa, kenten atau penguburan orang yang meninggal seperti apa, ada yang ditanam dulu, kemudian ada yang langsung dikremasi, ada juga yang langsung diaben, tergantung dari adat istiadat daerah tertentu yang ada di Pulau Bali tercinta.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.
2: Desa Depehe Buleleng, Bali, dikenal akan tradisi Hindu yang memikat, mempersembahkan sebuah ritual yang tak lazim, yaitu nampah batu. Upacara unik ini digelar setiap Sasih Karo dalam sebuah peristiwa yang dipercaya memiliki akar sejarah yang kuat. Warga Desa Depehe menjalankan upacara nampah batu dengan penuh kekhusyukan dan keyakinan. Menurut cerita yang turun-temurun, tradisi nampah batu bermula dari peristiwa misterius saat seekor babi hendak disembelih dalam sebuah upacara. Namun, apa yang terjadi? Secara tak terduga, babi tersebut yang seharusnya menjadi korban upacara tiba-tiba berubah menjadi sebuah batu yang tidak bisa dihancurkan oleh senjata apapun. Ritual ini memang tak terjangkau oleh akal manusia biasa. Salah satu tokoh adat Desa Depehe, Dr. Anus Jero Iwayan Wantire Sasmiarte, menceritakan bagaimana kejadian tersebut menginspirasi warga desa untuk melaksanakan upacara nampah batu secara berkesinambungan sampai kapanpun.
3: Tujuan daripada nampah batu mengaturkan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Ida Betara yang berstana di Pura Kusah, termasuk juga pemujaan daripada Dewi Danu. Semuanya itu melambangkan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Maka apa yang dilakukan ini sampai turun-temurun terus nyambung sampai kapanpun.
2: Meskipun tidak ada catatan pasti mengenai asal-usul ritual ini, keyakinan akan kekuatan spiritualnya telah mendorong mereka melanjutkan tradisi ini dari generasi ke generasi.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Aingnya sematona Pro 1 RRI Singaraja punika sampeni wau temang-temang Pop Bali lan informasi seputaran Bali sampun ge ini aturan iki nggih majelis sematona sarasami ring acara Tembang Dewata Raina Mangkin. Aingnya Tembang Dewata tiap puputan rawuh iki dumun santukan je bos pendengar Pro 1 kita akan ikuti bersama-sama Mosaik Indonesia produksi RRI Singaraja dengan judul Pertanian melon secara modern di greenhouse. Jadi untuk Anda semuanya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Karena usai Mosaik nanti kita juga akan bergabung ya, seperti biasa dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita ya. Jadi mohon maaf agak belibet. Dan nanti Singaraja malam ini akan ditemani bareng Mbak Salsa. Jadi buat pendengar semuanya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024 lalu, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon yang berkualitas. Selengkapnya, mari kita simak perbincangan yang membahas topik pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini dalam Mosaik Indonesia.

0: Loh, manis sekali melonnya loh.
1: Iya, Mbo. Seger juga. Ini, aduh, memang pas ya kalau dimakan sore-sore gini sambil santai, apalagi gratis.
0: Meh, nih lo tak bayar, nih lo tak bayar. Berapa nih, 3 kali lipat udah tak bayar lo. Berapa, bilang.
1: Iya. Lebihin aja, Mbok, ya.
0: Lo, tapi Mbok jadi penasaran lo ya. Kok bisa ya melon ini rasanya manis? Daging buahnya bagus lo. Terus ini kulitnya juga berjaring rapi gini lo. Impor nih lo, impor.
1: Lokal, Mbok. Lokal Pemaron tentu.
0: Lokal? Di Pemaron ada kebun melon gini?
1: Ada, Mbok. Di balik satu potong melon yang kita makan ini, ada proses yang panjang, Mbok.
0: Sok tahu nih lo panjang engker katanya di Pemaron tuh. Melon kan tinggal tanam aja ini. Biar dia merambat sendiri gitu kan lo.
1: Mbok, melon itu ternyata tidak bisa dirawat sembarangan, Mbok.
0: Oh ya? Memangnya gimana prosesnya lo?
1: Itu kan mulai dari menyiapkan media tanamnya, menanam, merawat tanaman, sampai panen, semuanya harus diperhatiin.
0: Berarti menjadi petani melon itu harus punya keahlian khusus ya lo.
1: Yang menarik nih, Mbok. Nah, Bu Gusti Ayu Made Dasrini justru awalnya tidak punya latar belakang pertanian loh.
0: Loh, kok bisa sampai mengelola kebun melon? Gimana tuh ceritanya?
1: Nih, Mbok. Ada rekaman dialognya di RRI Singaraja, dengerin ya.
2: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak, Mbok, ngelola melon. Ya, kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya, melon apa? Jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Wah, jadi benar-benar belajar dari nol ya lo ya. Betul. Awalnya dia ditawari sepupunya untuk mengelola kebun melon gitu. Karena belum punya dasar pertanian, dia kemudian mengikuti pelatihan dan mulai bekerja secara langsung itu dari Februari 2024.
1: Tadi.
0: Baru,
1: dari situ dia belajar bahwa budidaya melon ternyata membutuhkan sistem kerja yang jelas, Mo. Ada SOP-nya, Mo. Nah, itu dilakukan setiap hari dan ada juga pekerjaan mingguannya.
0: Tanam melon aja harus ada SOP ya, lo ya.
1: Harus tuh, Bo.
0: Itu kalau penyiraman gitu, pemupukan gitu gimana lo?
1: Nah, kalau itu semuanya terukur katanya, Mbo.
0: Terukur lagi.
1: Terukur, Mbo. Apalagi ada SOP-nya terukur semua tuh, Mbo. Penyiraman ada aturannya. Pemupukan juga ada dosis yang harus disesuaikan. Nah, jadi tidak bisa hanya berdasarkan perkiraan saja. Ngira-ngira udah enggak bisa, Mbo.
2: Apa menyiram pun tidak boleh lebih, tidak semua kekurangan. Terukur.
1: Okay.
2: Mulai dari menyiram, pemupukan, obat-obatan harus terukur. Karena sedikit saja misalnya kita karena hama misalnya banyak, kita emosi menyemprot sudah kondisinya cepat sekali OD, jadi overdosis. Kalau sudah overdosis kelihatan sudah justru daunnya akan melayu. Jadi betul-betul di sini di samping terampil, disiplin. Tidak boleh pekerjaan yang sekarang udah capek besok aja.
0: Mimi loh, ternyata merawat melon itu cukup rumit ya. Aduh.
1: Betul, Mbok. Bahkan untuk merawat tanaman yang masih kecil saja itu membutuhkan ketelitian, Mbok.
0: Penelitian gimana lagi, udah tak bilang merambat-merambat itu aja kan lo.
1: Enggak, Mbok. Nah, ketika tanaman mulai berusia sekitar 12 hari nih, Mbok, ya. Batangnya itu harus dililit secara perlahan. Nah, biar pertumbuhannya itu terarah tumbuh.
0: Melilit sendiri, kita lilitin.
1: Kita yang lilitin. Karena kenapa? Itu keterampilan dan kelembutan tangan juga penting gitu katanya.
2: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja
0: udah gagal.
2: Jadi melilitkan pertama itu terutama sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Oh, jadi tidak boleh asal pegang dan asal lilit gitu loh ya.
1: Oh mbok, gak boleh mbok. Tanaman yang masih muda ya, jadi kita tuh harus dilakukan secara perlahan dan hati-hati.
0: Tuh cara mbok juga ini gerasa-gerusu gini gak cocok dah nih. Terus sampai buahnya jadi itu gimana loh sebenarnya loh?
1: Nah ini ada proses penyerbukannya mbok.
0: Penyerbukan gak biarin tuh si kumbang-kumbang aja
1: yang nabur. Nggak gitu mbok. Bunga melon dikawinkan secara manual. Hah? Satu persatu pada setiap pohon.
0: Satu per satu. Ngai-ngai nih loh deh. Masa satu per satu tuh dikawinkan gini bunga-bunganya itu loh.
1: Nah, makanya perlu ketelitian, Mo.
0: Kebayang dah ya kalau tanamannya banyak loh, gimana itu?
1: Nah, nih dengerin dulu nih penjelasannya, Mo.
2: Seperti misalnya kita mengawinkan bunga. Karena kita harus mengawinkan manual. Jadi kita petik bunga jantan, kita cari benang sarinya, kita oles-oles di bunga betinanya itu per pohon. Satu periode, satu rotasi tanam kami itu 850
0: bayangin
2: kalau kita tidak menciptakan suasana kerja ya, tidak boleh buru-buru, tidak boleh ada yang tertinggal. Jadi seperti itu, makanya kalau sudah tahap polinasi pasti saya turun tangan membantu karena tidak boleh lebih dari jam 9 pagi juga. Serba ada aturannya kalau kita memang mau hasil yang maksimal.
3: Iya, baik.

Suara mungkin hanya terdengar melalui udara, namun dari suara lahir informasi dan inspirasi. Radio hadir menemani perjalanan kita dari pagi hingga malam hari, dari rumah, kendaraan, hingga tempat kerja. Radio bukan sekedar hiburan, radio menjadi jembatan informasi masyarakat, menyampaikan berita, edukasi, dan hiburan, juga menjadi ruang bagi suara masyarakat. Di Hari Radio Nasional, mari kita apresiasi keberadaan radio. Jadikan radio sebagai sumber informasi terpercaya dan tetap kritis terhadap setiap informasi. Karena di tengah derasnya arus digital, radio tetap hadir, dekat, hangat, dan terpercaya. Selamat Hari Radio Nasional. Teruslah mengudara, menyebarkan informasi, menghadirkan inspirasi, dan mempererat kebersamaan Indonesia. Radio, suara yang menyatakan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tuh, udah didengerin kan, Mbok? Makanya yang saya bilang tuh membutuhkan ketelatenan. Setiap tahapan itu harus dilakukan dengan benar supaya tanaman bisa menghasilkan buah yang baik gitu, Mbok.
2: Ini Mbok membayangkan aja tuh loh ya, satu per satu gitu. Gimana
1: capek ya,
2: panasnya di bawah terik matahari gini loh. Apalagi di Singaraja, mana melon panas-panas.
1: Nggak panas, Mbok, kan kayak greenhouse, Mo.
2: Apa?
1: Greenhouse
2: gitu. Sering dengar sih istilahnya loh, tapi belum begitu paham, Mo. Rumah hijau gitu loh, green hijau.
1: Hijau.
2: House
1: rumah
2: gitu. Rumahnya serba hijau, dicat hijau gitu loh.
1: Tusing. Bukan, Mo. Greenhouse itu sederhananya bangunan khusus untuk tempat tanaman yang dibudidayakan, Mo. Nah, biasanya dibuat dengan penutup tertentu sehingga kondisi di dalamnya lebih terlindungi dari cuaca luar.
2: Oh, jadi semacam rumah untuk tanaman gitu ya loh ya.
1: Benar, Mbok. Makanya disebut greenhouse, rumah tanaman. Nah, di dalamnya tanaman itu bisa lebih terlindungi dari hujan, panas matahari yang berlebihan, maupun kondisi cuaca yang berubah-ubah.
2: Memangnya penting itu loh, gak boleh di tanah lapang nih, di umane gitu loh.
1: Nah ya penting, Bo. Nih ada penjelasannya juga, Mbok Nyoman.
3: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya, karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
2: Oh iya. Jadi bukan sekedar supaya kelihatan bagus saja loh ya.
1: Bukan, Bu. Oh, gitu. Justru keberadaan greenhouse ini penting untuk membantu mengontrol lingkungan tempat tanaman tumbuh. Apalagi melon nih, Bu. Kan cukup sensitif ya. Nah, makanya kondisi seperti penyiramannya, pemupukannya, dan kelembapannya itu perlu diperhatikan.
2: Apalagi kalau di Ibu Leleng di Singaraja ini loh ya, panas, sangat panas. Tiba-tiba hujan bales, tiba-tiba angin
1: kenceng.
2: Iya. Nah, kalau sudah di dalam greenhouse ini berarti bebas hama dong ya loh ya.
1: Belum tentu sih, Mbok. Greenhouse itu memang membantu melindungi tanaman, tapi hama dan penyakit tetap bisa muncul kok, Mbok.
2: Hama apa nih yang paling jadi tantangan nih loh?
1: Kalau hama itu kan ada kutu kebul namanya, dan juga jamur. Kalau belalang itu relatif lebih mudah dihindari. Tetapi kutu kebul dan jamur lebih sulit dikendalikan karena kita tidak selalu tahu dari mana datangnya, Mbok.
3: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul.
2: Iya.
3: Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu, debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebul. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen.

0: 1,2
1: ini loh, ya ada hama gitu ya. Terus gimana tuh ngatasinya loh? Kalau kalau tadi ada belalang itu kan sudah aman tuh. Namun nih yang kecil-kecil ini gimana nih?
2: Nih, salah satunya nih Mbok, dengan menjaga kebersihan dan melakukan sterilisasi media tanam sebelum digunakan.
1: Ini harus steril juga.
2: Harus
1: ya,
2: benar-benar steril
1: tuh, Mbok. Hanya alat kesehatan steril loh ya.
2: Oh, media tanam juga begitu, Mbok. Nah, kemudian pengendalian hama juga dilakukan dengan berbagai cara. Sekitar 50%-nya menggunakan metode hayati.
1: Gak bisa disemprot-semprot gitu aja loh.
2: Bisa sih Mbok, tapi Budas kan mengutamakan menggunakan hayati dulu Mbok. Jadi sekitar 50%-nya itu menggunakan metode hayati.
3: Kami 50% itu pakai hayati ya.
2: Oke.
3: 50 kalau yang bersifat masih sistemik bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik, dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Nah, media pupuk apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
2: Baik.
3: Kecuali memang kalau sudah mau kontak itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hayati,
2: hanya
3: susah.
2: Ya. Oke, siap.
3: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.

0: Wih, wajahnya Eni kelihatan seger banget. Pakai produk apa nih baru ya?
1: Bukan kok. Terus? Kuncinya justru membasuh wajah dengan cara yang benar dan baik, Mak Nopi.
0: Memangnya ada caranya?
1: Tentu. Pertama, cuci tangan terlebih dahulu, lalu gunakan pembersih wajah yang sesuai dengan jenis kulit. Basuh wajah menggunakan air suam-suam kuku, kemudian pijat lembut selama sekitar 1 menit. Hindari juga menggosok wajah terlalu keras karena bisa membuat kulit menjadi iritasi, Mbak Nopi.
0: Oh gitu. Terus-terus selanjutnya gimana?
1: Nah, setelah itu bilas hingga bersih, lalu keringkan dengan handuk bersih menggunakan cara ditepuk perlahan. Jangan lupa gunakan pelembab wajah agar kulit tetap terjaga kelembapannya.
0: Ih, ternyata sederhana ya. Aduh, yang penting dilakukan dengan benar dan rutin.
1: Betul sekali. Membasuh wajah 2 kali sehari itu dapat membantu menjaga kulit tetap bersih dan juga sehat, Mbak Nopi.
2: Yuk rawat kulit mulai dari kebiasaan sederhana. Hidup sehat dimulai dari diri sendiri. Membasuh wajah sebaiknya dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan malam hari. Dengan cara yang benar, kulit akan tetap bersih, sehat, dan tampak lebih segar.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Menarik ya loh ya. Mm-mm. Jadi ternyata menjaga melon sampai sehat itu juga membutuhkan perhatian khusus.
6: Iya loh Mbok Nyoman. Dan dari mulai mengelola media tanam sampai melon siap dipanen, itu waktunya lumayan ya, sekitar 3 bulan Mbok.
0: 3 bulan?
6: 3 bulan Mbok.
0: Ih, lumayan lama loh ya. Ngapain aja teh loh.
6: Nih penjelasannya Mbok.
7: Ya kalau dihitung mulai dari menanam, itu kita akan memanen di usia 60 hari. Jadi kita memanen dari usia 60 sampai 67 hari lah gitu.
6: Okay.
7: Jadi sudah memanen. Tapi kalau kita menghitung dari bibit, itu dari penyemaian bibit, mulai dari merendam sampai menanam itu menghabiskan waktu 9 hari.
6: Oh.
7: Iya. Kemudian dari mengelola tanah itu sekitar, sebelum ditanam, mengelola tanah, kemudian sterilisasi sekitar 15-20 hari. Jadi bolehlah dibilang mulai dari pengelolaan media sampai memanen 3 bulan lah.
0: Ih, lumayan lama ternyata lu. Lumayan ini lu 3 bulan.
6: 3 bulan.
0: 3 bulan baru bisa panen melon.
6: Panen melon. Tapi makanya kan harus sabar kita, Mbok. Mm-hmm. Dan selama proses itu kualitas buah juga terus diperhatikan, Mbok.
0: Nah, kalau kualitas buah melon seperti yang sedang kita makan ini loh, bisa dilihat dari mana nih?
6: Kok tahu manis nih? Satunya, Mbok.
0: Gimana?
6: Ini. Dari jaring di kulitnya.
0: Hah?
6: Nih dengerin dah Mbok penjelasannya Bu Das.
7: Kita memang ada grid dari A sampai D. Ada grid A, grid B, grid C, grid D. Jadi grid A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net. Jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet. Jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andalkan. Okay, tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun kritis.
0: Oh, pantes ini kulit melonnya ini jaringnya kelihatan jelas ya loh ya.
6: Iya ya. Mbok, ada beberapa jenis yang dibudidayakan, Mbok.
0: Apa itu?
6: Seperti sweet net.
0: Sweet
6: honey.
0: Sweet lagi.
6: Sweet lavender.
0: Wih, pantas ya, manis sweet loh. Sweet nih semua ya. Tapi kalau sudah bagus begini loh, tinggal dipanen dan dijual kan loh ya.
6: Setelah panen, Mbok, masih ada satu hal penting lagi loh, Mbok.
0: Gimana tuh?
6: Yaitu pemasaran.
0: Oh, iya. Nah, itu tuh tadi Mbok mau nanya, di mana biasanya bisa beli nih loh? Iya, di mana beli nih? Biasanya dijual di pasar atau di tengkulak gitu loh?
6: Enggak melalui tengkulak, Mbok. Melonnya dipasarkan langsung kepada pembeli maupun reseller.
7: Kebetulan ya punya, dari awal dulu saya suka berdagang, jadi punya pasar online lah, seperti itu. Jadinya saya tidak mengandalkan penjualan melon kepada istilahnya tengkulak, pada buyer besar. Karena kalau kita mengandalkan penjualan kepada buyer besar, ya kendalanya balik modal saja sudah untung. Agak sulit ya, karena biasanya harga jauh sekali di bawah. Untuk itu saya terutama berusaha untuk bagaimana melon ini bisa saya pasarkan langsung kepada minimal kepada reseller. Jadi selama ini saya baru menjangkau reseller Singaraja dan Denpasar. Ya dari mungkin juga dari mulut ke mulut, akhirnya ya lumayan lah reseller ada. Sehingga Astongkare sampai saat ini bukan berarti mengecilkan arti bayar besar ya. Saya masih belum menggunakan itu. Sehingga saya masih pasarkan sendiri, baik di Singaraja maupun di Denpasar.
0: Berarti sekarang media sosial itu juga dimanfaatkan ya loh ya.
6: Harus, Mo. Media sosial digunakan untuk memperkenalkan melon dan mencari pembeli, Mo. Bahkan panennya itu bisa berdasarkan pesanan atau by order loh.
0: Kenapa gak langsung aja itu dibawa ke pasar atau pengepul gitu loh, kan santai ya.
6: Mo, kalau sudah di pasar kan jadi gak sesegar ini, Mo. Kadang ada yang sudah layu gitu. Ini ada penjelasannya, Mo.
7: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan pada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segar. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, Bu, saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
1: Wow, luar biasa.
7: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Nah, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astongkare sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
0: Nih lo, berarti buah yang dipanen itu memang sudah ada yang menunggu ya lo ya.
6: Iya, Mo. Supaya produksi dan pemasaran bisa lebih terarah, Mo. Jadi lahan juga dibagi menjadi beberapa bagian dengan waktu tanam yang berbeda.
0: Berarti tujuannya supaya panennya tidak bersamaan gitu kan lo.
6: Benar tuh, Mo. Dengan pola seperti itu, panen bisa dilakukan secara bergantian sekitar setiap 20 hari.
0: Ternyata panjang juga loh ya perjalanan satu buah melon ini sampai akhirnya ada di meja kita ya loh ya.
6: Gimana sabarnya Bunda sini ya.
0: Benar-benar loh.
6: Betul itu, Mbok. Kita tinggal potong, makan, lalu bilang, manis sekali. Tapi di balik rasa manis itu ada 3 bulan proses, Mbok ya.
0: Benar-benar.
6: Ketelitian itu apalagi pengendalian hamanya sampai strategi pemasarannya.
0: Iya loh. Dan yang lebih menarik loh ya, orang yang mengelolanya awalnya justru tidak punya dasar pertanian.
6: Iya loh. Ya. Dari yang awalnya belajar dari nol, akhirnya bisa memahami kalau bertani itu bukan hanya soal menanam. Ada ilmunya, ketelatenannya, kesabarannya, bahkan kemauan untuk terus belajar.
0: Berarti sebenarnya siapa aja bisa ikut nanam ya loh ya. Mbok mau lah buat greenhouse ini nanti belajar ya sama Bunda sini lah. Jadi Mbok sekarang juga jadi makan melonnya ini rasanya berbeda loh.
6: Berbeda gimana mbok nih, ada-ada gen mbok nih.
0: Sekarang terasa lebih manis loh.
6: Kenapa gitu?
0: Karena tahu ternyata ada kerja keras yang panjang di balik satu potong melon ini loh, jak lebih manis.
6: Kalau begitu lanjut deh makan mbok, jangan sampai melonnya tuh keburu habis sebelum cerita kita selesai nih ya.
0: Iya loh, habisin loh, yang ada buen loh.
6: Ada-ada nih.
8: Ini parah nih.

Perjalanan Gusti Ayu Made Dasri ini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu per satu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan proses dan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekedar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Pendengar Pro 1, demikian Mosaik Indonesia bersama Gusti Ayu Made Dasrini dengan topik pertanian melon secara modern di greenhouse. Saya Eni Andriani, mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam Mosaik Indonesia berikutnya.

Setiap kerumunan berisiko berubah menjadi pusat kekacauan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan kerumunan akan menjadi kacau. Membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang cara menyelamatkan diri adalah hal yang penting untuk dilakukan. Beberapa cara menyelamatkan diri dari kerumunan kacau antara lain, letakkan kedua tangan di depan dada agar tetap terlindungi dan tidak terhimpit, sehingga masih bisa bernafas dengan baik. Tetap tenang dan sabar saat mengikuti arus kerumunan. Jauhi tembok pembatas dan hindari asap, karena paparan asap dan gas air mata bisa membuat mata menjadi merah dan perih. Penglihatan kabur, serta sesak nafas, sehingga menyulitkan untuk menyelamatkan diri. Perlahan bergerak ke sisi yang lebih lenggang. Sebelum berada di keramaian, jangan mengonsumsi minuman beralkohol, gunakan pakaian yang nyaman, serta hindari jenis pakaian yang sangat panjang dan berisiko terinjak. Dan jangan lupa juga untuk selalu membawa tanda pengenal serta alat komunikasi.

0: gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufikie Mas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa sewaktu-waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
8: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
9: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
8: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
10: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
10: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
11: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
10: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
12: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
13: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
14: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
15: Ayo tumbuhlah.
13: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
16: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
17: Sebuah pensil kecil.
13: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
17: Sederhana. Lihat dulu Nutri Level label di kemasan.
13: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
18: Ayah, Bunda, lihat nih.
13: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
18: Tapi semuanya sibuk.
19: Aku senang sekali sekarang.
13: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
20: Katanya
13: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
20: Ada ayah yang ambil.
21: Tapi sebelum main,
13: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
22: Yang sesuai usia kakak ya mah.
13: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
23: Kita tanam sama-sama ya.
24: Oke Bu.
13: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah
25: dan Napas Yang Kita Curi Dari Orang Lain.
13: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
26: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak akan menjadi andalan di lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu dievaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pak Chelsea, Xabi Alonso puas dengan pusat transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky Brodia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi.

0: Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidup.

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsa Bil bisa kembali hadir menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja malam hari ini di edisi hari Minggu 6 September 2026 yang tentunya Salsa akan menemani malam pendengar Pro 1 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar Pro 1 senantiasa sehat selalu, bahagia selalu. Yang mungkin malam hari ini lagi beristirahat ya, karena beberapa pendengar tadi juga sudah mengikuti jalan sehat di pagi hari. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan selamat beristirahat buat para pendengar Pro 1. Dan tentunya malam hari ini yang lagi dinas malam ataupun kerja malam ataupun yang lagi beraktivitas di malam hari ini, selesai mengucapkan semangat untuk menjalankan aktivitasnya di malam hari ini. Baik pendengar Pro 1, pernahkah ya pendengar itu merasa ingin menggambar tetapi bingung harus mulai dari mana ya? Atau mungkin sebenarnya suka menggambar tetapi selama ini hanya dilakukan sendiri di rumah? Nah, ternyata hobi menggambar itu juga bisa menjadi pintu untuk bertemu dengan orang-orang baru melalui komunitas. Di Bali, salah satu komunitas yang menarik untuk dikenal adalah Urban Sketchers Bali. Komunitas ini mengajak para anggotanya menggambar langsung dari apa yang mereka lihat di lingkungan sekitar. Jadi, bukan hanya duduk di depan meja dan menggambar dari imajinasi saja, tetapi turun langsung ke lapangan. Bangunan tradisional, pura, jalanan, aktivitas masyarakat, hingga suasana kehidupan sehari-hari di Bali itu bisa menjadi objek menggambar. Menariknya, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan karya, tetapi juga menjadi cara untuk melihat dan merekam kehidupan Bali dari sudut pandang yang berbeda. Nah, pendengar, selain Urban Sketchers Bali, ada juga Sunday Sketch Bali yang bisa menjadi pilihan bagi Anda yang menyukai kegiatan menggambar santai bersama teman-teman satu hobi. Sementara bagi yang tertarik dengan ilustrasi, komik, animasi, dan dunia kreatif, ada pula Sheha Project yang mempertemukan para kreator dengan berbagai minat. Jadi pendengar, menggambar itu tidak harus menunggu punya bakat luar biasa ya. Mulailah dari satu garis, satu sketsa, dan satu ide. Karena bisa jadi dari sebuah hobi sederhana, Anda menemukan teman baru, komunitas baru, bahkan jalan untuk mengembangkan kreativitas dan menghasilkan karya. Nah, bagaimana pendengar, apakah menggambar itu menjadi salah satu yang mungkin bisa mengisi waktu luang?

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim video ruang di kolong jalan tol disulap menjadi tempat tinggal warga dengan tarif 2,5 juta rupiah per tahun. Faktanya, klaim dengan narasi yang mengatakan video-video yang beredar merupakan kos atau kontrakan di kolong jalan tol layang seharga 2,5 juta per tahun adalah hoax. Dan pendengar, dilansir dari Tempo.co, seluruh video yang beredar diambil dari potongan berita atau konten lain yang tidak ada hubungannya dengan kol komersial di bawah jalan tol. Kolong jalan tol adalah area fasilitas umum negara dan dilarang keras untuk dijadikan tempat hunian atau diperjualbelikan secara ilegal. Isu ini sempat ramai dan sengaja dinaikkan kembali bersamaan dengan gelombang disinformasi lain di media sosial. Dan tentunya informasi ini salah satu kutip dari komdigi.go.id dengan judul Video Kos Rahasia di Kolong Jalan Tol Bertarif 2,5 juta rupiah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam hari ini kami hadirkan dan mari kita ikuti bersama drama radio mini dengan judul Warung Pintar Warga Bersinar, produksi dari RRI Cirebon.

0: pagi sampai siang di warung terus. Kamu ini mau jadi duta kopi nasional apa?
1: Nggak gitu, Bu. Ini tuh lagi riset. Katanya kalau sering nongkrong bisa dapat ide, Bu.
2: Ide apaan, Di? Cara pesan utang paling elegan.
1: Jangan buka kartu dong.
3: Anak muda sekarang potensinya besar. Tapi kalau cuma rebahan dan nongkrong, potensinya jadi potensi tidur.
1: Pak RT, tolonglah.
2: Serius, Ruth. Sekarang tuh zamannya upgrade diri. Banyak pelatihan gratis online, skill digital, wirausaha, desain, apa aja ada.
1: Belajar lagi. Aku kira habis lulus sekolah udah bebas tugas, Dik.
3: Justru sekarang sekolahnya kehidupan, namanya penguatan sumber daya manusia.
1: Waduh, berat banget bahasanya, Pak.
0: Iya, artinya simple, biar kamu gak kalah sama zaman.

0: Baik, warga sekalian. Ting, kita-kita aja. Jadi begini, mau kan bikin kampung ini lebih maju?
1: Maju gimana, Pak? Jalan raya aja masih berlubang.
0: Makanya, SDM-nya dulu yang maju. Kalau manusianya kreatif, jalan berlubang bisa jadi peluang usaha tambal ban.
2: Setuju, Pak. Kita bisa bikin pelatihan kecil-kecilan. Misalnya, belajar jualan online buat ibu-ibu.
3: Nah itu, warung saya bisa masuk aplikasi Warung Lina Go Digital.
1: Terus, saya ngapain?
2: Kamu kan jago main media sosial. Bantuin promosi lah.
1: Oh, jadi bukan cuma scroll doang ya?
0: Scroll boleh, tapi sambil belajar.
3: Ya, kalau cuma update status galau, itu bukan penguatan SDM. Itu mah penguatan drama.

0: Oke, Bu Lina, klik buat akun.
1: Yang mana? Ini banyak banget tombolnya. Jangan-jangan nanti warung saya pindah ke luar negeri.
2: Eits, tenang Bu, tenang. Kalau pindah ke luar negeri, saya juga ikut jadi manajer buat ekspor kerupuk.
3: Fokus-fokus Rudy, ajari yang benar.
2: Oke Bu, ini foto produknya yang terang, kasih deskripsi menarik. Misalnya, gorengan hangat, renyah, cocok buat nemenin gosip produktif.
1: Itu mau bagus juga atuh Rudy.
0: Nah kan Ruth, ternyata kamu bisa kalau niat.
2: Iya juga ya. Ternyata seru bantu orang berkembang.
3: Itulah kolaborasi, kita saling isi kekurangan.
1: Kalau begini rasanya kamu kita kayak startup ya?
2: Startup rasa tribalado.
1: Alhamdulillah ya Allah, pesanan oleh masuk terus.
0: Lihat kan Bu, kalau mau belajar hasilnya pasti kerasa banget.
3: Ini baru namanya penguatan sumber daya manusia. Bukan cuma bangun fisik, tapi bangun kualitas orangnya juga.
2: Sebentar Pak, saya jadi kepikiran mau ikut kursus desain online.
0: Nah itu baru Rudy versi 2.0.
1: Itu mah fitur lama, belum diupdate lagi.
3: Ingat, masa depan kampung ini ada di tangan kita. Kalau manusianya mau belajar dan bekerja sama, kampung biasanya pun bisa luar biasa.
2: Berarti mulai sekarang
0: kurangin rebahan,
1: perbanyak keterampilan,
3: dan jangan takut belajar hal baru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Raja ngomongin pendengar, masih bersama saya Salsa tentunya di Singaraja Malam hari ini. Pendengar Pro 1 memasuki sesi Jebak Bali, Jejak Bali kini. Buat pendengar yang ingin bergabung bersama Salsa di Jebak kali ini bisa di 24644 atau di 0811-399-9790. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam ini Salsa menyapa tiga penelpon ya yang akan bergabung. Mungkin Salsa awali dari Ibu Janurah terlebih dahulu. Selamat malam Ranjang Wengi, Ibu Janurah Jebak Bali.
1: Ranjang Wengi, coba jejak Bali kini.
0: Jejak Bali kini.
1: Dinin bisa Engge. Masuk pertama.
0: Enggak, ini Salsa.
1: Enggak rezeki ini. Enggak rezeki dalam rangka ulang tahun tadi Republik.
0: Iya, masih belum Bu Janurah, masih tanggal 11 sih Bu.
1: Tanggal 11, tapi kan sudah disambut
0: ya. Enggak, sudah ada rangkaiannya.
1: Salsa bawa gininya, spanduknya ya.
0: Bukan Salsa tadi Bu, temannya Salsa tadi yang bawa.
1: Oh gitu ya.
0: Salsa ikut jalannya saja tadi Bu Janurah.
1: Oh gitu. Kan nonton di HP aja terus.
0: Nggih Bu Janurah, gimana kabarnya, sehat Bu Janurah nggih?
1: Sehat-sehat seger ya.
0: Alhamdulillah, sehat selalu Bu Janurah nggih. Nggih.
1: Yang penting dirgahayu.
0: Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap di udara. Tetap di udara, asik. Nggih Bu Janurah, nunas tembang apa niki?
1: Tembang mata keranjang.
0: Mata keranjang. Keranjang dari Rai Penny. Oke, siap Bu Janurah, Salsa siapkan salam-salamnya.
1: Salam-salam itu Nino, karena baru bisa masuk pertama ya. Salam buat Mbak Pipit ya, mat malam buat Bu Ari, Widi Ari ya, Asmeru, buat Desa Redini, buat Tasi Eliana, buat siapa Bu Mini, buat Bu Nyoman Banyuning, buat Bu Ketut Dede Jakule ya, buat Pak Inggris, Pak Jeromangko Ibawa, Jeromangko Maliarse, Jeromangko Mandewangse, Jerogedi Dana, Pak Nyoman Astawa, Pak Peka Olala, Pak Masawan, Pak Banu juga, dengan Pak Acep ya, Paknya dengan Pak Dewa, Pak Belitawan ya, semuanya para pecinta coba jejak Bali kini. Terima kasih Natasha.
0: Siap Bu Janurah, terima kasih kembali nggih. Nggih, siap.
1: Kami rayu-rayu aja.
0: Nggih, Bu Janurah niki dapat salam dari Pak Nyaman Netep niki nggih.
1: Pak Netep nggih ya, Pak Nyaman Netep nggih. Pak Nyaman, Pak Nyaman.
0: Nggih.
1: Pak Putu Wayan juga kadang-kadang lho, Pak Dewantara juga ya, mat malam ya, ada para peci kita jebak jejak Bali kini ya.
0: Siap Bu Janurah nggih. Suksemu mawali Bu Janurah nggih, sudah bergabung malam hari ini. Rahayu mawali Bu Janurah, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu Bu Janurah nggih. Ditunggu lagunya, sudah Salsa siapkan mata keranjang dari Rai Penny. Baik mendengar, setelah tadi ada Bu Janurah, Salsa menyapa kembali penelpon kedua kita di 24644. Selamat malam Rahayang Wengi Jebak Bali. Rahayang Wengi Jebak. Nggih, dengan sirah niki. Di sirah tiga wasa niki.
2: Ini gagang bulan tiga wasa.
0: Sirah Bu niki tadi.
2: Kecil. Gagang bulan.
0: Dadong Buyan di Tiga Wase, nggih. Dadong Buyan di Tiga Wase. Niki suaranya kecil banget tadi, Bu, nggih. Di Tiga Wase. Gimana kabarnya Bu Dadong Buyan niki, nggih?
2: Asung karo becik.
0: Nggih, becik-becik manten, nggih.
2: Becik-becik sangat keluarga.
0: Nggih. Niki Bu Dadong Buyan nunas tembang apa niki?
2: Nunas kembang kirang-kirang.
0: Tapi
2: Widiana.
0: Salsa cari Widiana ya. Tadi judulnya apa nih Bu ya? Kok tidak kedengeran?
2: Kirang-kirang.
0: Bentar, Sasa carikan ya, kok tidak. Dari Widi Widiana yang apa tadi nggih Bu? Udah ada mbuyan nggih?
2: Judulnya tiang-tiang.
0: Tiang-tiang.
2: Tiang-tiang. Bentar.
0: Iya, ini Sasa soalnya tidak kedengeran tadi Bu judulnya apa nih kita dingge?
2: Judulnya tilang-tilang.
0: Tilang-tilang. Tilang-tilang. Mungkin sambil salam-salam terlebih dahulu nih Ibu sambil Sasa carakan.
2: Iya, Mang.
0: Nggih. Yeah.
2: Ke Majang Bu Ekuni. Mas Wawan, hari Semeru dari BG, Kak Tanu, Nge Mangku Lagi.
0: Nge.
2: Nge, Sanian, Kepila, Tila Ajang, Lalu, Ajang,
0: Wanten niki Bu, udah ada Bu yang kilang-kilang ge. Angge, siap sudah Salsa siapkan niki lagunya. Sukses mawali, udah dong Bu yang sudah bergabung malam hari ini. Sehat dan bahagia selalu ge, ditunggu lagunya. Tadi Salsa kayaknya memang agak kurang nangkep judulnya mengampurung ya Bu. Niki Salsa cari ada kilang-kilang dari Widiana. Sudah Salsa siapkan buat Bu Dadong Bu Yang. Semoga sehat dan bahagia selalu. Baik mendengar, Salsa akan menyapa satu penelpon lagi nge. Tadi nih Pak Nyoman tetap sama Bu Resmi berebut niki nge. Yang ternyata bisa masuk adalah Pak Nyoman tetap. Rajang Wengi Pak Nyoman, jebak Bali.
3: Om Swastiastu, Rahayu Wengi, Om Swastiastu,
0: Nge Rajang Wengi, Pak Nyoman Nete, Punapi Gatre.
3: Asum Kari sehat, Iki, Mbak Salsa.
0: Nge, sehat selalu Pak Nyoman Nete, Nge.
3: Nge, dia ngasih tembang. Nge,
0: nah, nunas
3: tembang. Luh-luh, Nge.
0: Luh-luh,
3: Nge.
0: Dari, Nge, Megatre.
3: Megatre dulu, Nge. Nge. Sene wau wenten Bu Janura, Rahaja Wongi Bu, wenten Dadong Buyar, wenten Pak Arek Biti, Arek Semeru, Pak Lumbang, wenten Beli Widi, Beli Tawan, Pak Banu, Pak Cip, Pak Nyoman Negara, ge. Siri Male, ge. Pak Putuayang, Pak Giro-Wiri Bawa, ge. Nggih. Iya, kesamian ampun Pak Salsa nih.
0: Nggih, Pak Nyoman niki luh-luwehnya kan dari Widi-Widika niki nggih. Tapi belum-belum ada niki Pak. Salsa catat nggih, Salsa requestkan ke MD kita.
3: Iya, mungkin dan layang-layang
0: enggak pasti. Layang-layang, kalau layang-layang ada niki. Nggih, Salsa siapkan niki dari Elva Saraswati apa Bagus Wirate?
3: Bagus Wirado
0: pun nggih. Nggih, siap Pak Nyoman, Salsa siapkan sudah niki nggih, ditunggu.
3: Majang Mbok Salsa. Terima kasih.
0: Siap Pak Nyoman Atem, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini nggih Pak Nyoman, sehat dan bahagia selalu. Ditunggu lagunya, sudah Salsa siapkan layang-layang dari Bagus Wirado yang tadi di request Pak Nyoman Luhluwi tadi Salsa requestkan ke MD kita nggih, semoga di lain waktu sudah tersedia di Pro 1 RRI Singaraja. Baik mendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa putarkan 3 lagu terlebih dahulu nggih yang tadi di request oleh siapa yang bisa masuk tadi Bu Janura, Dadong Buyan sama Pak Nyoman Netep. Dan buat yang belum bisa bergabung nanti Salsa akan menyapa kembali di sesi kedua setelah 3 lagu ini. Salsa awali dari Mata Keranjang dari Rai Penny mengudara untuk pendengar Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tadi sudah Salsa putarkan 3 lagu pilihan pendengar. Saatnya Salsa menyapa kembali 3 penelpon di sesi kedua ini, dan mungkin juga akan menjadi sesi terakhir ya pendengar ya. Sebelum Salsa ke Bumini, Bumini tunggu di situ dulu Bumini ya. Salsa mau menyapa di 24644 terlebih dahulu. Selamat malam Rahajang Wengi Jebak Bali.
1: Selamat malam Rahajang Wengi.
0: Selamat malam Rahajang Wengi dengan si Raniki.
1: Yang Aji Raka.
0: Aji, ya?
1: Aji Raka saka Muki.
0: Aji Raka, Raka ge.
1: Nggih.
0: Aji Raka di mana niki, Aji?
1: Di Bukti, Desa Bukti.
0: Oh, Desa Bukti.
1: Saya pamit juga.
0: Nggih. Nggih, Aji Raka niki pun api gatra sehat.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Nggih, sehat selalu Aji, nggih. Nggih. Niki nunas tembang apa, Aji?
1: Tembangnya Dek Ulik Mantan.
0: Dek Ulik Mantan?
1: Dia tembangnya Bebotoh.
0: Yang apa, Haji?
1: Bebotoh.
0: Be?
1: Botoh.
0: Bebotoh.
1: Bebotoh.
0: Niki mungkin Salsa carikan terlebih dahulu, Haji, nge? Sambil salam-salam, Niki, Haji.
1: Ya, salam mantan. Sampun mengah wau mantan yang burung kedua teman.
0: Nggih.
1: Terus mayate nuwun niku kira mbok Danura Raja Muni tidak. Ya mun niku mantan nang bonca.
0: Nggih. Niki wentene Dek Uli niku somahe bebotoh niki nggih Aji?
1: Nggih.
0: Nggih, ada Salsa siapkan sudah. Nggih.
1: Nggih. Raja Muni mbok sasane.
0: Nggih Aji. Nge, Rajang Wengi Aji, semua sudah bergabung malam hari ini Aji, nge. Nge, ditunggu Niki, lagunya sudah Salsa siapkan, sehat selalu Aji. Nge, baik, terima kasih sudah bergabung. Kemudian tadi sudah ada Aji Raka, nge, Raka, Aji Raka. Salsa beralih ke Bumini yang sudah menunggu tadi. Selamat malam Rajang Wengi Bumini.
2: Rajang Wengi semua.
0: Rajang Wengi tadi sudah ketemu Bumini. Bumini gimana? Lukanya udah sembuh?
2: Udah.
0: Udah. Masih perih ya Bumini ya?
2: Udah, sehat, harus kuat.
0: Harus kuat. Tadi menang nggak Bu? Tadi menang nggak Bumini?
2: Mungkin tidak.
0: Oh tidak. Tadi Bu Ari Semeru ya yang ada tadi tapi nggak hadir. Dapat tadi Bu Ari Semeru. Bumini enggak apa-apa, Bumini nanti dapat itu dari Salsa deh, dapat cintanya Salsa nanti saya kasih Bumini.
2: Iya, penting dapat semua.
0: Nggih.
2: Sama kru RF, penyiar RF-nya sudah bahagia bertemu sama teman kita juga bahagia.
0: Iya, ramai banget.
2: Sehatan.
0: Nggih, ramai banget tadi Bumini, ya ampun luar biasa mendengar Pro 1.
2: Nggih.
0: Nggih, Nunas tembang apa niki Bumini?
2: Megelut si Duri.
0: Si Duri, si Duri.
2: Megelut si Duri.
0: Gelutan si Duri.
2: Gelutan si Duri.
0: Nggih. Iya Bu, ini ya gelutan si Duri dari Elva Saraswati. Nggih, sudah Salsa siapkan Bumini.
2: Yang barusan Pak Siri Pak Raki nggih.
0: Nggih, Aji Raka nggih.
2: Raki ada Pak Jering. Siapa nang? Pak Nyoman Negare, Yeni, Dharma Wangsi. Yang tadi dah naik siapa? Baru ini soalnya.
0: Tadi ada Pak Nyoman Natep, Dadong Buyan, Bu Janura.
2: Oh, Pak Nyoman Natep, Bu Janura, Dadong Buyan.
0: Nggih.
2: Sama langsung nggih. Buat Salsa.
0: Nggih, Bu Mimi.
2: Hati-hati di sini soalnya anginnya kencang di sini.
0: Oh, nggih Bu Mimi. Siap Bu Mimi. Ini Salsa deket ke Bu Mimi nanti seluncuran udah nyampe room kos nanti.
2: Iya, terima kasih ya Salsa.
0: Nggih,
2: ya.
0: Siap. Terima kasih kembali Bu Mimi nggih sudah bergabung malam hari ini. Sehat dan bahagia selalu Bu Mimi. Bu Mimi selamat istirahat juga karena tadi juga sudah mengikuti gerak jalan ya buat pendengar Pro 1 juga. Selamat istirahat tentunya. Terima kasih atas partisipasinya tadi. Salsa banyak sekali bertemu dengan pendengar Pro 1. Sangat luar biasa. Tadi juga Salsa bertemu Pak Nyoman Natep, terus Pak Nyoman Astawa. Pak Nyoman Astawa. Tadi juga ada Bu Ari yang bagi-bagi nasi kuning. Makasih loh Bu Ari. Bu Ari, tapi maaf nih Bu Ari belum bisa bergabung di Jebak Bali ini karena tersisa waktu 10 menit saja dan ini pas buat dua lagu Bu Ari ya sebagai penutup. Nanti Bu Ari bisa dicoba kembali nggih di sesi kedua. Di Ruang Rindu maksud Salsa Bu Ari. Nggih, terima kasih Bu Ari dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Salsa ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Tadi ada Bu Janura, ada Dadong Buyan di Tiga Wase, Ponyomanetep, Aji Raka, Bu Mini dan tadi yang sempat masuk Bu Ari tapi belum bisa Salsa itu ya sapa Bu Ari ya, nanti Salsa sapa kembali di Ruang Rindu. Dan buat pendengar yang belum bisa bergabung, nanti Salsa tunggu di Ruang Rindu nggih. Dan Salsa mohon maaf juga pendengar mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar Pro 1 di Jebak Bali malam hari ini. Dan tentunya dua lagu terakhir dari Deuli dan Elva Saraswati akan mengudara sebagai penutup di Jebak Bali malam hari ini. Baik pendengar, Salsa akhiri Jebak Bali ini dan sampai berjumpa lagi di Ruang Rindu saat lagi.

0: Singaraja malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Bingung mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja, Ruang Rindu.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singa Raja. Berjumpa lagi bersama Salsa di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Buat pendengar Pro 1 yang ingin bergabung di Ruang Rindu, yang sebelumnya belum bisa bergabung di Jebak, Salsa tunggu di Ruang Rindu ini di 24644 atau di 08 11 399 9790. Dan tentunya di Ruang Rindu malam hari ini, Salsa akan menyapa 3 penelpon, guys. Salsa awali dari Pak Mahmud. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berkati rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Pak Mahmud. Gimana kabarnya, Pak Mahmud, hari ini? Waalaikumsalam. Kabarnya baik. Sehat selalu, Pak Mahmud, guys.
1: Ya, Mbak Salsa
0: nih, sehat tentunya Pak Mahmud.
1: Iya.
0: Ini mau lagu apa Ruang Rindu malam hari ini, Pak?
1: Lagunya Gadisku.
0: Gadisku Trio Libel. Oke, Pak Mahmud, Salsa siapkan sudah. Salam-salamnya.
1: Salamnya buat yang pertama, Pak Jerumangku Madiri Bawe. Selamat malam. Pak Banu, Pak C, Pak Paijo, Ritawan, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Kartika, Bu Janura, Arik Piti, Arik Semeru, Pak London, Papa Dimas, Ken Aro, yang di Kalimantan Utara itu Bang Li, selamat malam. Mas Bambang, Mas Ramadhan, Mas siapa itu yang di, Mas Anwar. Selamat malam semuanya. Kanggo Mbak Salsa matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun juga Pak Mahmud. Sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan, Gadisku, nggih. Baik pendengar, Salsa akan menyapa penelpon selanjutnya. Tadi sudah di WhatsApp ya, ada Pak Mahmud, dan sekarang di WhatsApp lagi berebut ini antara Bu Mini, Bu Resmi, Bu Ari. Semuanya mau masuk, jadi mungkin Salsa alihkan terlebih dahulu ke 24644, nge. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mbak Salsa, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi
0: rindu. Rindu memori lewat lagu. Selamat malam Bu Yeni, gimana kabar Bu Yeni?
2: Kabarnya apik-apik wae, Mbak.
0: Nggih, sehat selalu Bu Yeni, nggih.
2: Ya.
0: Nggih, minta lagu apa niki?
2: Lagunya Di Ujung Malam, Mbak, dari Meriam Belina.
0: Ujung Malam. Ada Bu, Salsa siapkan sudah, nggih.
2: Ya, nyalam dulu.
0: Siap Bu Yeni.
2: Ya, tadi ada Bu Mini S, Bu Kartika, kemudian untuk Bang Mahmudnya juga. Bang Cipnya, untuk Pak Nyaman di Negara, Pak Nyaman Netep, selamat malam. Kemudian untuk Beli Govinda, untuk Bapak Dimas, Pak Seslacur, untuk Bu Resmi, Bu Janura, Bu Eli, Bu Nyaman di Pulau Menjangan, Bu Ari Bete, Ari Semeru, Beritawan, Pak Sukra Ajus, Pak Inggris, Pak Madilane, apa kabar, lama nak kedengaran. Ya untuk kesemuanya dulu, Mak.
0: Nggih, Bu Yeni.
2: Selamat bertugas, Mbak Salsa. Sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih. Ya, dadah. Nggih.
2: Tadi sebenarnya mau ikut jalan santai loh.
0: Nggih, kenapa Bu Yeni?
2: Ya, tapi enggak ada yang nganterin. Soalnya tempat aku jauh banget.
0: Di mana Bu Yeni rumahnya niki?
2: Di Dusun Pangasari Desa Tiga Wase.
0: Oh, Tiga Wase. Kok Tiga Wase ke sini tuh berapa menit Bu Yeni ya? Satu jam nggih?
2: Mungkin setengah jam.
0: Oh, setengah jam.
2: Ojeknya enggak ada.
0: Gitu. Oh, nggih.
2: Ya, hanya 19 km gitu.
0: Oh iya, tapi lumayan jauh ya Bu Yeni ya. Ya, semoga tahun depan bisa bergabung kembali Bu Yeni, nggih.
2: Ya, mudah-mudahan aja gitu.
0: Nggih.
2: Terima kasih. Bye-bye.
0: Siap, bye-bye. Terima kasih kembali Bu Yeni sudah bergabung malam hari ini. Sehat dan bahagia selalu. Ya, semoga tahun depan bisa mengikuti kembali Bu Yeni nggih, kalau memang tidak ada halangan juga. Dan tentunya pendengar Bu Yeni sehat selalu juga, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, setelah tadi ada Bu Yeni, Pak Mahmud, Salsa akan menyapa penelpon satu lagi ya sebelum Salsa putarkan lagunya. Selamat malam Ruang Rindu Bu Ari.
3: Malam Ruang Rindu, ruang berbagi
0: rindu memori lewat lagu. Selamat malam Bu Ari. Gimana Bu Ari, istirahat sekarang Bu?
3: Ya, mau istirahat sekarang.
0: Enggak. Bu Ari
3: nasi lagu ini aja dah.
0: Enggak.
3: Keinginan dari Indra Lesmana sama Sofia Lajuba.
0: Keinginan dari Indra Lesmana. Oh, Indra ada. Nggih, ada Bu Ari. Bu Ari, ya, tadi nasi kuningnya enak, Bu Ari. Makasih ya. Mantep Bu Ari, ya, buat makan siang tadi salsa. Nih, salam-salamnya nih Bu Ari. Nggih, makasih ya, lo Bu Ari.
3: Pak Mr. Mamo, terus Pak Putuwe, Pak Truri Bawe, Pak Samong, Pak Astawe, Pak Yuda, terus Pak Netep, baru terus siapa lagi ya, Pak yang di Tokyo, Pak Widimade, Bu Resmi, Bu Mini, Cieli, Bu Janura, Bu Kartini, Bu Kartika, Bu Nyoman di Pulau Menjangan, ya, Pak Banu, Pak C, Pak Yuk Melong. Ya, salam buat semuanya.
0: Siap Bu Ari. Nggih. Siap Bu Ari, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini. Bu Ari nggih, sehat dan bahagia selalu dan selamat beristirahat juga Bu Ari. Ditunggu lagunya sudah selesai siapkan, semoga bisa menemani malam istirahatnya Bu Ari. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 lagu nih masuk di playlistnya Salsa di Ruang Rindu Malam hari ini. Ada Gadisku di Ujung Malam, Gadisku dari Pak Mahmud, di Ujung Malam dari Bu Yeni, sama apa tadi Bu Ari ya, Keinginan dari Indra Lesmana, sudah Salsa siapkan tentunya. Dan masih banyak yang belum bisa bergabung ini tadi, ada si Raya, Pak Widi Made, ada Ibu Resmi juga, dan masih beberapa belum bisa bergabung, nanti bisa dicoba kembali nih pendengar di sesi kedua. Akan putarkan Salsa 3 lagu terlebih dahulu di malam hari ini.
4: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda, tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Sejarahnya bermula pada tanggal 11 September 1945 ketika para tokoh radio di Indonesia berkumpul di Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi tonggak penting bagi lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI. Hanya beberapa pekan setelah Indonesia merdeka, radio memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi dan semangat perjuangan kepada masyarakat. Sejak saat itu, radio terus berkembang menjadi media informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus ruang untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Kini, radio memasuki era digital. Suara tidak hanya hadir melalui frekuensi AM atau FM, tetapi juga dapat didengarkan melalui berbagai platform digital. Bersama menjaga radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat, mencerahkan, menghibur, dan menyatukan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Memasuki sesi kedua di Ruang Rindu Malam hari ini, Salsa akan menyapa kembali dua penelpon yang akan bergabung ge. Mungkin Salsa awali dari 24644 dikarenakan di WhatsApp lagi berebut nih Pak Widi sama Bu Mimi. Jadi Salsa sapa terlebih dahulu di 24644. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu. Gimana kabarnya Mbak Salsa?
0: Ge, Salsa sehat. Dengan siapa ini?
1: Pak Ijo dari Banyuwangi.
0: Oh nggih, Bapak Ijo dari Banyuwangi. Gimana kabarnya Bapak Ijo?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih, sehat selalu Bapak Ijo nggih.
1: Amin.
0: Nggih, amin. Minta lagu apa niki Bapak Ijo?
1: Kalau ada lagunya Jangan Pergi Sebelum Aku Mati dari Endang Estaurina.
0: Jangan pergi sebelum. Ada Pak, Pak Ijo?
1: Alhamdulillah kalau ada. Salamnya,
0: salamnya
1: Pak Mahmud, makasih callingannya Pak Mahmud, salam persahabatan.
0: Semuanya
1: pendengar RRI, selamat malam, salam mengkompak persahabatan. Buat Mbak Sasanya, selamat bertugas, semoga selalu sehat.
0: Amin, terima kasih Pak Ijo.
1: Mbak Sasa, makasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih sudah bergabung malam hari ini Pak Ijo di Banyuwangi. Semoga sehat dan bahagia selalu, terima kasih doa baiknya. Dan ditunggu lagunya Jangan Pergi Sebelum, sebelum apa tadi ya, Sebelum Aku Mati, sudah Sasa siapkan Pak Ijo. Baik pendengar, setelah tadi ada Pak Ijo, Salsa akan menyapa kembali. Ini Bu Mini sama Pak Widi berebut dan ternyata yang bisa masuk adalah Pak Widi. Selamat malam Pak Widi, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke Pak Widi, gimana kabarnya Pak Widi?
2: Kabarnya baik.
0: Oke.
2: Hujannya deras.
0: Oh di Tokyo hujan Pak Widi?
2: Iya dari
0: pagi. Luar biasa.
2: Subuh ya, dari subuh. Itu belum... Reda juga ini sampai reda. Sekarang.
0: Wah, iya Singaraja belum hujan ya. Nih Pak Widi nih. Nanti bisa di share.
2: Oh
0: iya, kemarau nanti. Nanti ini Singaraja biar kebagian Pak Widi.
2: Iya, di Bali, di Indonesia lah khususnya.
0: Iya Pak Widi.
2: Kurangan air katanya.
0: Iya, betul
2: kemarau Pak. Kemarau panjang.
0: Iya. Berarti masih hujan Pak Widi, yang dingin pasti Pak Widi.

0: Di Tokyo ya.
1: Iya, tadi pulangnya juga kehujanan
0: Aduh,
1: sedikit
0: sedikit
1: dingin dingin
0: dingin
1: dah
0: dingin.
1: malam.
0: Iya. Ya ini biar Sasa hibur deh Pak Widi, pakai satu lagu dari siapa nih Pak Widi Sasa putarkan nih?
1: Lagunya oldies ya?
0: Oldies ya, betul.
1: Ya lagunya lawas itu maksudnya.
0: Iya, lawas, lama.
1: Dari versinya Pardiansah ya, Damai Bersamamu.
0: Damai bersamamu. Dari adanya Sheila Mercy ya. Sheila Mercy ya ini Pak Widi.
1: Oh gitu, versinya yang covernya nggak ada ya dari
0: Iya,
1: Pardiansah
0: belum
1: kan?
0: ada Pak
1: Nggak ada
0: Widi.
1: ya.
0: Nggih, belum ada ini.
1: Berarti judulnya Damai Bersamamu ada ya?
0: Nggih, ada Damai
1: Iya,
0: Bersamamu.
1: boleh.
0: Tapi boleh ya Pak Widi ya. Oke,
1: Ya,
0: saya
1: boleh.
0: siapkan. Salam salamnya
1: Nanti
0: Pak
1: kirim
0: Widi.
1: salam.
0: Nggih.
1: Yang baru turun itu siapa? Ijo
0: Pak
1: dari mana itu?
0: Pak Pak Ijo dari Banyuwangi Pak Widi.
1: Banyuwangi ya? Oh ya,
0: Nggih.
1: Banyuwangi. Ya, salam kenal Pak Ijo dari Banyuwangi.
0: Nggih.
1: Ini ada Bu Janura di Bangli, ada Bu Resmi, ada Bu Kartika, ada Sarah Dini, ada Bu Bunga juga, ada Bu Adi Betty Arjemiru, ada Bu Farida, kemudian ada Cik Eli, Bu Yeni di Digawase, kemudian ada Pak Nyoman di Bu Nyoman di Bunyening ya, kemudian ada Mas Wawan di Pasar Buleleng juga, ada Pak Tukamo, Pak Tuwayang, Pak Putu, Pak siapa, Pak Gusti Putu Wirate, kemudian Pak Nengah Inggris, Pak Cip, Dimuncar, kemudian Pak Banu, Pak Jero Maliarse juga, Pak Mas Bambang, Pak Nyoman, Pak Sukrajo Ditambang juga ya, Mitra Mahmud Blitawan, ada siapa lagi itu ya, Pak Manglare, kemudian ada Pak Manon, Bu Kartini, kemudian ada Pak Bu Ketut di Jakulia juga, ada Bu ini di Denpasar, ada Mang Jayawati, ada siapa lagi itu? Salamnya untuk kesemuanya aja dulu ya, salam.
0: Siap Pak
1: Pas
0: Widi.
1: lalu di yang meninggalkan RI Pro 1 Singaraja, merupakan selalu di udara ya. Buat Mbak Salsa, salam sehat selalu. Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih.
0: Siap, siap, terima kasih kembali Pak Widi sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih doa baiknya Pak Widi. Semoga doa baik kembali ke Pak Widi sekeluarga sehat dan bahagia selalu. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan, Damai Bersamamu Niki. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa sudah menyapa dua penelpon. Saatnya Salsa beralih ke pesan masuk ini dari Bu Resmi. Halo malam Salsa, susah masuknya. Request lagu Paramita Rusadi Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Makasih Salsa. Salam untuk Bu Janura, Bu Yeni, Bu Aribete, Bu Semeru, Pak Netep, Pak Mahmud, Pak Widi, Ken Arok, Tawan, Pak Landan, Pak Samong, Pak Banu, Pak Cip, Bangle, Pak Ramadan, Pak Dewantara, Bu Jurupuspa, Bu Indi, dan kesemuanya ya. Salam kompak selalu di udara dan sehat selalu. Siap Bu Resmi, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih salam-salamnya. Lagunya sudah selesai siapkan Bu Resmi, ditunggu. Semoga Bu Resmi bahagia dan sehat selalu. Kemudian ada Nini Gayatri, selamat malam Ruang Lindu, selamat malam Nini. Salam Mbak Salsa, cantik boleh gak Nini minta lagu Bara Api Senyummu dari Dian Visesa. Salam buat Pak Banu, Pak Cip, Bu Manda, Bu Mini, Bu Jerupuspa, Ibu Bunga, Pak Gerodak, dan semua penyiarnya. Nini sampai keriting mencet gak bisa-bisa masuk buat Salsa yang cantik. Terima kasih selamat bertugas. Iya Nini berebut ya jadinya Salsa itu. Salsa menyapa yang setidaknya bisa masuk tadi Salsa akan jawab. Terima kasih Nini, lagunya nanti Salsa carikan terlebih dahulu Nini. Gak, kalau ada ya Salsa putarkan di sesi selanjutnya. Gak. Terima kasih salam-salamnya Nini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Baik pendengar, sudah tiga lagu gih masuk di playlistnya Salsa malam hari ini. Di sesi kedua akan Salsa putarkan tiga lagu terlebih dahulu untuk menemani malam pendengar Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suara mungkin hanya terdengar melalui udara, namun dari suara lahir informasi dan inspirasi. Radio hadir menemani perjalanan kita dari pagi hingga malam hari, dari rumah, kendaraan, hingga tempat kerja. Radio bukan sekedar hiburan. Radio menjadi jembatan informasi masyarakat, menyampaikan berita, edukasi, dan hiburan, juga menjadi ruang bagi suara masyarakat. Di Hari Radio Nasional, mari kita apresiasi keberadaan radio. Jadikan radio sebagai sumber informasi terpercaya dan tetap kritis terhadap setiap informasi. Karena di tengah derasnya arus digital, radio tetap hadir, dekat, hangat, dan terpercaya. Selamat Hari Radio Nasional. Teruslah mengudara, menyebarkan informasi, menghadirkan inspirasi, dan mempererat kebersamaan Indonesia. Radio, suara yang

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 53 lepas dari pukul 22 menandakan ruang rindu sudah di penghujung waktu pendengar G. Dan tentunya Salsa akan menyapa satu-satu penelpon terakhir yang akan bergabung di malam hari ini sebagai penutup G. Dan Salsa awal, Salsa itu kan dari 24644 Niki. Selamat malam ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu. Ya, selamat malam dengan siapa ini?
1: Siapa ya?
0: Pak Ci. Aduh Pak Ci, bagaimana kabarnya Pak Ci?
1: Ya, sehat tentunya.
0: Sehat selalu Pak Ci, nge. Pak Ci, minta lagu apa ini?
1: Lumpur dan Berlian ada ya.
0: Apa Pak Ci, lumut?
1: Lumpur.
0: Oh, lumpur. Lumpur dan berlian dari Ipang.
1: Iya, Ipang.
0: Oke, Pak Cip, Salsa siapkan.
1: Yang
0: salam-salamnya.
1: Karena kok juru kunci ini.
0: Nggih.
1: Salamnya buat Mister Mahmud. Pak Banu kemana, Pak Banu?
0: Iya, Pak Banu.
1: Ya lama suaranya enggak.
0: Salsa enggak dengar suara Pak Banu.
1: Hah?
0: Nggih. Salsa juga lama enggak dengar suaranya Pak Banu nih, Pak Cip.
1: Mbak Mimi, Mbak Kartika, dan Mbak Kartini.
0: Negara
1: juga buat Bu Nyoman di Menjana. Kita buat Gayatri juga Nini Jeru, Bu Ari, Bu Resmi, Bu Janora. Mbak Mimi, selamat istirahat dan ke semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap Pak Cip.
1: Sudah dihukum Ki, semoga semua diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Salam persaudaraan dari Pak Cip. Buat tentunya sehat-sehat selalu, ceria bahagia dengan keluarga.
0: Siap, Ngi.
1: Kita tunggu lagunya ya, Mbak Salsa.
0: Ngi, siap.
1: Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cip sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih doa baiknya dan lagunya ditunggu Pak Cip, Ngi. Baik pendengar, karena tersisa waktu 4 menit saja nggih pendengar nggih, ini dua lagu belum Salsa putarkan yang tadi di request oleh Nenek Gayatri sama Pak Cip akan menjadi penutup di ruang di malam hari ini. Dan Salsa mohon maaf Bu Mini sama Bu Janura, maaf nggih Salsa belum bisa menyapa di ruang di malam hari ini karena terbatas waktu. Semoga lain waktu bisa Salsa berjumpa kembali. Dan dari Bu Mini, Salsa salam balik buat Nenek Gayatri, Mr. Mahmud, Mbak Salsa, terima kasih kembali Bu Mini. Baik pendengar, Salsa cukupkan ruang rindu sampai di sini. Salsa ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada Bu Yeni, Pak Mamut, Bu Aribete, Pak Paijo Banyuwangi, Pak Widi Tokyo, Pak Cip di Muncar, Pak Bu Aribete, Nini Gayatri, Pak Widi, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Janura, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar Pro 1 di Rolindo malam hari ini. Dan buat yang belum bisa bergabung, semoga di lain waktu bisa bergabung kembali. Baik pendengar, Salsa akhiri ruang rindu ini dengan dua lagu terakhir untuk menemani malam pendengar Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam hari ini kami hadirkan siaran budaya dengan judul Aljakatik Jedok Bab 4B. Kemudian dilanjutkan renungan malam dengan topik Bhagavad Gita Bab 4 Sloka 23. Dan selamat mengikuti acara selanjutnya pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
1: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
2: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: aja.
1: Ya.
0: Kengken. Bengong, Cai. Bengong.
2: Ngateh. Tanjak ketok sarang pejeng aja dewara tuh pak tiring padut. Dan wedan ngamin pada tanjak. Sami sampun nganutung ugar-ugar sotolah pakem duwe. Napak sirang pada wenten.
1: Oh, napak sirang pada tuh.
2: Ada.
1: Anu apa dana tuh ugar-ugar di tuh, anu posisi batas tuh.
2: Ada.
1: Oh.
2: Ada agam yang subah agam dasar pola tari tuh. Agam harus kuat. Deba lebih an agam jelmu.
1: Oh,
0: iya benar.
2: Iya, dijo ketek ngangsal kado. Dijo ngukulantang pasti.
1: Dut, dut, dut.
0: Pasti ngawang.
2: Bin, tios. Bina paksa, bina paksa. Yang ikitan, wedan, ketan. Yang sampun palu ngocokor ratu medal. Pak, jelit.
0: Biong. Yang ada bani.
2: Dan wedan.
0: Kegong, sang ada bani.
2: Bin, napi male. Napi male pun iki komunitas iki nak. Anu, ketan.
0: Mulun ni, dani ale gelah. Yang nadi ben lan seni. Kayu arjo ni pangsi dajal.
2: Yang tani rago ni. Ngelesarang, ngelesarang.
1: Ngelesarian.
0: Ngelesarian.
2: Dek.
0: Ngelas perangkat mau berusut kan besi.
2: Ngelas tariang silang malek.
0: Ya. Bangun ni pancai ni.
2: Ya.
0: Bangun jani cai.
2: Dan makita ampun orang tu dua.
0: Nak udah sama makita kengken.
2: Pangan ikan palung ocok orang tu dua gongete.
0: Ya bangun.
2: Bangun kruno bangun ni ke jaga pacang ayah kan?
0: Bangun cai ring kelama solah.
2: Doh kio kio tuan dan aku bersanti bina.
1: Sing
2: ingat pidan manjuris pedalang tu.
1: Bung ilis sana sedoh kio kio tuan nana salah
2: ribakut.
1: Pak Narto ngajin. Kak lempeng ngajarin ngendang.
2: Itu pengajian aja.
1: Ngendang, ngendang, ngendang, ngendang. Kak lempeng suka
2: lempeng. Ngendang,
1: ngendang, ngendang, ngendang.
2: Nah, lalu ngajarin. Nyong, nyong, nyong, nyong, nyong, nyong, nyong, nyong. Itu, ngata timpang liwayang keropak. Poseng mantep. Halo.
0: Wih. Coba aja.
2: Makin milas kanan, temen. Emang dia akan ngeber saput.
0: Saput ada keberan.
2: Milas. Ladet. Ampun. Beli ngoyong beli itu cara jenggongan.
1: Jenggongan gadagang itu
2: nah. Nah,
1: yen cuma beli sing jenggongan.
2: Apa beli?
1: Jenggengan.
0: Jenggengan
2: yen bakal ulo-ulo.
1: Ada sugro Pak Kulun bieun sugro beli nyamat sepenyaman beli jumah.
0: Cuma beli di ruang dulu.
1: Nggih, nak madan nang meja gitu.
0: Kengken.
1: Gending aja aja pisagan.
2: Kengken.
1: Madan i abian nang gendingan.
2: Ah, modelnya.
1: Nanang meja jalan jani ngalih jenggengan. Sing maan jengengan kakul puyung masih kanggo sreong.
2: Oh, dia kayak yang jani beli inget dah. Nah, ya
0: semua. Kerang
2: semua dah ingat. Ada aja ingat berarti nang ikut melestari kan tuh.
1: Bangun beli gending pedasar.
2: Kengken.
1: Bah jak temaro jak kayak rujak seluruh Bali sih.
2: No. Oh iya tau nyan. Lestari yang nyan tuh. Lima kan. Oh iya, oh iya, kokak, bekak.
1: Apa dah arti ni tu bahasa apa pada tu memedi apa
2: masa dia malu nak sekatakan ni wai wai
1: wai wai yu hokak pekak
2: jengnyet sangat ni
0: wah ngawan kerang yang cahaya di penasar
1: jeng sap
2: nak kekeh tak kekeh ni
1: ngigal ngiring ngigal
2: itu nak

0: Ingat ke Dani. Pak Lemping. Pajin begambung merongsot mah kau ngajak puasa di sewar.
1: Ane sangat anggun beli kesan.
0: Apa tu beli?
1: Jak nidang ragana nyikat gigi ambil anggun mesuwir.
0: Tau menyikat gigi ambil udah.
1: Mesuwir-suwir.
0: Tau nyikat gigi sambil gak sepeda nidang bila ikan be.
1: Ingkene.
0: Ingat manjak mati warang boleh teman uliah gitu tu. Saya tak kau bapak. Dong ternyata nak. Iki nak ben kelas ben atap
1: ngisang. Cukup maksud beli ngidang.
0: Nian ngidang dosen luar biasa seperti itu.
1: Pidan kau nemat ata. Saja
0: kencing. Kau boleh lebihan. Orto lebihan. Sangnya ngamplong kain bang lah orto.
1: Metata ngidang. Yo nyapu tamu ngidang. Ih nak nyapu tak. Kau nemat ata dia nyapu gigi negara. Gigi palsu, palsu.
0: Gigi palsu itu nak bisa bergerak, nak mawin jadi nak orang gigi palsu, gigi berbenah-benah, benisin kawat, nak bisa piong, piong, piong, piong.
1: Mawinan dini berkata palsu. Tuh.
0: Kata palsu, dini palsu ancian, kita malu nak.
1: Kan liu biasanya orang ane asli luung, ane palsu sing luung. Tetapi yang namanya gigi harus yang palsu. Yang madu itu namanya nageh asli, masih sing karuan luung, ngali yang madu asli, kurannya cuma uyut. Kalau jadi kata permainan kata-kata ini bisa menjebak yang sing irago betul-betul
0: waspada dengan
1: waspada dengan kalimat-kalimat yang irago.
0: Kalau memadu baca, berdua itu salah.
1: Madu itu kan yang jelas memadu yang man cai ngalih gitu. Huh? Nyawane jak lekle memadu to bode waratu ya, bat luar itu. Biasa.
2: Asli ya, itu.
1: Asli dike artinya madu madu nyawan ajak kekle kan biasane umah nyawan tios, umah kekelut tios. Dan niki mungkin dari besik tantasan.
2: Tu nek luwung.
1: Niko di becik dang, jangin serana bin besik.
2: Apa tu?
1: Tain cicinge metumpuk jak tain sampi. Mai. Eh, berat nengale. Ternyata ada itu.
2: Ada tu.
0: Ya lah
2: cicing di... metumpuk jak tain sampi metumpuk tak ada.
1: Nge tain sampi tu mun tumpuk nu jak tain cicing sugro di tiang kotor di kimatur. Tapi mujizatnya luar biasa.
0: Berarti sang yang tain kamplong kain
1: berarti. Tu bawa mana? Do cing remehkan tu.
0: Dijamunya atau di
1: yang ngalih madu kelo kelo totonan ajak peng di memadu apa dan aja nyawaning eh wah ni
2: kerja ngalih
1: ni boleh wentan wentan cuma langka di ngerarake ni ke ampunan ngan alat
2: menalat apa
1: sih jadi artinya jaga harus dengan tangan telanjang di gincerin ke ni ke harus berisiko wentan paling wentan betak nang tebal muone kita ni ke memang harus begitu wentan. Kentan nani uning ayang di tiang langka-langka itu. Durut nani bawa channel.
3: Pro 4 Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.
2: Nah, panggil itu sebo, yang sebo nyak kene cai ingat tengah nani bidan, jani lestari yang jani.
1: Nah,
2: sing itu ya. Nak mulut tu dan nyali, lah nani anda pelih benin, yang dadi bon sing itu dah.
1: Betul.
2: Alat-alat pinako ane madan generasi penerus.
1: Inge.
2: Ya tadi bengkelah dini di metaum. Panjak saja, je saja jag langeng, turmani ngajak, jagat gelah. Yang dibawas gelah ada dingang.
1: Terus.

0: Man.
1: Di supane amun tuh pragat. Ini satu yang beli ngajak cang diajang janilan matur. Aduh, lantas runtuh menekadi pawocanan ide. Wagung beli tuh agung cang. Ingih, titiang sampun si ayah

0: buat rewani dene te jani tut. Duit wah uli leluhur ide lelangit anido ane mulo saja-saja
1: mulo. Kau terima
0: jangan ketampi.
1: Kedua yang kantos jani sih ngeco.
0: Ah, ni cara beli jak cai lantasan kan ne bonampi apu pegelah raramu ne bidan kita gitu, anten.

dia galek sih gue, sek-sek gorek, toh. Sing man, ane lakar ngeluikan kapining metau pura nih, dude.

Jo bakal bani nagenyain nyandingin maro di orti cagat matau mege jagat detio cek subuh merasa munur keco nyen kolok tah melahang cagat matau meniring beli ngajak cang dini.

0: Cingken, cingken, cingken tuh beli bawa sido.
1: Mawinan panjak-panjak ke. Mekejang nyungsung bakti ering linggih ide sang Prabu.

0: Dan sugih dano tut.
1: Nemadan sugih dano tut.
0: Sugih liu menerwe arto berano dano bares.
1: Bares. Apa kerana bares awang beli?
0: Man?
1: Merasa nak mulo swecan widi yang sing bener banyalanan daging kemertahan gumi. Lacur bakal ngubur aku yang dana ringgi hidup leh. Aduh sing aduh rasang. Oh, masih teken panyake gitu.

0: Apa buin beli? Jani banyak rawas masyarakat yang subuh. Nangun madan melah nabda pengbudaya. Jak apa je tunas? Jak apa je arsa ken masyarakat ido? De wagung bakal sing mundur. Jak setato mau pice, mau dano. Do. Ada kegiatan jani, aktivitas seni, olahraga, sangat apa jak selalu difasilitasi oleh ido sang prabu.
1: Abesit, pelan utawi irigasi.
0: Nah.
1: Nomor 2 jalan jembatan.
0: Tuh sekalian itu.
1: Nomor 3 ada
0: lampu penerang api dan sing itu.
1: Tempat apa dana sembahyang atau tempat suci
0: gitu
1: ya. Tempat ibadah.
0: Dan ibadah diutamakan.
1: Sebab

0: Iyan subo lantas medadak ngupohayu medadak rahayu kengkien cara suarga kuna jagat metau me. Iyan subo melah ora jagat dom nyen melah beli nyen kesambatan.
1: Masih ragu.
0: Ragu nih. Tuh.

0: liang itu saja tu. Sing jek setato ngenembungan liang di anggo saya itu ledang. Dasar itu mau pico masih banyak seneng tu.
1: Ien subo arto beranone.
0: Nah
1: ke pedana.
0: Kok liang kita malu
1: ke punia liang. Tu. Awina ngada ni bawas dana punia. Sinah bolakar langgang bisa ngeliunang.
0: Cara memulai ni. Ya subuh aku demen abu orang sarin-sarin ya bunga ngejang nang satu bibit masa sih ada nang metik nang dasa
1: bo pasti
0: ya pasti ke kesatuan beli nak dijauh bakal ngalih bin dini subuh aku moyasa kukumi nyanang moyasa kerti tu
2: Haji
0: ya
2: yang subuh saja persatuan kesatuan tunggal dini di metahum kengkian mirip ada pekrimik banyak jani cahaya dakwa nenggelah
1: amangkinan dan wenten pekrimikan banyak kesane nenten satinut ring palungu cokori dewa.
2: Ien banyak gelahan ecian konen man bantuan. Cai suk sirah ngelahan jani ke pelosok-pelosok. Kemo ke desa utawi ke apa ada anak pekebunungan.
1: Inge.
2: Bang mekejang banyak gelah merata.
0: Sami
2: ane sing man bantuan patut cinage ken gelah.
1: Inge.
2: Sing dadi cilakarang ane madan marbok cinglah keluarga-keluarga aci dan bang cisir nah. Tadi gitu bang mekejang banyak gelah
0: nah, sami boleh
2: man bantuan yang demen yang ngubuh sampi godel lah kan bang gelah
0: yang demen makandang-kandang celeng bibit kucit
2: kan bang gelah gitu nyanyi
0: yang demen beli kepemangkuan sarwo pakaian putih kan
1: gentau
2: bener
0: pak atau itu baru gentau besek udah beli ngoleh matur ini
1: gentau mau inang ane papat cara rausang beli tuh abasik ada pekan tol ketitenin atau
0: mana?
1: Bok kita kereta gutawi jembatan jalan
0: jalan
1: peratuk struktur.
0: Ya jalan saya ada kayak kena melewati kena itu.
1: Oh, bok kita lantasan irigasi utawi ada badan pelan peluang bana
0: pengairan
1: pengairannya di bidang persawakan. Sampun. Nah niki laris pura inggian pariangan ring sijeruning pacang angin genan nuna sijering itu sangat widi sampun
2: subuh makejang
0: tuh
2: nato subuh tugasan ya subuh luwung yang tadi bangkelah pangajak turmaning pang saja jenar jagat metaung pura nih
0: ini sosial pemargin duit ternyanang bawos malah sampun seimbang transparan sampun ten wenten kadi timang, kadi dacin, dan berat sebelah. Sami adil untuk Ratu Memarga.

0: Di sejeroning aste berate ni peberatan parut iwa ni aneh kutus.
1: Benar.
0: Abisik dan ni aneh kebawas kewira berate.

Oke, wala di sejuru ini ngulatin ini madan arte barana ini sing dari korupsi yang asal sumber pilih perjalanan KPK kerteke.

0: Jon.
1: Pemekas banyak keke rakyat te pengajap irago yang bekerja pang paruas para sarponayo lano carotis buko yeh yang ngak rasaya.
2: Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

yang ulah-ulah lantas ragamu kena apa pun ngelaksana kena ane nonden karuan bener ane tuaro tuaro tuh.

0: manusia.
1: Raksasa tu ke? Raksasa gundul tu sekelah.
2: Sejak itu, jago raksasa.
0: Dolah-olah raksasa gundul yang sengkak ikan pertiwi betul saya tak rasa.
1: Yang kita pemimpinnya yang ulah kali kesugihan ulian nanti sing benar. Itu ke bawah pemimpin raksasa.
0: Apa membina ini? Jak taro raksasa tu. Nggak, ini ada serbu, ini ada jual. Jak satu menguntungkan diri sendiri, tidak memikirkan kesengsaraan rakyat.
1: Kalau raksasa ini sing tayang jelepin maling di rumah.
0: Apa kerana itu?
1: Nengeng, ya badannya terus masih pulas-pulas.
0: Bisa bilang nengeng, gigi-gigi, besu lo. Ini, makin pun api makin ini, tiang ya.
2: Ya wala yang gelah, yang tadi ben gelah, pang sida jagat gelah saja, aneh madan ajeg. Tur maning banyak gelah, pang mekejang tentram.
1: Ini, makin.
2: Dan aneh gelah.
1: Pun api pidap-dap, lalu ngecokor dia.
0: Ayun. Kayu
2: paling jani pang tabang cai. Udah sang sakyang ibu gelah di dapuro. Nejani gelah kan ikan kan ibu gelah mirip kal jatuh karmang gelah kapin ibu gelah.
0: Luong, apa nun mirip pasti ke mejantan iki.
2: Nejani gelah sang jangan itu ngapa biar nyak jatuh karmang nyen gelah gelah jat nerimo dan gelah nak jat liang dan nyali gelah. Gelah kesukur liang dan ini metaum.
1: Oke.
2: Benar.
0: Jadi kepanjat tung sampun nyandang dan nyandang bawon.
1: Artinya sing perlu bukan ngalih liang ulian ngelak pasangan.
2: Yang gelah bagi ni pun gelah. Yang subuh ni jani gelah bakti ken lingeh hidup anak linser ken ibu suari. Ni jani gelah nak subuh liang.
0: Nyak nganten.
2: Nyak nganten ni yang gelah bang. Yang gelah nerimo. Mapan liang gelah subuh meduduk-duduk ini di metaum. Gelah ni sing banin gelah. Kapan kelingsiran ibu gelah sing panin gelah.
1: Ibu mulai beliang nih.
0: Jadi kan,
1: tu dah jadi madi liang ada nih.
2: Cicak kamu ada nak buat cai? Pada wajah apa mahu nak liang gelah sugih ini banyak sing ada bani.
1: Nih.
2: Apa ane alih banyak subuh ijian gelah. Subuh cialan bakti ini subuh tunggal ini.
1: Men?
2: Nih jani ada utus sing ibu gelah. Nahan jani pangsing kasih.
1: Oh mereka aja.
2: Oh jani.
1: Oh
2: nih. Apa aja gelah ijian kan ibu gelah gelah sing bani kena lingsir.
1: Jek tampi.
0: Ampun ya yang ada tunas picau ni mau tamu tunas
1: ini
0: nak lingsir kenten nak.
1: Yang yang kali asa pun ika mana tan kasep rangkili dengan dia biang hiring.
0: Mantan ke suen ku bergalah pun ikut. Dulu.

Alo, mapan subuh demen nih nomor satu tuh. Dini subuh pada rai nang udiang manang hidungan sangat saja ana irago subuh di perantan nang besuun masih bembersih bersih subuh mapan tugas pokok atau dari wanjero dari penyeruan menyep nanda sang medal itu dua bumbiang makayu nang apa sakit merayu nah anak pekengkean mapan galah nak merayu nang subuh mengkiri itu jelas subuh ada megenap tuh ngeranang demen nanti maderai hijau ngalih demen yang saya ngira kau pedidi ngaya nang kau demen.

0: Adelaide e Adelaide.
1: Niente per il lunedì. No, no. Io saggio, per me giangine, che non è niente.
0: Saggio sa. Menanjo beli mai tangkir dosan bling ngitung ragan bling ngitung lego gendeng untung ngitung lacur hidup hitungan apaan ya rago ngalih pangtuge pangalih seger raja radiana lacur ingat gitu
1: aduh ingat kena melajar dari nak lacur kena ingat jani aduh nanya melajar gitu
0: indian malu yang sih jumun
1: cara ingat tok gitu
0: ingat bekal nacur
1: untung
0: nak ragu melajar hidup lacur di lacur ragu sebuah biasa kena sing kena bahagia upaya sing bahagia tetap bahagia
1: sedok
0: sing sedok masih bahagia nanti lu yang sedok sing orang itu
1: mana orang kena sing kena raden kena
0: yang beli beli jadi itu yang beras nanti jadi sedok ya benang Tunggu ada hidup bahagia, pangsa ada mekesiap.
1: Oke dong.
0: Arah tuh.
2: Damiu satu.
1: Aduh, liu saja.
2: Muka satu nas negun.
1: Aduh, ada beratu luang, luang, luang.
2: Yen yo neko sodang pasti keyo pesu api.
1: Panas kasar muka sod, panas pesu api.
2: Aduh.
1: Aduh,
2: kayaknya. Aduh.
1: Aduh, pun.
2: Yen sing ada yo sing payu nyakan.
0: Saya dengan dia, Bli.
1: Ale payu negen. Mungkin payu nyakan. Kadung ada yo sing
0: negen. Isi ria dek, kan?
2: Negen.
0: Mula bagus itu.
2: Oke, itu saja, Pak Pule. Pak Pule, kayak sair lagu yang malah aduh, tamu satu, muka satu,
1: sebunggul. Kayaknya kisi-kisi, itu aja ada dua. Kayaknya nak sumpah siap, ini sumpah siap. Nu ya hangat, tak ya hangat, sumpah siap. Nah, udah kisi-kisi.
2: Nah, aduh, bisa siap. Bang, bisa siap, bang, bisa siap.
0: Apa?
2: Bang, bisa siap. Jani, ketampak kamu siap, kodoh.
0: Sing itu, sing.
1: Penyangro, penyangro tamu.
2: Kadang, aduh, bisa siap, nyedon ya, aneh.
1: Tadi?
2: Ani apa dan no dilun nah.
1: Maksudnya?
2: Mati ketelun. Kan biasa besiapnya tiren, mati kemarin. Ani-ani dilun tuh.
1: Ini besiap dada, gen. Yang sing dada kanggo sing.
2: Aduh, mula hobi dah.
0: Apa dong?
2: Dada paha, ada yang ada.
1: Sing, yang disiapa dada, anu nomor satu tuh. Pangotot, beli kenceng.
2: Wah, yang semua kita bubuin bupati. Maksudnya?
0: Apa?
2: Buka paha tinggi-tinggi.
1: Wih.
2: Ya kencang bot.
1: Ketok benar. Artinya ditu ketok.
0: Nelo. Ketok sing kiko sang bong lah masat kita penganggo gitu ya. Jangan tri aja bayar saya jadi itu mesti
1: nu
0: mas kayak badu mesti talin kene cer kami PKP itu.
1: Net utama net ko nyana nganggo mana beli ya di sing ngebo masker tadi aja masker. Mencelap tuh.
0: Apa kalau sing ngebo masker?
1: Hah?
0: Bungut tebal sane.

0: nak protokol kesehatan harus tuh.
1: Ya, harus tuh.
2: Capung barong pakaian dulu. Pakaian mau raya.
1: Ye do, bona.
0: Nak ya, penampilan kayak.
1: Penampilan di saat raya nak jak selalu wah luar biasa.
2: Kewa ngale wa ye do kena sing kan ada sebab jak sekar yo. Apa kena do?
0: Ye nak jak. Ya kewa ben ini ada nak kewa ra.
2: Stamina dengan nang bal bangun semangat. Po subuh ngidang-ngidang bidang video senak. Hit tu. Kalau senyak negang-negang nu tidak menurut tu buat siang ni menjamu terus itu buat tengah ini dia menjahitan.
0: Oh, hello. Kan beli tegar
1: nak kamu. Ani agon beli kena.
2: Apa?
1: Kan menjahitan ngai canang baru kan.
2: Baru.
1: Tahu-tahu ani aturangan bu bijak memantro canangnya wongan. Jauh. Pasti jemaah di kulkas ni lah
0: itu. Dijauh nak beli.
2: Rai-rai keke cara
0: nak. Aku enggak anu atau bantan aja ajaan berapa
2: tanda. Rai. Makelo jadi wang jero di ni ngiring dugung biang tu. Kengker. Aku siap banyak seger.
0: Artin makelo di ni aku ningkat gaji kengker. Ada
2: kau makelo di ni. Oh ni bu. Bu. Kecoh pun.
1: Wah beli jani meningkat. Bu pensiun. Meningkat.
0: Meningkat.
1: Bedik bakat.
3: Gaji lah kengker sih di ni aja penyeruan. Nah tu lah. Kan di semut kan cokor gelangan tuh asing dewa ratu penyeruan masih gitu. Menggengkian ini sebuah man-man matur kan ibu gelang.
2: Ampura malah ditemu gonyang bahwa ada pucung sana ngebeli dan wani pun penyanggara ratu dewa ratu dikit.
3: Nih tuh sebuah ingat sebuah cahaya kan tugas ini kan ngatur ibu gelang. Men ibu gelang dijual nih Madarai.
2: Dan kudu-kudu tiang nangkel dua gong biang lah. Dan boleh tiang mekesal kudang sase sampun tiang dan boleh kecunduk sarawang jero derwe.
0: Nah.
2: Kudu-kudu sampun nangkeleng dua kong biang. Nak tenuni ngaduk dua dikit nak boleh sedih.
3: Jepang mana ngajak penyeruan mula-mula parek sajan ni maka dadwo.
2: Yang penyeruan api timpal.
3: Parekan. Baja benar gitu. Kewala tugas saya ni Madarai. Nang aturan ibu ngelah malu. Dijau ibu ngelah melingi. Ada aja repot. Subuh man wedang mara dipuri. Jani jadu repot Madarai biar ibu ngelah aturan.
2: Wedang dikit nak mati.
0: Kori dewo.
2: Itu berciri-ciri
0: medal. Tahu, medal. Idayana.

0: Waduh, dewa, aduh, aduh.
1: Ada sih ngadok itu, ada ngadok.
2: Ada sih ngadok. Sanggup kalau belinya.
1: Tuh biasa.
3: Marah tuh apa, tuh sing cek luang nyelengong para kane aja ke daduo marah gelah aduh dewa ratu agung sampai ngenger agaknya sampai ngenger
1: jen ajen kapah di tiang tangkil cek bak tepuk
3: ulian ulian kapah kapah apa para kane tangkil bebak nawang
1: kari
0: kari Mang doring ajeng jadi tiang aduh sembah sapu napi kue teni.
2: Mas Pak.
0: Oh benar.
3: Nih mulu parakan nenek neng mulu paling bangi. Bangi ada nenek kita mandi rayu.
2: Tiang dengan nuban ngilang stres
3: nih. Ibu suari.

0: bagong biyake tenat tunak ya lek putran palung tu baratu. Aduh kedewuran tu aku. Bobo li pemisi.
1: Bobo.
2: Jepang man ben jeung uyah ibun gelang mun
0: desene.
3: Nak
0: mulo
3: parekane.
0: Nak mau pindah.
1: Nak gede abro pasti kita yen jenik jare sak rai.
3: Apa kruyok pindah ke?
1: Enak belum penganutin gitu.
3: Nak pengaban ada nih. Main swastiastu mualin nih.
2: Bodoh. Nak itu ibu gelas sayang nak kata gelas.
3: Aduh, kayak parakan aja kado.
0: Ya.
3: Madirai.
4: Ya.
3: Dewa ratu bagi kena gelas.
0: Dan wenten mulai sangsara sepat boyo sama.
3: Jak saya ngade. Kenyal pengaleng-aleng.
0: Ngebit tentang wenten.
3: Jagnya selamat di Dewa Tekoni.
0: Oh kenten. Bagi aja mau pundo aja suka ni kau.
4: Selamat aja, selamat aja.
1: Nih bodoh wong badan selamat. Tepuk di berita di TVM cakep selamat di cak.
3: Man,
1: kasi benges, benges.
3: Ijena, ina, islamat di cak. Ada tu.
0: Rungu masih dah yang dia. Ijena, i berarti sem.
3: Momen saja nih selamat nih rahayu.
0: Nah, kenten rahayu sepengarawan tangkil di anak biasa penikah.
2: Nge, di tiang rauh pun iki itu nonton purun ring angan ibu. Di tiang ten lenyok ring janyi pun iki diwaneng ibu ngutus di tiang. Peng kuda-kuda ibu ngutus di tiang. Mangno di tiang tangkil mariki kada.
3: Nah.
2: Memangnya capun api kayo nibu ne. Aduh. Nge, di nasan di tiang.
4: Ada suawu pangkuda, kadena pangkuda-kuda suawu sempat.
0: Maru malin.
2: Pem Maderai masus yang nawayan gelah di tu kengken. Nak kewang isi gumi kata Maderaya lo. Apa buen jani panya ama kejang kuangan. Ada nunas kene, ada nunas keto.
1: Sabi daneng ido sibuk, okay. Para kane masih sibuk. Ni ketut bejak milah ngajain sekel. Beli kita masih. Aduh deh. Jaka wai bejak atap. Lu bulanin, ngotonin, mantagin. Begitu landasan belas kucit kejang. Nulungin belas kucit sih jok.
3: Oh, parah kok tak. Kau
0: beli.
3: Bisa melasang kucat kok kejo
0: gelap. Yang orang beli buru orang bu.
1: Cai.
0: Terus bulan.
3: Wei.
0: Kau bulas cuma.
3: Nah nengil malu parakannya nak. Jani gelah jani mau anu dekini jeni. Apa mawin neng busan nak abu kau gelah.
0: Wanti.
3: Terus no. Ada nem mau buat lah karao sang ibu dekini.
2: Sampun pun ikas sampun itu nasen. Ini napi pun ikibu.
3: Nih. Nah, ada nih jodoh caro ada nih dewa dini i dewi sang langit kal pertemuan ibu aja buka i dewa kalah tak peng ibu banyak mau besek kan bumi nih di tu di metaum ajak ke bumi nih dini di do banyak bersatu
4: dewa boleh jodoh
2: udah dosnya di tiang pacang jatuh karmang.
3: Nah.
2: Sekarang ngokan ibu Neriki
3: saja.
0: Sekarang anak siro para tahu sango
1: langit.
3: Sango langit.
2: Ya di sango langit.
0: Selangit siau ngapun jengkek.
2: Ini di tiang.
0: Apun gentan?
2: Apun gentan pun api malah.
3: Menjani apa? Menbien. Papa ni dewa subuh lando seng. Idewa seng ada ngeyeneng ditu. Idewa sang nato ratu adane. Jani pangado masih nangane pinako pendamping idewa. Nak kal ngitung ngguming siang gumi sing to pemekas.
0: Kadi wadah mage rerang daging boyo sapunika.
3: Nah.
0: Ken ku ati patut.
4: Beli wong lah pendamping.
0: Benjep kan. Itu kajo angin warang. Salam ndek sing engke.
3: Jani supanya nang.
4: Bikin sapu nikah, sampun uni, cokori dewa, sampun nyandang, sampun tapi wasta ane dua, sampun dewasa.
0: Begalah.

Kalau istri

0: ada banyak nak mula bertimpal. Ada ratu, ada prami. Duh, rabi.
1: Ada rabi, ada istri.
0: Apa tu rabi
2: istri? Rabi ada istri. Ngaco kan ini tadi.
1: Tahu kan yang

0: Siki jagat dado siki, cokori dewo sarang ide yari, kaler dado siki.
1: Li, yang cara suar sinar, kewah jangan li berjalan galang, kena cek ke pemberkat, hijau ngana sebeca.
2: Nai barakan yang tadi,
1: ya.
2: Apa man buwe
1: api berbanyak, mana kan?
2: Apa kebang yang gelap?
1: Metegak, mau bawa di balai dadi, tengah sabun ikau, makin kan di pengenjo.
0: Tapi malah mau kejang ada, Riki mau

0: ciri
1: ya, ibu. Jek tiang jek margi amanten tidak dan burun rendingnya ibu. Tapi malah mencangkep niki. Metahun pura sarang dua pura dan ada sepasan awan tayubi sedang dibawa ibu. Tiang dan burun bagian ibu uning. Tidak demen tidak awan tak meseneng seneng. Meliang liang demen tidak awan tak uning. Mungkin dikit tiang jenak rendu dua pura. Tiang mirang orde. Wenten kocak pergi nong. Sane kasup bisa niki kena mirang tiang. Dijang dot niki mau balik makin riki ibu pun api ibu tadi dijang ingang pergi nampun niki kasup pisan kolok tas sabun kolok duro negara kak dirasa dijang sana sugit ring metahung meliaran kesugihan dijang dan terkenal ada dijang
0: mang makin dulu ada sekolah pergi nong ada sekengkeng niki kayun cokor di dewo
1: jani gelah jenak ini Maderai
0: ngewang
1: tawang Maderai gelah demen gelah mulo demen meliang liang.
0: Oh ngibur niki kendan.
1: Nek jani aduh kok nek dini pergino. Pergino gamuk.
0: Oh.
1: Gamuk.

Astu. Huam Anubadrah Kratawyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami hormati dimanapun sedang berada, semoga umat Sedharma selalu dalam keadaan baik, sehat, bahagia sejahtera bersama sanak keluarga. Berjumpa kembali dengan kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa kami hadir pada kesempatan yang baik ini dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 4 sloka 23 yang berbunyi,

Prawiliati, yang artinya yang bebas, terlepas dari ikatan pikiran, terpusat pada ilmu pengetahuan, melaksanakan kerja demi pengabdian, segala kerjanya akan luluh dengan sendirinya. Umat sedharma yang kami hormati, Awatara Dewa Wisnu, dalam hal ini Sri Krishna, berulang-ulang menekankan dalam kitab suci Bhagavad Gita ini, bagaimana seseorang dapat lepas dari kegelapan duniawi ini, yaitu dengan melakukan suatu atau setiap tindakannya berdasarkan rasa tanpa pamrih. Atau dengan kata lain, semua pekerjaan yang kita lakukan haruslah berbentuk persembahan baginya. Rasa ego kita selalu mengatakan ini punyaku dan itu pekerjaan hasilku, sehingga yang tercipta selalu adalah suatu keterikatan duniawi, di mana kita sendiri terikat dengan keakuan ciptaan kita sendiri. Padahal semua ini bukan milik kita, karena dari mana kita datang dan kemana kita akan pergi, sebenarnya tidak ada manusia yang mengetahui secara pasti. Yang hadir hanyalah ilusi, dan tanpa kehendaknya tak ada yang mungkin bisa terjadi. Jadi sebaiknya secara sadar bekerjalah selalu secara aktif, tetapi jadikanlah pekerjaan itu sebagai suatu yajna atau persembahan atau korban suci baginya. Kerja merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap insan Hindu. Siapapun tidak bisa lepas dari kerja, karena kerja tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mental. Kalau ada di antara kita tidak mau bekerja, ia sesungguhnya telah menelantarkan atau mengiyakan dirinya sendiri. Sebab Tuhan sendiri tidak pernah berhenti bekerja. Beliau selalu dan selalu bekerja demi makrokosmos atau buana agung dan mikrokosmos atau buana alit. Umat sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan pada renungan dharma pada kesempatan yang baik ini. Semoga ada manfaatnya. Dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan dharma pada saat ini kami tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.

Pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2, dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singer Regio Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming di rri.co.id yang dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singer Regio Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Om Swastiastu, Rahayang Semang Sematuan Prosatu RRI Singaraja Ring di Jumantan Megana. Muali Semang Mangkin gak ini nyaringin sematuan Rindungan Pagi Niki nge sing, Ring Singaraja Pagi ini sekali biasa jagi nyaringin sematuan ngantos puput Ring galah desa Semang Walai Jebos. Enge pendengar Prosatu RRI Singaraja sekali biasa nyabran Raina Suma utai hari Senin kenten Niki nge Semang-semang durus dumun Niki menikmati siraman rohani kenten. Hai, sane mangkin renungan pagi tiang nenten peragaan Ring Studio sampun hadir Bapak Dr. Dr. Randus Igedima Dimitri MSI selaku Ketua PHDI Buleleng yang akan membahas tentang Carvaka Darsana menikmati hidup untuk mencapai kebahagiaan. Jadi pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setiap orang tentu ingin hidup bahagia. Namun bagaimana sebenarnya kita memaknai kebahagiaan? Apakah bahagia berarti memiliki banyak harta atau menikmati kesenangan, memenuhi segala keinginan, atau justru menemukan keseimbangan dalam menjalani kehidupan? Jadi dalam perjalanan pemikiran filsafat India terdapat sebuah aliran yang cukup menarik dan memiliki pandangan berbeda tentang kehidupan, yaitu Carvaka Darsana. Jadi ini dikenal dengan pandangan yang menekankan pengalaman langsung dan kehidupan duniawi. Jadi bagi Carvaka, kehidupan yang kita jalani saat ini memiliki nilai penting, sehingga kebahagiaan tidak semestinya hanya dicari dalam sesuatu yang bersifat abstrak atau kehidupan setelah kematian. Lalu apakah pandangan Carvaka tentang menikmati kehidupan berarti kita bebas mengejar kesenangan tanpa batas, atau justru ada pelajaran yang bisa kita renungkan agar kita mampu menghargai kehidupan saat ini, menikmati kebahagiaan secara bijaksana, dan tetap bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Untuk itu, ini akan mengajak pendengar Pro 1 jadi berbincang-bincang di renungan pagi Pro 1 RRI Singaraja dan juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Denpasar bersama Bapak Dr. Dr. Randus Igedima Dimitra MSI selaku Ketua PHDI Buleleng. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Eni, selamat pagi juga warga Hindu dimanapun siaran ini bisa diterima.
0: Inggi, kena Bapak nggih pagi hari ini.
1: Astungkare dikaruniai kesehatan dan habis ini nanti lanjut jogging.
0: Nggih. Hidup sehat. Oh, kenten, hidup sehat banget Pak nggih karena sudah menikmati hidup. Nah, niki salah satu kenten niki, salah satu contoh niki, contoh nyata kenten Pak Madi niki, Pak Gede niki sampun menikmati hidup, sampun pensiun kenten. Mencari kesenangan mungkin. Nggih, Bapak. Jadi pagi niki jadi membahas Carvaka Darsana menikmati hidup untuk mencapai kebahagiaan. Karena seperti yang ini bilang tadi, pasti semua orang pengen hidupnya bahagia, tentram, damai, ten kenten Pak Nge. Jadi nanti sambil Bapaknya memaparkan materi terkait dengan topik, pendengar Pro 1 juga bisa bergabung di 0362 24644 atau di WhatsApp kami di 0811 399 9790, baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja ataupun pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Nge, Pak Gede, durus niki dados dipaparkan menaki di terkait dengan topik pagi hari ini. Durus sang Bapak.
1: Yeah, terima kasih Mbak Eni. Warga Hindu dimanapun siaran RRI ini bisa diterima. Om Swastiastu. Pagi ini saya Igedima Dimitre dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Buleleng bersama warga Hindu bersama nanti mendarmotulukan sebuah ajaran filsafat yaitu Carvaka Darsana, menikmati hidup untuk mencapai kebahagiaan. Nah, untuk mengingatkan kembali warga Hindu, darsana dalam filsafat India itu sebenarnya ada 9 gitu. 6 yang disebut sadarsana, yaitu nyayo darsana, waisesika, samkhya, yoga, gitu, mimamsa, dan vedanta itu sudah kita bahas sebelum membahas Upanishad, itu sudah habis itu 6 filsafat itu. Nah, hari ini akan memulai filsafat yang tidak mengakui otoritas Weda, yaitu Carvaka. Pagi ini pada kesempatan lain akan dibahas juga Buddha Darsana dan Jain Darsana. Nah, mari kita bahas bersama Carwaka Darsana. Carwaka Darsana ini sudah dikembangkan 600 tahun sebelum Masehi, itu oleh Maharesi Brihaspati atau disebut juga sesuai dengan nama filsafatnya yaitu Maharesi Carwaka. Gitu. Seperti sudah disampaikan tadi, Carwaka Darsana ini tidak mengakui atau menolak otoritas Weda. Juga menolak keberadaan Tuhan, menolak keberadaan jiwa yang abadi, menolak keberadaan karma, dan menolak kehidupan setelah kematian. Kenapa itu ditolak? Karena bagi Carwaka Darsana, satu-satunya sumber pengetahuan yang benar itu adalah melalui Pratyaksa Pramana, yaitu yang dapat dipersepsi langsung oleh indera. Segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dipersepsi oleh indera, itu bukanlah pengetahuan yang benar. Nah, itulah alasannya menolak semua tadi. Nah, bagi Hindu, Carwaka menjadi kritik internal gitu. Kritik ke dalam terhadap Hindu itu yang menantang dogma sekaligus juga menjadi pelajaran tentang pentingnya rasionalitas, empirisme, dan keseimbangan antara spiritualitas dan realitas dunia. Jadi bagi penganut Hindu, Weda itu penting, spiritualitas itu penting, tapi jangan melupakan kehidupan di dunia. Jadi jangan bicara pada spiritualitas saja, dunia ini juga penting gitu, dan itulah yang diingatkan oleh Carwaka Darsana. Mari kita bahas satu persatu ajaran utama dari Carwaka Darsana. Yang pertama, sumber pengetahuan yang benar itu bagi Carwaka Darsana adalah Pratyaksa Pramana. Gitu. Nah, filsafat yang sudah kita bahas dulu yaitu Sadarsana yang pertama yaitu Niyaya Darsana itu membahas empat sumber kebenaran. Yang di Bali baru dikenal tiga yaitu Tri Pramana, Pratyaksa Pramana, Anumana Pramana. Ada lagi satu belum biasa dibahas di Bali yaitu Upamana Pramana itu. Dan yang terakhir yaitu adalah Agama Pramana. Jadi sesungguhnya Niyaya Darsana itu membahas empat sumber kebenaran tadi. Tetapi bagi Carwaka Darsana hanya Pratyaksa Pramana lah satu-satunya sumber pengetahuan yang benar. Gitu. Yang tidak bisa dipersepsi oleh indera itu bukanlah kebenaran. Nah itu bagi Carwaka Darsana. Kemudian ajaran utama berikutnya adalah materialisme. Gitu. Bagi Carwaka Darsana, dunia itu terdiri dari empat unsur atau elemen, yaitu Pertiwi, Apah, Teja, dan Bayu. Sedangkan kalau di Hindu yang dikenal dengan Panca Mahabhuta, yaitu ditambah lagi satu yaitu apa itu atau ruang gitu. Nah, kenapa Carwaka Darsana ini tidak memasukkan ruang itu sebagai sumber kebenaran? Karena bagi Carwaka Darsana, ruang itu tidak bisa disaksikan, tidak bisa dipersepsi oleh indera. Jadi hanya tanah atau pertiwi, air, api, dan udara itu bisa dipersepsi oleh indera. Sedangkan ruang tidak bisa dipersepsi. Nah, bagi Carwaka Darsana, kesadaran itu muncul dari empat sumber itu. Yaitu tanah, air, api, dan udara. Dari sana memunculkan apa yang bagi kita Hindu sering disebut sebagai kesadaran. Gitu. Jadi dengan demikian kesadaran itu adalah produk dari materi, bukan produk spiritual. Kalau kita sadar sesuatu bukanlah karena spiritual, tapi karena produk materi itu. Itulah ajaran dari Carvaka Darsana. Kemudian ajaran yang ketiga, ajaran utama yang ketiga adalah penolakan terhadap metafisika. Yaitu yang dimaksud di sini adalah tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada jiwa abadi, tidak percaya kepada karma, dan tidak percaya kepada moksa gitu, atau kehidupan setelah mati. Bagi Carvaka Darsana, tubuh yang mati ini nanti akan hancur, tidak bisa kembali lagi. Jadi tidak percaya juga terhadap reinkarnasi. Nah itu Carvaka Darsana. Kemudian ajaran utama yang keempat itu adalah etika hedonistik. Gitu. Tujuan hidup adalah kenikmatan dan kesejahteraan duniawi. Kekayaan dan kesenangan dianggap sah selama diperoleh secara realistis. Nah itu. Nah dengan demikian, apakah Carvaka ini bermanfaat? Bisa memberi pelajaran atau apa yang bisa dipelajari dari Carvaka Darsana? Itu bagi penganut Hindu, bagi kita-kita yang menganut Hindu. Nah, meskipun dinyatakan seperti tadi, menolak Weda dan metafisika, tetapi sesungguhnya Carvaka Darsana itu bisa memberi pelajaran penting bagi kita penganut Hindu. Yang pertama itu kritik terhadap dogma. Gitu. Jadi Carvaka Darsana mengingatkan bahwa tradisi harus terbuka terhadap rasionalitas, bukan hanya ritual. Gitu. Jadi harus terbuka terhadap rasionalitas. Gitu. Jadi kalau ada ritual-ritual yang bersifat mistik, gitu, yaitu harus dikaji secara rasionalitas. Gitu. Nah itu yang bisa kita pelajari. Pelajaran yang kedua yang bisa dipelajari dari Carvaka Darsana, itu meskipun menolak Weda, itu adalah nilai empirisme. Menekankan pentingnya pengalaman langsung, itu sebagai dasar pengetahuan, melengkapi pendekatan spiritual. Gitu. Oke, kita mencari pengetahuan secara spiritual, itu tetapi juga supaya ada keseimbangan gitu, supaya ada keseimbangan itu mencoba melihatnya secara empiris dengan menggunakan panca indera kita gitu. Nah pelajaran yang ketiga yang bisa dipelajari diambil dari filsafat Carvaka Darsana ini adalah keseimbangan dunia dan spiritual gitu. Jadi Hindu dapat belajar bahwa pencarian moksa tidak boleh mengabaikan kehidupan duniawi. Nah, dalam arti adalah moksa itu perlu kita pahami tidak hanya bisa diperoleh pada saat setelah kematian, yang biasa itu menjadi doa-doa kita yaitu amor ing asintia, tetapi moksa dalam arti pembebasan, membebaskan diri dari keterikatan, itu juga bisa diperoleh pada saat kehidupan di dunia ini. Dan kebahagiaan itu juga bisa diperoleh pada saat kehidupan di dunia ini. Jadi kebahagiaan itu tidak dicari setelah kematian. Gitu. Tapi di dunia ini kehidupan itu bisa dicapai. Hanya saja mencapai itu harus secara realistis. Gitu. Dan pelajaran yang keempat yang bisa dipelajari oleh Hindu dari Carvaka Darsana adalah pluralitas pemikiran. Gitu. Jadi Carvaka menunjukkan beragam atau keberagaman dalam filsafat India. Memperkaya dialog antara ortodok, yaitu astike, enam filsafat itu, dan heterodok, yaitu nastike. Jadi kembali lagi, enam filsafat India yang sudah disebutkan tadi, itu disebut ortodok yang mengakui otoritas Weda. Dan Carvaka Darsana ini nastike, yaitu tidak mengakui otoritas Weda. Tetapi ini bisa menjadi tantangan kritis untuk bisa lebih tajam enam filsafat yang astike itu. Nah, kemudian yang terakhir, catatan penting yang bisa kita ambil dari sini, Carwaka Darsana itu sering dikritik oleh Hindu, Buddha, dan Jain karena dianggap terlalu materialis. Gitu, terlalu materialis itu. Kemudian meski ajarannya tidak bertahan lama, gitu, Carwaka Darsana tetap relevan sebagai pengingat kritis agar spiritualitas tidak jatuh pada dogmatisme. Gitu. Ya, kita di Hindu kan begitu apa meyakini itu, meyakini ritual itu sering menjadi dogma. Harus ini, ritualnya harus begini. Kalau tidak begini, nanti apalagi di Bali kita kan, tetua kita, karena tidak menurunkan itu secara proper, sering dihubungkan, kalau kurang ritualnya ini nanti akan sakit. Gitu. Misalnya habis beriatnya, nanti kalau ketimpa apa, kasarnya ketanjung saja, gitu. Pih, mesti yadnya itu kurang, gitu. Apakah kita memulai lagi yadnya? Misalnya, mohon maaf, habis ngaben, lagi metuun, metakon, dikatakan ini kurang, gitu. Apakah kita perlu ngaben ulang lagi, gitu. Nah, itu kekritisan itu yang perlu kita lakukan. Yang terakhir catatan penting adalah Hindu modern dapat mengambil inspirasi dari Carwaka untuk mengembangkan dialog antara iman dan rasionalitas, gitu. Nah, intinya mencari kekayaan dan menikmati kama itu boleh, tapi tetap didasarkan atas dharma. Dan tetua Hindu kita sudah memberi bekal catur puruso arte, yaitu dharma, arte, kama, moksa. Nah, itulah sebenarnya yang diingatkan oleh Carwaka Darsana. Jadi boleh menikmati kama, itu sesuai dengan ajaran Carwaka Darsana, nikmati hidup ini, tetapi harus didasarkan kepada dharma. Jangan menikmati hidup ini lepas dari dharma. Dan dalam praktek, sebenarnya tetua Hindu kita di Bali sudah mengajarkan, pada saat mempersiapkan ritual, mempersiapkan yadnya, tetua Hindu kita di desa adat, juga mebat, menikmati hasil mebat itu. Jadi tidak semata-mata membuat ritual, tetapi juga menikmati hidup itu. Apa? Mempersiapkan yadnya, mebat, ngelawar, nikmati lawar itu. Tapi yadnya tetap jalan. Nah, itu kearifan yang sudah diwariskan oleh tetua Hindu kita di Bali, dan itu sebenarnya sumbangan yang diberikan oleh Carwaka Darsana. Jadi dalam melakukan spiritualitas, jangan melupakan kehidupan di dunia. Nikmati hidup ini, tetapi tetap berdasarkan dharma. Jadi kekurangan Carwaka Darsana adalah tidak mengakui Weda, dan kelemahan kita yang semata-mata berbicara spiritual, berbicara surga, tetapi tidak berbuat sesuatu di dunia. Itu kekurangan kita. Mari berbuat sesuatu di dunia, nikmati hidup ini, tetapi berdasarkan kepada keyakinan kita. Saya rasa seperti itu sebagai awal dari Berdharma Dulu. Silakan Pak Eni.
0: Baik, terima kasih Pak Gede, sudah banyak banget nih petua yang kita dapat dari obrolan pagi hari ini. Karena sejatinya setiap orang pasti semuanya pengen hidup bahagia, Pak Nge. Seperti tadi Bapak memaparkan mebat kenten. Jadi ketika mebat disajikan lawar, kita konsumsi, tapi yadnya tetap jalan, tetap kenten. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya Eni udah apa namanya, relax banget ini dengar obrolan, dan ternyata itu baru pemaparan di awal dan nanti akan dilanjutkan dengan interaktif bersama pendengar. Silakan ya jika ada yang ingin bertanya terkait dengan topik yang kita bahas pagi hari ini, Sarwa Kadarsana, menikmati hidup untuk mencapai kebahagiaan, karena sejatinya setiap orang pasti ingin hidup bahagia. Baik Pak Gede, ini sudah ada yang bergabung, kita sapa dumun nggih. Penelpon kita yang pertama di 0362244644. Om Swastiastu, selamat pagi. Nah. Iya, Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Mbak G. Ini Endriani.
0: Ini Andriani Pak Ngge, bukan Endriani.
2: Tapi ganti ya, karena nanti 10 bulanan.
0: Oh, mau menggulingan sadahan Niki. Durus Niki, Pak Jirudiang.
2: Ngge, ngge rahayu. Om Swastiastu, Bapak Made Nekre.
1: Om Swastiastu, Pak Jero.
2: Luar biasa.
1: Matur suksemu, ngiring berdarmo tule.
2: Luar biasa paparan Bapak tadi tentang Sarwa Kadarsana, kesehatan supaya kebahagiaan. Nah, memang betul seperti Bapak jelaskan tadi, Sarwa Kadarsana ini boleh dikatakan seimbang. Kita sebagai umat Hindu sudah diberikan oleh Desan yang dewasa idap untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Sekalipun demikian, filsafatnya Sarwa Kadarsana hari tidak Sarwa itu, tetapi kita bisa memilah dan memilih. Disinilah konsep memilah-memilih tentang apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kebahagiaan. Mencapai kebahagiaan tetap berdasarkan dharma atau kebenaran. Oleh karena dharma itu atau kebenaran itu adalah yang paling tinggi konsepnya, karena boleh dikatakan satyam eva jayate, hanya kebenaran yang akan unggul. Sekalipun kita menerima pembelajaran itu dari Sarwa Kadarsana, kita tetap bisa menggunakan wiweke atau penglokike dalam melaksanakan keyakinan kita sebagai umat Hindu. Ini pelajaran kelas tinggi. Kalau orang yang tidak menimbang, memilah, memilih, dia akan hanyut kepada ajaran ini, sehingga dia akan tidak percaya dengan weda, tidak percaya dengan adanya kematian, kemudian punar bawa itu sendiri. Maka dari itu, benar seperti Bapak uraikan tadi adalah ini penyeimbang kita. Makanya disinilah kita harus memilah, memilih, sehingga kita mencapai kebahagiaan. Tetap kita laksanakan ajaran agama Hindu berdasarkan kebenaran yang kita yakini. Nah, itu karena ini pelajaran kelas tinggi. Kalau orang yang katakanlah yang panglokike wiwikenya rendah, ini obat kita luwung bahki nene berung kati ane pelajai ane nei resi sarwata begitu umpamanya. Tapi kita ini adalah pembelajaran yang perlu, seperti Bapak uraikan tadi, ada empat keuntungan atau empat yang bisa perlu diketahui sehingga kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Demikian Bapak, terima kasih banyak nih kita ya.
1: Nggih, matur semua Pak Jero.
2: Pak Hayu, Rahayu, Rahayu. Om cantik. Mbak Eni Andriani.
0: Nggih. Apa sih soalnya? Rahayu, Rahayu. Nggih, sesama ali niki Bapak Tiang Ring Abon Dalam niki Pak Jero Maliarse, sesama dat sampun Presiden Nyaringin Ring Semang Mangkin di Renungan Pagi. Silakan pendengar yang lainnya, kalau ada yang bergabung kita sapa kembali. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Ya.
0: Halo.
2: Pagi.
0: Inggih. Inggih, selamat pagi dengan Bapak Siren iki.
2: Salam Gus Maung. Ya.
0: Pak Gus Maung.
2: Ya.
0: Inggih, durus.
2: Ada Maung, ada Gus Maung.
0: Inggih, durus Pak Gus Maung.
2: Nggih. Swastiastu, Pak Jendela Dede Bro.
1: Om Swastiastu.
2: Ya,
1: Pak Gus Mau, Nang Beyo, ada banyak sekali punya nama ini Pak Gus Mau.
0: Iya, nak berkali-kali, mau 3 bulanan ini.
2: Jadi yang ini Andriani bingung, Pak. Bisa ada ini Natalia, ada Andriani, ya bingung, Pak.
0: Iya, dibingung, amun nang bingung-bingung. Amun ini Batalia agak langsing, kenten amun ini Andriani agak langsung.
2: Oke, itu.
0: Iya.
2: Ya.
0: Nggih, durus Pak Gus.
2: Langsung.
0: Nggih.
2: Ya kita di dunia ini ya kita langsung ya. Ya kita hidup ya ada dua kehidupan kita ini.

0: ഇന്നില്ല ഉദാഹരണ സാറാട്ടാക്കായത് സത്യ വളരെ Mampalah dah ada harapan ni perbau termasuk dengan apa lagi Tuhan tapi berapa jalan kasih begini hidupan di dalam tempat hidup yang bahagia ini dualisme ini jalan dunia ini dibalik pada dunia ini lalu di negara dunia ini maaf apalagi Indonesia sudah diajar begini. Nah, tebak sawi bersama teori-teori dahsyat dari akal airan dia dunia ini, jadi tebak sawi tidak bisa dipisahkan. Tebak sawi jembatan kita jalan di kandang mai ini, jadi pada kita ini sebesar kebahagiaan. Itu saja Pak Jero berada di sebelah dan sedikit nyambung dengan ibu hukum negara-negara adalah lahiran dunia ini terbatuk dari ini para usaha bangsa dan bapak kurang lagi ya om santi santi tapi om rahayu
1: inge rahayu susmo muali Pak Gus Maung nih inge sampun presiden nyarengin sama mangkin inge semeton pro satu RRI Singaraja mulai adiri nih kita yang sangre durus sani arse jagi nyarengin dan dosring 0362224644 atau di WhatsApp kami di 0811 3999790. Silakan pendengar Pro 1 RRI Singaraja atau Pro 1 RRI Denpasar bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami masih ini tunggu. Kalau belum ada Niki tiang baca satu WhatsApp dulu Niki Pak Gedingi. Enggih Niki Om Swastiastu, Mbak Eni dan Bapak Gede Mitre. Jadi siapa
2: Om Swastiastu?
1: Enggih Niki pertanyaannya siapa sajakah penganut Sawakedarsana, apakah penganut aliran ketuhanan? Suk semua, enggih. Suk semua kembali niki untuk siapa niki? Bapak Made Sumerte yang ada di Sesetan Denpasar, kenten niki.
2: Pak Sumerte,
1: enggih. Pak Sumerte Made di Sesetan, enggih. Baik, pendengar Pro 1 sudah 3 penanya ya. Kita sapa pagi hari ini. Mungkin biar gak terlalu banyak Pak Gedingi. Mungkin bisa aduman ditanggapi Niki. Dari yang pertama tadi ada Bapak Jero Maliarse, kemudian ada Pak Gus Maung dan juga ada Pak Madi Sumerte di Sesetan. Durus Pak Gedi.
2: Matur suk semua, terima kasih ini apresiasinya bertiga Pak Jero, Pak Jero Maliarse. Ya, Carwake Darsana sebagaimana kita sudah bahas tadi itu termasuk filsafat yang nastike, tidak mengakui otoritas Weda gitu. Dan tidak juga mengakui keberadaan Tuhan, tidak mengakui keberadaan Atman, tidak mengakui kehidupan setelah kematian, termasuk juga tidak mengakui reinkarnasi. Nah, kenapa demikian? Alasannya sudah jelas sekali bagi pandangan Carwaka Darsana ini, pengetahuan yang benar itu haruslah bisa dipersepsi oleh indria. Nah, yang semua tadi, Tuhan, Atman, karma, kemudian kehidupan setelah kematian, tidak bisa dipersepsi oleh indria. Nah, meskipun demikian, bagi kita penganut Hindu tidak berarti tidak ada sesuatu yang bisa dipelajari. Nah, seperti yang Pak Jero Maliarse sudah paparkan juga tadi, sudah mengapresiasi sumbangan pertama yang bisa diberikan oleh Carwaka Darsana, itu yang intinya itu adalah agar kita sebagai penganut Hindu itu seimbang gitu. Tidak melulu bicara Tuhan, tidak melulu

0: secara moksa kehidupan setelah kematian gitu. Tetapi juga supaya kita mengingat dunia, menyayangi hidup ini, menikmati hidup ini gitu. Tetapi jangan berhenti pada menikmati hidup ini, pemahaman terhadap Carwaka Darsana, nikmati hidup ini, koma, kembali kemudian ke Weda, ke Dharma gitu. Nikmati hidup ini berdasarkan Dharma. Dimulai dari bekerja mencari pendapatan, itu harus didasarkan pada Dharma. Setelah mendapatkan pendapatan, gunakan untuk kama, nikmati sebagian, kemudian pakai menjalankan Dharma, dan juga pakai mengembangkan arta itu sendiri. Itulah jalan menuju moksa. Nah, itu yang diwariskan oleh tetua Hindu kita berupa catur purusa arta, yaitu Dharma, arta, kama, moksa gitu. Nah, ini berarti apa? Mencari arta silakan, itu didukung oleh Carwaka Darsana. Menikmati kama silakan, itu juga ajaran Carwaka Darsana. Kemudian jangan berhenti di sana memahami Carwaka Darsana. Kembali kepada Weda. Menikmati kama, mencari arta didasarkan atas Dharma. Itulah jalan menuju moksa. Di sana letak keseimbangannya, sehingga kita penganut Hindu tidak melulu bicara Tuhan, tidak melulu bicara moksa, tapi ingat hidup di dunia ini. Saya rasa itu matur suksumo Pak Jero Maliarsa. Pak Jero telah menangkap dan memahami dengan sangat benar. Nah, betul ini tingkat tinggi, karena ini kan yang namanya filsafat kan biasa dipandang tingkat tinggi filsafat itu gitu. Ya, matur suksumo Pak Jero Maliarsa. Kemudian Nang Beod, ya memang ini filsafat yang materialistis gitu. Tetapi bagi kita Hindu, jangan berhenti memahami materialisme itu yang hedonis gitu. Menikmati kehidupan di dunia, jangan melupakan Tuhan, jangan melupakan Dharma. Nah, itu warning, peringatan bagi siapa saja yang mempelajari Carwaka Darsana. Kalau mempelajari Carwaka Darsana melupakan Dharma, melupakan Tuhan, maka kita akan terprovokasi menjadi ateis gitu. Sebagai penganut agama kan tidak cocok ateis gitu. Nah, itu saja bagi yang membaca, mempelajari Carwaka Darsana. Kalau Carwaka Darsana itu tidak mengakui Tuhan, kita penganut agama tetap mengakui Tuhan. Petik apa yang bermanfaat dari Carwaka Darsana bagi kita, bagi Hindu, bagi kehidupan di dunia ini. Tapi buang yang tidak bermanfaat. Gitu. Nah, kemudian Niki dari Semeton, dari Denpasar, Pak Made Sumerte dari Sesetan, Niki lewat WA. Siapa saja penganut dari Carwaka Darsana? Apakah juga ini penganut ketuhanan, ajaran ketuhanan? Nah, penganut atau pengembang dari Carwaka Darsana ini adalah Maharesi Brihaspati, dan juga disebut sebagai Maharesi Carwaka. Itu sudah dikembangkan 600 tahun sebelum Masehi. Nah, kemudian apakah ajaran ini penganut aliran ketuhanan? Tidak. Ajaran ini sebagaimana secara tegas disampaikan, itu adalah ajaran yang nastike, tidak mengakui otoritas Weda dan tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Atman, tidak percaya kepada kehidupan setelah kematian, tidak percaya kepada moksa. Nah, yang dipercaya oleh ajaran ini adalah kebahagiaan hidup di dunia. Nah, itu yang dipercaya, itu yang dikejar. Nah, bagi kita Hindu, kejar kebahagiaan di dunia ini, tetapi itu dilandasi oleh Weda, oleh Dharma. Nah, itu kita tambahkan sebagai penganut Hindu. Kita mesti menambahkan Carwaka Darsana ini tidak berhenti pada mengejar, menikmati kehidupan di dunia, tetapi dilanjutkan dengan tetap meyakini kebenaran Weda, tetap meyakini keberadaan Tuhan. Itulah menjadi keseimbangan. Itulah menjadi dialog antara keyakinan ketuhanan dan rasionalitas. Saya rasa seperti itu. Terima kasih Pak Made Sumerto di Sesetan.
1: Baik, pendengar Pro 1, jadi itu tadi sudah ditanggapi ya oleh Pak Gedi terkait dengan Pak Jero Maliarse sharingnya nih, kemudian Pak Gus Maong, dan tadi ada lagi satu Bapak Asirwau Niki Made Sumerte sarang mentoring Sesetan Enggi Sesema. Kariwetan gala niki Pak Gedi tiang sareng malah hadiri niki nggih. Menten sani nyaringin Om Sosiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Om Swastiastu.
1: Nggih, durus niki Pak Suwardana bagus.
2: Nggih, kita berfilsafat tentang
1: Bapak.
2: Sempat dulu ada jadikan filo. Ya, artinya cinta. Nah, sekarang kita kan mengawali dari belajar spiritual itu, kita harus berpikir menemukan rasa cinta. Cinta kepada apa? Kepada perbedaan. Karena dari persepsi itu harus menjadi perspektif. Atau bina menjadi iku. Bina iku menjadi tunggal iku. Nah, sampai dengan tanhana darumarul. Nah, di dalam semua ajaran itu memang pada awalnya ada berbeda. Karena bahasanya kadang berbeda, ceritanya berbeda. Tapi bagaimana kita sekarang bisa menyamakan itu ya? Karena di setiap cerita itu ada proses. Ada proses untuk pencapaian tujuan itu. Nah, terus saja catur purusarte, catur warga itu sama saja itu. Nah, sekarang bagaimana setiap ajaran itu semua ajaran itu ada satu ajaran yang mewakili. Nah, mewakili ajaran itu untuk mencapai tujuan. Nah, terbaca kita ambil catur purusarte. Di sini kan dharma yang paling berperan. Dharma. Tapi kalau tanpa ada dharma, maka moksa kama adanya menjadi trimala. Nah, dharma ini sebagai pemeran utama. Pada awalnya kalau belum aktif dharma ini, belum dipahami, maka keinginan kita itu hanya ingin dipuaskan dan akhirnya memasuki alam kematian, memasuki alam perbedaan. Nah, disinilah peran dharma menolong sekarang kita dari kematian akibat perbedaan yang kita munculkan selama ini. Karena apa? Karena perbedaan ini membuat kita menjadi menderita, menjadi sengsara, menjadi bingung, menjadi bodoh. Nah, perbedaan inilah kita sekarang pahami itu. Sehingga dari tidak bahagia akan menjadi bahagia. Nah, ini yang perlu dilatih, Pak. Nah, tanpa latihan kita tidak akan bisa mencapai kebahagiaan itu. Nah, setelah kita mengerti cara membuat rasa tidak bahagia itu menjadi bahagia, nah, disinilah baru kita memiliki kejernihan pikiran. Nah, kalau sudah jernih pikiran kita, maka dharma ini akan berperan sekali, sehingga moksa, moho kesayu, pikiran yang bingung itu menjadi hilang. Sehingga rajah, tamah, atau kama, arta yang sering kita membuat melekat pada arta kama itu, akhirnya kita mampu memahami, membebaskan dari perbedaan kama, arta itu sendiri. Sehingga kita mencapai tanhana dharma, bebas dari perbedaan, mencapai kelepasan. sehingga kita mencapai kebahagiaan sejati. Coba deh, kurang lebih mohon terima kasih Om Santi, Santi, Santi.
0: Eh, Om Santi, Santi, terima kasih Pak Suwardana.
1: Baik, Pak Suwardana, terima kasih banyak sudah bergabung pagi hari ini. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Gedingi karena mengingat keterbatasan waktu Kenton.
0: Terima kasih Pak Suwardana. Itu tadi Pak Suwardana menekankan pada perbedaan. Ya memang antara kita kan berbicara filsafat ini. Antara Saddarsana yang mengakui otoritas Weda dan Charwaka Darsana yang tidak mengakui otoritas Weda atau Nastika, itu memang dua hal yang berbeda. Nah, bagaimana sikap kita sebagai penganut Hindu yang bersumber pada ajaran Weda terhadap ajaran Charwaka Darsana yang tidak mengakui otoritas Weda. Nah, sikap kita adalah mempertemukan itu, ambil sisi positif dari Charwaka Darsana. Gitu. Charwaka Darsana ini sesungguhnya bisa menjadi kritik terhadap apa bagian-bagian dari Saddarsana. Nah, kritik ini bisa mempertajam Saddarsana yang mengakui otoritas Weda itu. Jadi kalau ada dua hal yang bertentangan, maka kita mencari resultannya. Maka resultannya itu akan keluar sebagai konsep atau ajaran yang lebih baik dari keduanya. Dan itulah sebenarnya yang sudah dilakukan oleh kebijakan lokal atau lokal genius umat Hindu di Bali. Nah, umat Hindu di Bali tidak semata-mata melaksanakan susastra Hindu secara membabi buta. Nah, misalnya kalau ada susastra Hindu mengatakan jangan memati-mati, gitu. Tapi umat Hindu di Bali, tetua kita mengambil sisi positifnya, boleh memati-mati asal dipakai untuk yadnya. Nah, misalnya boleh memotong hewan, ayam, itik, babi itu untuk yadnya. Tapi Hindu yang garis keras akan menyatakan itu tidak benar. Karena Hindu mengajarkan tidak memati-mati atau ahimsa. Tetapi tetua kita di Bali, kalau Wenten Karyo akan ngodalin nampah babi, nampah ayam, nampah itik. Dan sebagian dari yang akan dipersembahkan itu sudah dinikmati oleh yang bekerja. Nah, menikmati hidup seperti itu sebenarnya ajaran dari Charwaka Darsana. Menikmati hidup gitu. Tapi Charwaka Darsana tidak mengajarkan untuk sembahyang gitu. Jadi sembahyangnya kita dasarkan kepada Weda, menikmati hidupnya kita dasarkan pada Charwaka Darsana gitu. Jadi mempersiapkan yadnya tetapi juga menikmati apa yang kita persembahkan itu. Nah, seperti kita bicarakan tadi, yang mempersiapkan yadnya sejak tetua kita di Bali mebat ngelawar masih, kemudian menikmati bersama-sama seluruh warga desa menikmati itu apa yang dipersiapkan itu, tetapi dipersembahkan lebih dulu gitu. Nah, saya rasa itu mempertemukan perbedaan itu, mengambil sisi positifnya dan tidak mengambil sisi negatifnya. Di sanalah terjadi dialog antara spiritualitas dan materialisme. Saya rasa seperti itu, matur suksum.
1: Baik, terima kasih. Itu tadi tanggapan dari Pak Gede ya untuk Pak Suwardana, penelpon kita terakhir renungan pagi hari ini. Baik, terima kasih pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan RRI Denpasar, mohon maaf yang belum bisa kita sapa pagi hari ini terkait dengan topik Charwaka Darsana, menikmati hidup untuk mencapai kebahagiaan. Mungkin sebagai closing statement Bapak, Pak Gede, ada yang ingin disampaikan untuk pendengar, silakan.
0: Ya, terima kasih Mbak Andi. Warga Hindu, kalau kita mempelajari filsafat tadi, darsana itu pada awalnya kita sudah diberitahu ada sadarsana yang astike yang mengakui otoritas weda, dan ada tiga darsana lagi yaitu Charwaka Darsana, Buddha Darsana, dan Jaina Darsana. Ini dinyatakan tidak mengakui otoritas weda. Nah, meskipun demikian, kita bagi umat Hindu bukan sepenuhnya menolak ajaran dari Nastika itu. Ada hal-hal yang penting yang bisa kita ambil. Kalau dia atau mereka yang Nastika itu menolak weda, silakan. Tetapi ajaran mereka yang baiknya, yang berguna bagi Hindu itu bisa kita ambil. Contohnya seperti tadi itu. Oke, kita berbicara Tuhan. Oke, kita berbicara moksa. Tetapi jangan lupa hidup dengan baik di dunia. Nikmati hidup ini berdasarkan Dharma. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Pak Gede. Pagi hari ini sudah banyak banget siraman rohani yang kita dapatkan dari obrolan tadi terkait dengan Charwaka Darsana, menikmati hidup untuk mencapai kebahagiaan. Karena sejatinya kita hidup di dunia ini pasti semua pengen bahagia, Kenten. Rasanya tidak ada satupun orang di dunia ini pengen hidupnya sengsara atau menderita, kan Kenten Pak Nge. Sekarang kembali lagi ke diri masing-masing. Mampukah kita menciptakan hidup yang bahagia, sejahtera, damai juga, Kenten Niki. Oke, ini ada Pak Narte, bacakan saja salam ke Pak Gede Mitre.
0: Itu guru saya itu.
1: Terima kasih Pak Narte sudah bergabung juga, dan pendengar
0: matur semua Guru Narte.
1: Ini sampun disalamkan niki Pak Narte. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan RRI Denpasar, jadi pagi hari ini renungan pagi kita tuntaskan sampai di sini dulu. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ataupun yang sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja dan Pro 1 RRI Denpasar. Dalam renungan pagi hari ini kita tutup dengan Paramesanti. Om Santi Santi Santi, Santi. Santi. Om.

kawen banya mang desi-desi moyo gerien kena ayo yang meraga sujat ning mana dumedon yang meraga sinarin jagat areng yang meraga nanana om nama siwa paripurna angga sarira suci iya nama

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Bisa menjaga diri kalian atas bahaya narkotika, lingkungan keluarga maupun di lingkungan yang lain. Jadi di lingkungan di wilayah Singaraja Buleleng agar terbebas.
2: Bisa lebih kenal dengan RRI. Ya, apalagi sekarang RRI sudah berusia 81 tahun dan
3: selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Senin 7 September 2026 di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. BNNK Buleleng mengajak masyarakat memperkuat kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya narkoba dengan pencegahan yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan keluarga.
1: Di sini saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng ingin mengajak seluruh masyarakat lapisan di wilayah Singaraja Buleleng ini untuk bisa menjaga diri kalian atas bahaya narkotika.
4: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng, Komang Yuda Murdianto SHMH, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat, terutama keluarga. Menurutnya, peredaran dan penyalahgunaan narkotika dapat dicegah apabila masyarakat memiliki komitmen kuat untuk menjaga diri dan lingkungan dari pengaruh barang terlarang tersebut. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif setiap individu dalam menciptakan wilayah yang bersih dari narkoba.
1: Di sini saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng ingin mengajak seluruh masyarakat lapisan di wilayah Singaraja Buleleng ini untuk bisa menjaga diri kalian atas bahaya narkotika, lingkungan keluarga maupun di lingkungan yang lain. Jadi di lingkungan di wilayah Singaraja Buleleng agar terbebas dan terlepas dari narkotika itu sendiri. Siapa lagi yang bisa menjaga kalau enggak dari diri kita sendiri. Karena apa? Kalau toh emang kita aja enggak bisa menjaga diri, gimana kita peduli dan menjaga orang lain?
4: Komang Yuda Murdianto menjelaskan bahwa kesadaran individu menjadi kunci utama dalam memerangi narkotika. Ia menilai tanpa kesadaran tersebut, berbagai program pencegahan tidak akan berjalan maksimal meskipun sudah dilakukan secara masif oleh pemerintah maupun aparat terkait. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam mendukung program nasional pemberantasan narkoba. Salah satu program yang terus digalakkan adalah Aksi Nasional Anti Narkoba yang menyasar kelompok usia muda sebagai garda terdepan pencegahan.
1: Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak, yaitu Ananda Bersinar. Makanya kita mari bersama-sama kita gerakan program Ananda Bersinar di wilayah Singaraja Buleleng ini agar semua lapisan masyarakat Ananda. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak, kita jaga generasi muda kita untuk terbebas dan terlepas dari narkotika.
4: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa generasi muda harus menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan narkoba. Anak-anak dan remaja diharapkan tumbuh dalam lingkungan yang sehat, produktif, dan terbebas dari pengaruh negatif narkotika. Ia menekankan bahwa generasi muda harus dijaga agar terbebas dari narkotika, serta mengajak masyarakat untuk terus menggalakkan program Ananda Bersinar agar tetap berjaya dan eksis di wilayah Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pengarusutamaan gender dinilai penting untuk memastikan perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, kesempatan tersebut perlu diikuti dengan kesadaran dan kepercayaan diri perempuan untuk mengambil peran.
5: Atau kita bisa jabarkan bahwa ini adalah strategi untuk memastikan pengarusutamaan gender ini menjadi efektif. Ia mungkin menjadi efektif untuk sebagai ruang, sebagai pintu. Tapi
6: pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk memastikan perspektif gender diperhatikan dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan. Penyuluh agama Hindu Niputu Dewi Pratnya mengatakan kesetaraan gender bukan berarti perempuan harus mengambil peran yang sama dengan laki-laki. Menurutnya, baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak untuk berkembang dan berkontribusi sesuai potensi masing-masing.
5: Atau kita bisa jabarkan bahwa ini adalah strategi untuk memastikan perspektif gender itu menjadi bagian dari seluruh proses pembangunan upaya pemerintah. Bagaimana mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, hingga evaluasi kebijakan itu mengadopsi atau memperhatikan konsep gender ini. Jadi tidak timpang sebelah. Karena kan jika kita berbicara tentang budaya patriarki yang kita anut.
6: Dewi menilai tersedianya ruang melalui kebijakan pemerintah belum otomatis membuat perempuan berpartisipasi. Perempuan perlu memiliki kesadaran bahwa dirinya mempunyai kemampuan, suara, dan hak yang sama untuk terlibat dalam kehidupan sosial. Ia menekankan kepercayaan diri menjadi bagian penting agar perempuan tidak sekedar hadir dalam ruang publik, tetapi mampu mengambil peran dan menjadi subjek dalam menentukan pilihan hidupnya.
5: Pengaruh utamaan gender ini menjadi efektif, ia mungkin menjadi efektif untuk apa namanya sebagai ruang, sebagai pintu. Tapi yang harus kita pertanyakan selanjutnya, apakah perempuan mampu, mau, dan bisa? Ini hal yang penting. Karena ketika pemerintah, kemudian masyarakat sosial melalui kebijakannya memberikan ruang itu sekarang dan berusaha merubah konstruksi pemikiran tentang perempuan itu.
6: Selain kepercayaan diri, konstruksi sosial yang diwariskan sejak lama juga dinilai masih menjadi hambatan. Pandangan mengenai peran perempuan yang hanya berkutat di ranah domestik dapat membatasi keberanian perempuan untuk berkembang. Dewi mengatakan kesetaraan bukanlah perlombaan untuk menentukan siapa yang lebih dominan. Laki-laki dan perempuan perlu sama-sama dipandang sebagai manusia yang memiliki pilihan, hak, dan kesempatan untuk berkembang. Ia juga menilai komunikasi serta pembagian peran dalam keluarga penting dilakukan bersama, dengan demikian perempuan dapat menjalankan peran di keluarga maupun ruang publik tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang. Melalui pengarusutamaan gender, perempuan diharapkan semakin percaya diri, mengisi ruang partisipasi yang telah tersedia, sementara lingkungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah terus memberikan dukungan. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
3: LPP RRI Singaraja menggelar Jalan Sehat dalam rangkaian Hari Radio ke-81 dan RRI Best 2026. Kegiatan ini diikuti angkasawan RRI, fans RRI, pensiunan, serta masyarakat sebagai momentum olahraga sekaligus mempererat kebersamaan dan kedekatan RRI dengan pendengarnya.
2: Diharapkan masyarakat bisa lebih kenal dengan RRI.
7: RRI Singaraja menggelar Jalan Sehat dalam rangkaian Hari Radio ke-81 dan RRI Fest 2026 pada hari Minggu 6 September 2026. Jalan santai dilepas langsung Kepala LPP RRI Singaraja Ani Hasan Mubarok bersama Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Hita Imade Lestariana, perwakilan sponsor serta pensiunan RRI. Jalan Sehat diikuti seluruh angkasawan RRI Singaraja, fans RRI, para pensiunan serta masyarakat. Peserta tampak antusias mengikuti kegiatan yang menjadi ajang olahraga sekaligus mempererat kebersamaan antara RRI dan pendengarnya. Ani Hasanah Mubarok mengatakan, kegiatan Jalan Sehat menjadi bagian dari upaya RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat. Menurutnya, kehadiran RRI tidak hanya melalui siaran, tetapi juga melalui kegiatan yang mempertemukan langsung lembaga penyiaran publik dengan masyarakat.
2: Diharapkan masyarakat bisa lebih kenal dengan RRI. Ya, apalagi sekarang RRI sudah berusia 81 tahun, dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini masyarakat juga semakin akrab, dan juga RRI bisa menyuarakan informasi-informasi kepada masyarakat luas lebih banyak lagi.
7: Selain Jalan Sehat, rangkaian kegiatan juga diisi dengan senam Zumba yang diikuti peserta dengan penuh semangat. Panitia turut menyiapkan berbagai door prize yang menambah antusiasme peserta hingga kegiatan berlangsung meriah.
8: Ini kan dalam rangka mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga dengan jalan santai.
9: Harapannya apa Pak dari program?
7: Kegiatan Jalan Sehat ini sekaligus menjadi momentum memperkuat hubungan RRI Singaraja dengan angkasawan, fans, pensiunan, sponsor, dan masyarakat. Semangat kebersamaan menjadi bagian dari perayaan 81 tahun RRI untuk terus hadir, dekat, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Ita Saputri melaporkan.
3: Bawaslu Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya menjaga independensi dan profesionalisme pengawas pemilu di tengah tarik-menarik kepentingan politik sebagai bagian dari persiapan pengawasan pemilu 2029.
10: Menjadi pengawas pemilu berarti bekerja di tengah berbagai kepentingan politik, namun tetap dituntut independen dan tidak berpihak. Hal ini menjadi perhatian Bawaslu Kabupaten Buleleng melalui program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 yang diluncurkan melalui kanal YouTube Bawaslu Buleleng.
4: Program bertema ekosistem kolaborasi untuk pengawasan pemilu 2029 tersebut mengangkat topik etika penyelenggara pemilu, nilai dasar, independensi, dan profesionalisme. Ketua Bawaslu Buleleng IKD Carno Wirato menegaskan etika menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas pengawasan. Menurutnya pengawas tidak cukup hanya memahami aturan, tetapi juga harus memiliki nilai dan sikap sebagai pedoman dalam menggunakan kewenangan. Etika diperlukan agar setiap keputusan tetap berada dalam koridor aturan dan kepentingan demokrasi. Anggota Bawaslu Buleleng Putu Sugi Ardana mengatakan, independensi pengawas diuji ketika berhadapan dengan dinamika dan kepentingan politik. Pengawas harus mampu menjaga jarak dari kepentingan tertentu dan menjalankan tugas secara objektif. Sementara itu, anggota Bawaslu Buleleng Gede Ganesa menekankan profesionalisme sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas pengawasan. Profesionalisme mencakup kemampuan memahami regulasi, membaca persoalan, mengambil keputusan, serta mempertanggungjawabkan setiap tindakan. Melalui program tersebut, Bawaslu Buleleng mendorong penguatan etika, independensi, dan profesionalisme sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengawasan pemilu. Langkah ini diharapkan mendukung terwujudnya pengawasan yang berintegritas dan bertanggung jawab menuju pemilu 2029. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
11: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
12: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sebanyak 138,3 hektar lahan pertanian di Kabupaten Jemberana, Bali terdampak kekeringan akibat musim kemarau, dengan 47,1 hektar diantaranya mengalami gagal panen atau busuk.
1: Musim kemarau berdampak terhadap sektor pertanian di Kabupaten Jemberana, Bali. Sebanyak 138,3 hektar lahan pertanian terdampak kekeringan, dengan 47,1 hektar diantaranya mengalami gagal panen atau busuk. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jemberana, Iputu Eka Arta, mengatakan lahan terdampak tersebar di 5 kecamatan, yakni Negara, Jemberana, Melaye, Mendoyo, dan Pekutatan. Dari total lahan tersebut, 11 hektar berhasil dipulihkan, sementara tanaman seluas 47,1 hektar tidak dapat diselamatkan. Penanganan dilakukan pada lahan seluas 125,85 hektar melalui pergiliran air secara ketat dan pemanfaatan sumur bor. Upaya tersebut melibatkan sejumlah instansi termasuk BPBD, PLN, BWS, Bank Indonesia, Korem 163 Wirasatya, dan Kejaksaan Negeri Jemberana. Namun, keterbatasan debit sumur bor membuat sebagian tanaman, terutama padi, tidak mampu tumbuh optimal hingga mengalami busuk. Sementara tanaman jagung juga terdampak di Kecamatan Pekutatan. Ita Saputri melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng menyiapkan relawan dengan keterampilan khusus untuk mendukung tanggap darurat bencana di Nusa Tenggara Timur. Relawan akan diberangkatkan sesuai kebutuhan dan hasil asesmen di lokasi terdampak.
2: Siap aja. Jadi memang fisik.
1: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng menyiapkan relawan dengan keterampilan khusus untuk mendukung tanggap darurat bencana di Nusa Tenggara Timur. PMI Kabupaten Buleleng memastikan relawan yang dikirim untuk mendukung tanggap darurat bencana di NTT tidak diberangkatkan secara sembarangan. Setiap relawan disesuaikan dengan keterampilan dan kebutuhan di lapangan. Relawan juga dibekali kemampuan manajemen tanggap darurat termasuk kesiapan fisik, administrasi, serta kemampuan menghadapi kondisi medan bencana. Kepala Markas PMI Kabupaten Buleleng, Johannes Oktiandi Dananjaya, mengatakan persiapan fisik menjadi salah satu hal penting karena perjalanan menuju NTT membutuhkan waktu cukup panjang.
2: Siap aja. Jadi memang fisik yang harus kita siapkan juga, istirahat yang cukup, karena ini kita perjalanan darat. Nyebrang 2 kali, 3 kali kalau tidak salah, itu yang paling lama itu nyebrangan di lautnya seperti itu, dan kemungkinan estimasi itu antara 4-5 hari perjalanan seperti itu. Jadi ya harus siapkan fisik. Dan
1: Johannes Oktiandi Dananjaya mengatakan relawan harus mempersiapkan kondisi fisik dan beristirahat cukup sebelum diberangkatkan, mengingat perjalanan menuju NTT diperkirakan memerlukan waktu beberapa hari.
3: Dan kita selalu peduli gitu. Jadi kalau asesmen pertama, kita sudah berangkatkan. Begitu NTT itu jadi gempa, itu sudah ada PMI Provinsi Bali juga perwakilan sudah berangkat ke sana. Dari startnya sudah berangkat ke daerah NTT. Jadi hasil kita adalah hasil asesmen itu adalah para medis ya. Memang obat-obatan sudah beberapa sudah dikirim, sekarang sudah lagi dalam perjalanan. Mungkin hari ini nyampe 22 berangkat, bergerakan 3 hari dari Tanjung Priok ke pelengkapan pembuatan medis. Kita juga membuka open donasi dari bagi berbagai istilahnya produk farmasi. Ini pengalaman saya sendiri nih di waktu di Jogja. Memang kalau terjadi, kalau kita berbuat baik pasti akan tidak masuk. Ada orang baik datang itu.
1: Berdasarkan hasil asesmen kebutuhan mendesak di lokasi bencana antara lain tenaga medis, obat-obatan, perlengkapan kesehatan, serta dukungan air bersih. PMI juga menerapkan sistem pengerahan relawan dan bantuan berdasarkan kedekatan wilayah serta kebutuhan di lapangan. Selain mengirim relawan, PMI membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi memberikan dukungan melalui donasi. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat penanganan kebutuhan warga terdampak bencana di NTT. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Pawai kirab Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah di Masjid Ar-Rasyid Kampung Kajanan menjadi momentum mempererat silaturahmi dan kerukunan masyarakat Buleleng.
4: Semangat kebersamaan dan nuansa religius mewarnai pawai kirab Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah yang digelar di Masjid Ar-Rasyid Kelurahan Kampung Kajanan Kecamatan Buleleng. Ratusan peserta dari kalangan jemaah, pelajar madrasah, remaja masjid hingga majelis taklim sekabupaten Buleleng turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Pawai kirab diawali dengan pelepasan peserta oleh Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna dengan mengumandangkan selawat dan membawa berbagai atribut bernuansa islami. peserta berjalan tertib menyusuri sejumlah ruas jalan di pusat kota Singaraja. Bagi Wabub Supriyatna, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Maulid Nabi, tetapi juga memiliki makna penting dalam memperkuat hubungan sosial di tengah keberagaman masyarakat Buleleng. Ia mengapresiasi panitia, jemaah, serta seluruh masyarakat yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia juga mengajak masyarakat untuk menjadikan keteladanan Rasulullah sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Nilai toleransi, kasih sayang, kejujuran, serta semangat gotong royong dinilai penting untuk terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Pawai berlangsung meriah, antusias warga terlihat di sepanjang rute yang dilalui peserta, dengan masyarakat turut menyaksikan dan mengikuti lantunan selawat. Suasana tersebut menjadikan peringatan Maulid Nabi di Kampung Kajanan tidak hanya sebagai kegiatan keagamaan, tetapi juga ruang untuk memperkuat silaturahmi dan kerukunan masyarakat. Kegiatan ini turut dihadiri Kaban Kasbangpol, Camat Buleleng, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pengurus panitia PHBI Masjid Ar-Rasyid. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
5: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil ya, yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 3 area prioritas dalam Astacita di bidang kesehatan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program prioritas pemerintahannya adalah 1. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur. Pemerintah memprioritaskan layanan cek kesehatan gratis atau free health checks bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia sebagai strategi untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan mencegah gejala yang lebih berat. 2. Penurunan angka kasus TBC. Salah satu fokus utama dalam mengurangi dan menangani kasus TBC, penyakit endemik yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah menekankan perluasan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil dan tertinggal.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: aku suka yang ini. Tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Tahukah kamu, pohon asam dengan nama latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya, seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada. Singaraja menyapa pagi hari ini masih bersama Eni, dan Eni bakal kasih beberapa informasi untuk pendengar Pro 1 semuanya. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Halo, selamat pagi. Iya, silakan Mbak, informasi perakiran cuaca selengkapnya.
1: Ya, terima kasih. Halo pendengar RRI. Cuaca umum wilayah Bali, di mana secara umum wilayah Bali diperkirakan berawan dengan masih ada potensi hujan ringan hingga lebat di sebagian Bali bagian barat, tengah, timur, dan selatan. Dan angin secara dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum 38 km per jam. Dan suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Dan masih perlu untuk diwaspadai juga potensi hujan serta peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di sekitar perairan Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, serta perairan selatan Bali. Demikian perakiran cuaca umum dari BMKG wilayah 3. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali untuk informasi perakiran cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Jadi pendengar Pro 1, itu tadi ya, informasi perakiran cuaca sudah disampaikan oleh perakirawan. Dan semoga untuk Anda semuanya, jika ingin bepergian kemanapun Anda pergi, ingat ya, pantau dulu informasi perakiran cuaca seperti apa. Karena setiap menit, setiap detik itu yang namanya cuaca pasti berubah-berubah dan tidak menentu. Yang pasti tetap semangat, waspada jika Anda bepergian kemanapun, utamakan keselamatan Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Buku novel Brianna dan Bottom Wise dikarang oleh Andrea Hirata yang tentunya telah menghasilkan karya terkenal lainnya. Brianna dan Bottom Wise menceritakan tentang John Musuciante yang kehilangan gitarnya karena ulah kriminal amatir. Hidup pria itu langsung luluh lantak. Bagi musisi legendaris seperti dirinya, gitar itu punya nilai sentimental yang tak bisa digantikan dengan uang sebesar apapun. Pada saat itulah, Brianna dan Bottom Wise, detektif kenamaan yang cerdik dan karismatik, terlibat ke dalam pusaran arus pencarian gitar legendaris yang penuh kejutan. Sementara itu, Sadman, si musisi telinga kuali, akhirnya berhasil mengumpulkan uang dari berjualan tauco untuk mewujudkan impiannya menghidupkan band lama dengan kawan-kawannya yang juga buta nada dan turut memeriahkan dinamika orkes Melayu di kampung asalnya. Sadman tidak sendirian. Banyak musisi lainnya, tua, muda, jujur, korup, yang juga ingin mengukuhkan keberadaan mereka lewat musik. Nah, jika penasaran seperti apa kisah selengkapnya, Anda bisa membaca Brianna dan Bottom Wise yang ditulis oleh Andrea Hirata yang telah meraih berbagai penghargaan sastra internasional. Dia pemenang pertama New York Book Festival 2013 untuk The Rainbow Troops, Laskar Pelangi edisi Amerika, penerbit Farrar, Strauss and Giroux, New York, kategori General Fiction. Pemenang pertama Bacha Words 2013 Germany untuk Die Regenbogen Troop, Laskar Pelangi edisi Jerman, penerbit Hanser Berlin. Pemenang seleksi short story majalah sastra terkemuka Amerika, Washington Square Review, New York University, Winter Spring 2011 untuk short story pertamanya Dry Season. Karya-karya Hirata dalam bahasa Indonesia sampai tahun 2022 yaitu Laskar Pelangi Sang Pemimpi, Eden Sor, Maria Makarpov, Buku Besar Peminum Kopi, 11 Patriot, Padang Bulan, Cinta di Dalam Gelas, Sirkus Pohon, Ayah, Mozaik-Mozaik Terindah, Guru Aini, Orang-Orang Biasa, Brianna dan Bottom Wise, dan dalam bahasa asing ada The Rainbow Troops, The Traumer, Dry Season, View from My Window, The Paleosocom Commuters, Invisible People, We Don't Like Space. Nah, Hirata sendiri aktif memberi kuliah creative writing di universitas di luar negeri dan kini bermukim di Pulau Belitung yang indah.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kali ini kita ke informasi dulu di Singaraja Menyapa pagi hari ini. Selamat pagi dulu buat Anda semuanya yang mungkin baru bergabung atau yang baru mulai beraktivitas pagi hari ini, yang pasti tetap semangat tentunya. Baik pendengar, pengembangan komoditas kopi dan kelapa di Kabupaten Buleleng ini mendapat dukungan melalui penyaluran lebih dari 1,4 juta bibit kepada subak dan kelompok tani. Bantuan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan petani. Sebanyak 55 ribu kelapa ganja ya disalurkan kepada 24 subak atau kelompok tani di Kecamatan Tejukule, Kubu Tambahan, Sawan Sukesade, Banjar, dan Seririt. Bantuan ini bernilai sekitar 650 juta rupiah. Sementara itu, 1.370 ribu bibit kopi Arabica dan Robusta diberikan kepada 44 subak atau kelompok tani di Kecamatan Busungbiu, kemudian Sukesade, Sawan, Banjar, dan Kubu Tambahan. Nilai bantuan bibit kopi itu mencapai 1,755 miliar rupiah. Penyaluran dilakukan di Aula Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng pada minggu kemarin 6 September bersamaan dengan bantuan alat dan mesin pertanian. Jadi pengembangan komoditas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan waktu tanam. Untuk bibit kopi dan kelapa di wilayah atas, penanaman direncanakan berlangsung pada November ketika kondisi lebih mendukung pertumbuhan tanaman. Informasinya, ini kutip dari laman rri.co.id.

0: Segala sesuatu ada tempatnya atau posisinya masing-masing, dan segala sesuatu diciptakan karena ada fungsinya. Dalam kehidupan, manusia diciptakan juga memiliki perannya masing-masing. Kita masing-masing berbeda, tetapi kita memiliki kodrat yang sama sebagai seorang manusia. Mari saling menghargai dan menghormati seperti apapun kita adanya. Karena orang bijak mengatakan, semahal apapun sandal atau sepatu, tetap akan diletakkan di kaki, dan semurah apapun topi, tempatnya adalah di kepala.
1: FM
2: 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, LPP RRI Singaraja menggelar Jalan Sehat RRI PES 2026 pada Minggu 6 September 2026 kemarin sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio ke-81. Kegiatan yang mengusung semangat harmoni dalam aksi bersama membangun negeri diikuti jajaran RRI Singaraja, keluarga pegawai, pensiunan, mitra, sponsor, undangan, serta masyarakat. Kegiatan dimulai dari halaman kantor LPP RRI Singaraja menempuh rute sekitar 2,8 km. Peserta berjalan melalui Jalan Gajah Mada, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Ahmad Yani, Jalan Dewi Sartika, Jalan Udayana, Jalan Pramuka, Jalan Letkol Wisnu, kemudian kembali ke Jalan Gajah Mada dan finish di halaman kantor RRI Singaraja. Kepala LPP RRI Singaraja Andi Hasanah Mubarok mengatakan, Jalan Sehat menjadi salah satu momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Dalam lontar tutur Tapeni disebutkan beberapa jenis kelabang yang sering digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Antara lain, kelabang wong-wongan atau kale badak, terbuat dari daun kelapa tua yang masih menyatu dengan pelepahnya. Dianyam menyerupai manusia, simbol sangkala wong atau sangkala badak. Kelabang wong-wongan dipakai alas upakara perkawinan sebagai personifikasi sang pengantin yang masih dianggap cuntake. Kelabang dangap-dangap dibuat menyerupai binatang, memiliki bentuk kepala, badan, dan ekor, simbol kekuatan butekale. Kelabang taring yang biasanya digunakan sebagai sarana berteduh setiap pelaksanaan upacara yatnya di Bali, dikemanai agar pikiran setiap umat yang berada di bawahnya menjadi lebih terang atau suci. Taring juga dimaknai sebagai simbol langit, sehingga pelengkap kelabang taring adalah hiasan daun enau muda yang disebut dengan ambu, yang diartikan sebagai awan di langit. Kelabang mantri atau kelabang sakti berfungsi untuk menghalangi energi buruk yang mengancam sang yajamana. Kelabang sengkui dengan jumlah ulatan mengikuti jumlah urip pacuruan berfungsi untuk nyomie butekale. Kelabang losok biasanya digunakan untuk membungkus tulang belulang yang sudah hangus terbakar saat upacara ngaben untuk kemudian dimasukkan ke dalam bungkak nyuh gading.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada, untuk Singaraja menyapa ini tuntaskan sampai di sini dulu, karena nanti tepat pukul 8 pagi seperti biasa kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Jadi pendengar Pro 1, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, karena selepas berita ini hadir kembali menemani Anda semuanya dengan beragam informasi menarik tentunya. Dan saatnya kita menanti bergabung dulu dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat